0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Coba deh, aku mau lihat catur dulu, pesannya ada 7. Kenapa sih? Oh, bener-bener deh, gak ada kenapa-kenapa catur. Lagunya tuh emang seenak gitu aja, ya gak sih? Masa gak ngerasa lagu ini seenak gitu? Bener-bener deh. Ya ampun, oke coba sebentar, ini kapan? Oh, beberapa waktu lalu ya Kak Timothy ya, terima kasih. Iya, jangan di screenshot-screenshot fotonya ya, nggak boleh ya. Kalaupun di screenshot, habis itu jangan dibuat yang neko-neko ya fotonya ya, Kak Timothy ya. Oke, foto siapa saja itu, nggak hanya fotonya Shirley, tapi juga kalau dalam konteksnya Pro 2 ya, teman-teman yang lain juga, teman-teman penyiar yang lain gitu ya, oke. Pokoknya harus sama-sama menjaga privasi ya teman Pro 2. Oke, okay? Ada catur. I hope so. Kalau kamu gimana catur hari ini dan kemarin? Kemarin belum sempat banyak ngobrol-ngobrol sih ya. Tapi semoga baik-baik. Dan jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya. Karena abis ini Shirley mau kasih info terupdate seputar perkiraan cuaca, kemudian juga lalu lintas dan juga info lowongan kerjaan buat kamu. Jadi stay tune di mana? Di Spada dong, di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: buat kamu, buat untuk kamu.
1: Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang dapat kamu lihat saat kamu menutup mata untuk melihat tujuanmu. Henry Ford.
0: Buat kamu, buat

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, mari kita update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Winda dari BMKG Ahmad. Ya nih, berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19. Kota Surakarta pagi hingga siang secara umum cerah, kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca secara umum cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Sementara untuk kondisi cuaca wilayah Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kami menghimbau dengan cuaca yang cukup kering seperti saat ini agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian pendengar perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Ya, baik, itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini dari jam 7 pagi hingga nanti jam 7 malam. Pastikan teman Pro 2 juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan sekitarnya di website resmi dari bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 43.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, mari kita update pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Nah, sekarang aku sudah terhubung dengan rekan Bimo yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bimo.
3: Selamat pagi rekan Sherly.
2: Iya, Mas Bimo apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Sehat dan tetap semangat ya. Gimana pantauan
3: tetap
2: arus
3: semangat.
2: Pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, boleh laporan selengkapnya, silahkan.
3: Iya, terima kasih rekan Sherly. Selamat pagi teman berdua, akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta langsung dari pantauan kami kamera CCTV Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Kleco. Saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju keluar kota, saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama 15 menit yang lalu, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian sisi barat yang lain, yaitu di Simpang Tugu Mahkuto, saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota menuju ke Colomadu di Tugu Mahkuto, saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Klodran untuk arus dari exit tol yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Klodran, saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke exit tol Klodran atau Ngemplak, saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke koridor Jalan Slamet Riyadi. Untuk saat ini arus lalu lintas di Purwosari terpantau dari barat yang menuju ke timur lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari barat atau dari Gendengan yang menuju dari timur atau dari Gendengan yang menuju ke barat terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di Simpang Gendengan saat ini terpantau arus lalu lintas yang mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, yaitu di utara atau dari Manahan yang menuju ke Gendengan, saat ini mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama untuk roda 2. Kemudian beralih ke sebelah selatan Kota Surakarta, saat ini di Simpang Dawung, untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota yang menuju ke luar kota atau ke Sukoharjo, Solo Baru, terpantau juga lancar. Kemudian dapat kami sampaikan untuk laporan arus lalu lintas di seputaran simpang terdampak penutupan panggung barat, simpang panggung barat, yaitu di simpang Ngemplak. Saat ini untuk simpang Ngemplak yang mengalami kepadatan, yaitu dari sebelah selatan, namun masih bisa dilalui dengan lancar. Kemudian di simpang Kandang Sapi saat ini arus lalu lintas mengenai dampak penutupan simpang panggung terpantau lancar. Namun yang dari utara saat ini mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama roda 4. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan pagi hari ini, tertib berlalu lintas, cermin budaya Wong Solo. Kita kembali ke rekan Shirley.
2: Siap, terima kasih rekan Bimo, selamat kembali bertugas, tetap semangat. Itu tadi Teman Pro 2, informasi lalu lintas di kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
4: Chang Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Tema Pro 2, informasi terupdate seputar info locker buat kamu. Buat kamu share juga ke sahabat kamu, teman kamu, saudara juga boleh banget ya. Dari Instagram Dinas Kota Surakarta, di Snaker Kota Surakarta, ada info locker. Ini dari Alfir Daus yang membuka peluang untuk beberapa posisi ya, seperti HR staff, homeroom teacher untuk SD dan juga musrif boarding, teman Pro 2. Dan ini ada kualifikasinya juga tiap masing-masing posisi yang kamu bisa cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta. Selanjutnya ada juga info locker. Ini dari RSUP Suraji yang menyelenggarakan program magang ya. Ini infonya info magang. Magangnya magang nasional dengan 9 posisi.

0: Itu radiografer, ATLM, nutrisionis, asisten apoteker, fisioterapi, perekam medis, psikologi klinis, perawat nurse, sama perawat D3. Boleh banget teman pro 2 kalau kamu mau magang, bahkan ini magangnya nasional ya. Kamu bisa cek dan juga daftar di maganghub.kemnaker.go.id. Di situ. Oke. Okay. Semangat, semangat, semangat. Kemudian ada juga info loker ini dari PT Hamparan Energi Raya. Ia membuka lowongan kerja untuk posisi host life dan juga salesman. Untuk host life, kualifikasinya pendidikan minimal SMA SMK sederajat, percaya diri di depan kamera, mampu melakukan live selling di social media, itu akan menjadi nilai tambah. Kemudian siap bekerja dengan target penjualan dan juga jadwal live gitu. Untuk posisi salesman, kualifikasinya pendidikan minimal SMA SMK sederajat, fresh graduate atau non pengalaman juga dipersilahkan untuk melamar. Terus kualifikasi selanjutnya adalah yang memiliki SIM C dan kendaraan pribadi. Ini akan menjadi nilai tambah. Kalau kamu mau tanya dulu, silakan menghubungi 0813-2834-9181 gitu ya. Itulah teman pro 2. Ntar kalau kamu pengen dikirimin sama Shirley info loker barusan, boleh. Aku bisa kirimkan ke WhatsApp kamu. Maka kamu bisa WhatsApp di nomor WhatsApp pro 2 saja, 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Teman Pro 2 yuk, buat kamu tadi pagi yang udah nungguin BST Battle Sound Today, berarti sekarang banget saatnya kita akan masuk aja ke segmen BST Battle Sound Today. Aku punya dua lagu Indonesia, meskipun judul lagunya bahasa Inggris, cuman ini dari musisi-musisi Indonesia. Dari siapa sih Shirley? Ada lagunya Keja Levron kah? Judulnya Better On My Own.

Lagu ini sempat jadi lagu favorit kamu juga beberapa tahun yang lalu ya, Better on My Own dari Kezia Lefronka. Emang ya seenak itu juga sih. Versus lagunya The Massive, lagu barunya The Massive, teman Pro 2, judulnya On Our Own.

Kalau biasanya kamu dengerin lagunya The Massive yang pergilah kasih, kejarlah keinginanmu atau merindukanmu, ya kan? Dan masih banyak lagi, jangan menyerah, syukuri apa yang ada. Tapi kali ini The Massive dengan nuansanya yang beda, yaitu On Your Own. Ini On Our Own, sorry, ini enak banget juga sih ya, versi beda aja gitu. So, kamu mau pilih yang mana? Bagi tahu sekarang aja di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Pilih salah satu aja ya. Mau Kijal Efronka, Better On My Own, atau The Massive, On Our Own.

Kebanyakan wanita itu cantik sebelum berbicara. Setelah berbicara, baru terbukti bahwa bahasa adalah penentu daya tarik yang utama. Bahasa yang baik adalah suara hati yang baik. Anonim.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
5: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Bang bang, yups, lagunya nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali enak ya, kayaknya ada jingle tapi buat Spada gitu kayaknya bagus banget sih. Sambil nungguin kamu yang belum pilih lagu, yuk kutungguin aja. Mau lagunya Keisha Lefronka, Better On My Own, atau mau lagunya The Massive On Our Own. So, langsung aja sekarang, sambil aku juga mau kasih info terupdate buat kamu ya. Nomor WhatsAppnya 081-327-866-966 buat kamu yang mau voting, oke? Okay? Info terupdate aja teman Pro 2, ini udah mau bulan Agustus ya. Ada tanggal merahnya juga, ada Maulid Nabi. Dan yang jelas pasti ada Sekaten di Solo, yes you. Rangkaian Sekaten 2026. Sekaten Art Festival itu tanggal 19 sampai 25 Agustus 2026. Terus ada juga Gamelan Sekaten mulai 19 Agustus. Kemudian Grebek atau Gunungan Sekaten itu di tanggal 26 Agustus. Begitu teman Pro 2. Wait, aku make sure dulu ya. Yes, 26 Agustus dan ini tuh agenda budaya yang akan kembali hadir setiap tahunnya, mengajak warga masyarakat Solo Raya untuk merayakan dan juga tetap melestarikan warisan tradisi yang terus hidup di tengah berkembangnya modernitas ya di masyarakat era saat ini. Tempatnya itu di Alun-Alun Utara dan Pagelaran Keraton Surakarta ya. Sekatennya jadinya di mana? Ada nih teman Pro 2 juga yang tanya ya. Nah, Sekaten itu ini ada yang bilang kalau dua di alun-alun gitu sama alun-alun lor ya. Alun-alun selatan sama alun-alun utara gitu. Cuman kalau yang terupdate sih di alun-alun utara teman Pro 2. Dan banyak ya, ada ya seperti biasa Kora ya, Kora Jumbo, Komedi Putar, Jet Coaster dan lain sebagainya. Ada juga Dino ya, ada Dino Show, ada juga Ombak Banyu, Kincir, Bom-Bom Car ya, terus juga Prosotan, Kereta Mini, Istana Balon, Kursi Terbang dan masih banyak lagi. Ada jajanan, kuliner, hiburannya juga gitu deh teman Pro 2. Iya sih, itu namanya tempat hiburan ya. Ah, jadi pengen jajan-jajanannya yang memang selalu ada. Terus juga tulanan ya, di situ kan banyak tulanan itu loh, yang dari apa namanya tanah liat ya. Terus juga celengan yang bentuknya juga beraneka gitu. Aduh, ini teman Pro 2 lucu-lucu banget sih komentarnya. Mau kesana jauh, tempatku tuh ada, sama juga isinya, cuman bedanya hanya pasar malam dan Sekaten. Cuman emang iya sih benar, meskipun sebenarnya sering kita bisa temukan gitu ya. Cuman kalau yang namanya Sekaten itu udah beda, vibesnya beda. Terus juga isiannya ada itu tadi ya, yang jualan beraneka mainan anak-anak ya, ada perahu otok-otok ya, terus juga ada tanah liat itu ya yang dibentuk menjadi mainan anak-anak perempuan masa kecil. Itu saya juga sering sekali ya, pasti itu teman Pro 2. Dan juga ada itu tadi berbagai bentuk celengan ya. Buat kamu yang suka nabung, bisa beli celengan yang bentuknya harimau ataupun yang lainnya, ya nggak sih, nabungnya di situ. Terus ada juga yang berkomentar bingung. Udahlah ya, nanti bolehlah kamu lihat-lihat dulu, lewat-lewat dulu juga boleh. Coba deh lewat alun-alun utara, abis itu lewat Supit Urang ke alun-alun selatan, terus nanti kamu mau yang mana boleh silakan, karena kan jajanannya juga beda-beda pastikan di sana gitu. Dikelilingi sama berbagai kuliner kalau di area Keraton Kasunanan Surakarta itu ya. Oke, gimana, udah punya agenda mau kesekatan atau belum teman Pro 2? Tapi emang kalau dari zaman dulu sampai sekarang sih, zaman saya kecil tuh ya emang tetap beda sih. Dan lagi-lagi juga permainannya sih sebenarnya mirip-mirip, ada yang dari zaman dulu udah ada yang lebih modern juga. Cuman yang jelas sih pemeliharaan untuk setiap wahana itu sih diharapkan selalu diperbaiki dan
ya di maintenance lah ya, biar tetap aman buat kita-kita yang mau naik wahananya, ya kan?

Hai Catur, masih stay tune. Terima kasih banyak ya. Kali ini aku nggak pilih BST ya. BST, BTS mah. Cause kan aku nggak tahu lagunya semua. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Sekatan yang mana dulu ini Kasher. Udah dibilangin tadi loh, nggak mau tak lanjutin loh. Makanya teman produ juga pada bingung. Malah jadi bingung mau yang mana, wes mending tidur aja di rumah katanya. Iya. Ya udah makanya kan tadi kan yang penting lewat aja dulu ya kan dari Geladak, Alun-Alun Utara, ngelewatin Supit Urang, chat lagi, ceklah ke mana? Alun-alun Selatan. Nah, ya udah nanti tinggal pilih mau yang mana ya. Dua-duanya juga boleh ya.

Tuh, akhirnya sudah beberapa tahun ini sudah tidak lagi jualan di sana karena yang pertama itu tadi harganya ternyata untuk buka stand di sana tuh mehong, terus sama rebutan gitu. Jadi kalah sama yang lain lah gitu. Udah duluan yang lain sama yang lebih lebih ke itu sih mahal ya, teman Pro 2 gitu diceritain sama tetangga aku. Iya, wes ya wes ya. Aku bacain aja dulu teman Pro 2 yang udah pilih lagu di BST hari ini. Ada teman Pro 2. Oh, ini udah lama banget nih nggak kelihatan. Ada Paramita. Halo, selamat pagi Paramita. Makasih udah balik lagi nemenin aku. Dari Paramita pilih lagunya Keisha Lefronka, Better on My Own. Oke, boleh. Bentar deh, karena teman Pro 2 mungkin mau dengerin lagi sempalan lagunya. Aku spill lagi ya. Ada Keisha Lefronka dulu deh, Better on My Own.

Suaranya Rian The Massive mah tetap selalu ya, nggak pernah berubah dan selalu begitulah ciri khas warna suaranya, timbre suaranya emang nggak ada duanya ya kan. Lanjut, ada teman pro 2 ini Arka. Halo, salam kenal Arka, sehat-sehat. Dari Arka di Solo aja katanya lagi ngotw, mau pilih lagunya Kecia Leverongka, Better On My Own. Oke, terima kasih. Ada Yuni juga di Klaten, pilih lagunya The Massive. Oke, siap. Ada teman pro 2, Rani di Boyolali. Hai Rani, ketemu lagi, sehat-sehat buat kamu. Boyolali udah tersenyum belum? Udah senyum belum? Pilih The Massive juga, siap, terima kasih. Dua sama. Lanjut, ada Putra di Karanganyar yang akhirnya ketemu lagi. Ini bukan Putra di Solo baru, tapi Putra di Karanganyar. Pilihnya The Massive juga, On Our Own. Oke. Ada Anggita, pilih The Massive. Lanjut, Anin, Better On My Own. Kemudian ada Fahmi dari Teman Pro 2, Fahmi pilih lagunya The Massive. Siap, terima kasih Fahmi. Ada Yuda juga dari Teman Pro 2, Yuda di Sukoharjo. Oke. Selamat pagi Pro 2 FM, mau ikut BST dan lagunya Kesha Lefronka saja pilihnya. Terima kasih. Ada Gita. Hai Gita, apa kabar? Jadi ingat anaknya teman aku namanya Gita. Dari Gita pilihnya Better On My Own. Oke. Ada Olive juga. Mana Olivia Rodrigo lagi, bukan dong, ini Olive ya. Olive ada di mana? Boleh bagi tahu juga. Dari Olive pilihnya Better On My Own Shirley dari Kesha Lefronka. Diputar lagunya. Oke dong, pasti diputar. Ada Vanka juga pilih The Massive. Kemudian ada Irma, Better On My Own. Sama Ganis juga pilih Kesha Lefronka. Oke, ada lagi nggak ya? Scroll dulu. Bentar. Oh itu toh, iya yang itu, aku lebih serak yang Look At Me Now aja, yang itu tadi. Yang itu tadi yang mana? Yang The Massive, bener, yang mana? The Massive apa Kesha? Ayo catur, untuk skor sementara sebelum catur pilih ya, itu 8-6, 8 untuk Kesha Lefronka dan 6 buat The Massive dengan lagu-lagunya yang sama-sama enak kok ya. Catur type yang cewek, oke. Cewek, Kesha. Kesha Lefronka ya, Better On My Own. Oke, suaranya, suaranya kenapa? Suaranya siapa? Yang cewek suaranya. Mana The Massive lagi soal enggak, itu backing vokalnya ya kalau emang kedengeran. Ya udah, berarti aku putar terlebih dahulu lagunya Kesha Lefronka, Better On My Own, baru lagunya The Massive, On Our Own. Thank you, enjoy the song.

Zona ngopi, zona ngobrol pagi, yuks, kita obrolin seputar tematik kita yaitu narkoba Tumam Pro 2. Aku akan hadirkan informasi terupdate juga yang ini menjadi pengingat untuk kita generasi muda Indonesia untuk bisa terhindar dari yang namanya narkoba. Berbagai informasi seputar narkoba aku akan hadirkan ini dari rri.co.id. Salah satunya juga bahwa ternyata DIY ini masuk provinsi rawan peredaran narkotika dan ini dekat dengan Surakarta, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo ya. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Informasinya akan aku hadirkan setelah lagu-lagu yang aku hadirkan juga buat kamu dong. Ada lagu dari Juicy Luicy yang aku juga lagi suka akhir-akhir ini ya. Gurun Hujan. Hope you enjoy it.

merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Lagunya dari Dialog Senja berjudul Lara, ku kasih spesial buat catur yang udah request lagu ini. Katanya, Kak Sher, izinkan aku meminta untuk memutarkan lagu dengan judul Lara dari musisi yang bernama Dialog Senja. Terima kasih. Wahai teman Pro 2 yang setia, baiklah, mohon ditunggu ya. Lucu banget kita. Gak setia-setia amat sih kak. Kadang dengerin. Iya dong, ya benar, ya it's okay dong. Tapi kalau ada Kak Shirley sama Bray Rido pasti bakal stay tune. Oke, kalau begitu please welcome the one and only Rido Wicaksono. Yeay, prok. Jadi apa, tidak jadi apa-apa. Lagian saya dipanggil sekalian aja lah.
1: Kalau saya namanya yang prok-prok-prok itu Pak Tarkam ya.
0: Bukan, tar aja deh.
1: Kenapa catur?
0: Iya nih catur tadi minta lagu udah dari pagi tadi sih gabung ya. Terus
1: ah,
0: katanya
1: apaan, pas saya siaran siang dia gabungnya jam 12.
0: Iya gak apa-apa.
1: Ya gak apa, sibuk kan ya.
0: Sibuk.
1: Orang tuh harus stay tune terus gitu.
0: Aku maunya juga gitu.
1: Bahkan sudah dibikin lagunya kan?
0: Iya.
1: Stay tune.
0: Stelan. Terserah aja deh.
1: Gak siap banget.
0: Sulit stay tune, gimana cara ngepanjanginnya? Kalau stay tune kan Stelan cuek. Iya. Kalau stay tune apa dong?
1: Stelan.
0: Stay.
1: Chun-Li.
0: Kayak mana itu?
1: Gak tau Chun-Li. Aduh, beda generasi lagi. Bukan gamer lagi.
0: Bukan.
1: Meskipun beda generasi tapi saya yakin cewek. Cowok-cowok di dunia ini itu tahu yang namanya Chun-Li. Dia tuh tokoh Street Fighter. Nanti mau dibikin ininya nih, filmnya. Mau dibikin film, udah. Ini ya udah mau rilis kayaknya
0: dari
1: Chun-Li Street Fighter.
0: Dari game apa itu?
1: Street Fighter namanya.
0: Oh, namanya Street Fighter.
1: Filmnya rilis kapan ya?
0: Enggak tahu.
1: Wah, itu kerasnya cowok-cowok zaman saya itu 90-an. Street Fighter.
0: Bisa, nih. Tapi ada ini
1: tuh,
0: gak? 2026. Ada komiknya gitu gak? Gak ada ya?
1: Animasinya gitu. Ratingnya 5 dari 5, gile.
0: 2026?
1: Lagi
0: udah. Tapi belum tayang. Nih, apa udah? Nah itu kok udah ada ratingnya?
1: Tuh.
0: Tapi gak di bioskop ya?
1: Bioskop sih kayaknya. Tuh, gak deng. Oktober 2026 nanti.
0: Nanti
1: 16
0: masih
1: Oktober, belum. Pantesan trailernya udah. Jadi di situ ada Jason Momoa.
0: Tahu deh itu kalau Jason Momoa.
1: Jason Momoa tapi kalau mau lagi kan mau lagi mana kemasannya semakin besar lagi.
0: Enggak, semakin kecil.
1: Ya nih Chun-Li yang ini nih yang cewek yang bertarungnya pakai kaki muter-muter gitu.
0: Iya. Ini anu dong, kaki muter-muter berarti ini apa sih yang itu namanya apa? Yang itu? Orang
1: rollerblade.
0: Kenapa itu lagi?
1: Kan muter-muter.
0: Enggak, iya juga sih itu juga bisa sih muter-muter sih, bukan. Ya udah nih, udah ada Sherly sama Rido, berarti jangan dipindah frekuensinya.
1: Mana habis itu malah pergi.
0: Iya lagi. Soalnya enggak nongol lagi nih. Enggak typing juga ini. Emang bener-bener sih. Bener-bener ya. Udah effort banget Rido itu jalan lari kenceng banget ya.
1: Dari parkiran loh saya tadi.
0: Enggak. Okay, masih bahas seputar tematik kita ya, teman Pro 2. Yaitu kita bahas tentang narkoba ya Rido.
1: Oke,
0: ya.
1: Narkoba, kenapa narkoba?
0: Ini ada yang terupdate dari rri.co.id bahwa ternyata DIY itu masuk ke peringkat 5 provinsi yang rawan peredaran narkotika. Itu disampaikan sama Kepala BNN DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Polisi Farid Zulkarnain. Dimana ya emang Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menempati posisi kelima nasional dalam tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika. Dan menurutnya peredaran barang haram itu tuh paling banyak didominasi sama obat-obatan tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat. Tapi gak cuman itu, Farid juga menjelaskan bahwa kemudahan akses bahkan juga harga yang relatif terjangkau itu membuat jenis obat berbahaya itu akhirnya rawan disalahgunakan sama kalangan remaja dan juga pelajar. Lagi-lagi remaja dan pelajar ya teman Pro 2 yang masih SMP.
1: Biasanya sih yang nyoba-nyoba tuh.
0: Bahkan fenomena kenakalan remaja sampai aksi geng motor yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini sering berawal dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga narkotika gitu deh. Makanya ada sinergi program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan juga peredaran gelap narkotika, sama komitmen Ananda Bersinar gitu. Jadi ini BNNDII berharap agar para pelajar ini gak hanya membentengi diri sendiri, tapi juga ikut aktif menjadi agen perubahan lingkungannya gitu, teman Pro 2.
1: Yes, harus gitu sih, soalnya emang harus dibentengin dari teman-teman kita tuh yang muda-muda. Mm-mm, ya.
0: Betul.
1: Udahlah ngopi aja, kenapa sih? Terjangkau, murah. Kalaupun nyandunya gak pakai yang sampai harus nggadein tanah.
0: Ih,
1: sampai
0: serem.
1: Ngambil perhiasan, ngerampok, ya, ngebegal. Kan kebanyakan penyakit-penyakit yang narkoba itu kalau udah gelap mata, kalau udah sakau katanya, itu kan dia akan melakukan banyak hal.
0: Yeah.
1: Dia akan melakukan segala cara supaya bisa mendapatkan barang haram itu. Tapi kalau kopi, come on.
0: Yo.
1: You gotta be kidding me kalau sampai milih narkoba dibandingkan dengan kopi. Enakan kopi kali.
0: Enakan kopi banget sih bener ya.
1: Mana kopinya dicampur narkoba.
0: Coy, jangan ya. Jangan sampai kayak begitu, enggak boleh ya. Karena sekarang
1: jadi tambah boros.
0: Jangan ya. Oke, nanti informasi selengkapnya teman Pro 2 juga bisa baca ya melalui rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, masih kita bahas di zona ngopi bareng-bareng ya. Melihat ancaman narkoba ini memang semakin mengkhawatirkan ya, karena punya potensi untuk merusak masa depan generasi muda, bahkan juga melemahkan kualitas sumber daya manusia. Makanya perlu banget yang namanya pencegahan lewat edukasi, pengawasan keluarga, bahkan juga kerjasama seluruh elemen masyarakat yang menjadi langkah penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba, ya gak sih? Terus juga karena ini sampai merusak masa depan generasi muda gitu ya. Ada keluarga di sini yang punya peran penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Karena kalau melihat banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang itu lebih ke anak-anak muda, remaja bahkan ya. Remaja-remaja, SMP gitu tuh. Sekarang lebih banyaknya tuh di situ ancamannya ada di remaja-remaja ini, makanya pencegahan sejak dini itu penting banget, apalagi diawali dari keluarga gitu ya. Ada pendidikan karakter juga yang memang harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah. Aku senang banget sih sama pendidikan karakter ini dari aku. Kalau program pendidikan karakter kayaknya SMA deh waktu itu aku. Itu bagus banget karena tapi asalkan siswa-siswinya juga mau terlibat ya di pendidikan karakter itu. Yang emang sekarang pramuka ya, itu katanya udah beda sama pramuka di zaman dulu gitu ya. Karena aku dulu juga sering banget ikut jambore-jambore gitu ya, dari waktu masih SD, SMP. Aktifnya di situ. Kalau SMA lebih ke organisasi sih. Meskipun organisasi juga dari SMP, cuman kalau pramuka di SMA itu aku mengurangi sih. Jadi ikut wajibnya aja, enggak ikut ekskulnya dan enggak ikut jambore-jambore gitulah, teman Pro 2. Dan itu sangat berpengaruh banget sih tentang disiplin, kemudian juga harus gimana caranya menjadi generasi muda yang juga berdampak kepada lingkungan sekitar dan kepada diri sendiri gitu lah. Karena pendidikan karakter ini emang bagus banget, semoga bisa tetap terus diperkuat ya dan terus ada gitu sampai ke depannya nanti, karena emang ini adalah program yang bagus gitu lah, teman Pro 2. Lagi-lagi karena narkoba bisa menghancurkan masa depan generasi muda ya, karena kita gak mau kita adik-adik kita ya yang memang masih survive terus sampai sekarang itu harus bisa merasakan gitu ya yang namanya masa depan yang gak enak banget, itu kan pasti gak mau. Makanya saling mengingatkan, makasih juga buat teman Pro 2 juga yang selalu mengingatkan aku, saling mengingatkan aja. Karena kalau seputar literasi seputar narkoba ini, kamu juga bisa dapatkan informasinya di rri.co.id. Seperti informasi seputar BNN Purbalingga yang mendukung perluasan layanan rehabilitasi narkoba di puskesmas. Dan ini menurut aku bagus banget sih ya, inovasi yang keren, karena diawali dari puskesmas yang memang dekat dengan kita gitu ya kan. Kemudian ada juga info terupdate ini seputar sindikat narkoba yang ada di Medan sana. Dan ini tuh ada bentuk kamuflase lah, paket ekspedisi dengan modus barang elektronik. Serem banget ya, teman Pro 2. Sama ada Polres Lamongan yang menggagalkan peredaran sabu, sehingga ada 2 warga di gerobokan yang ditangkap. Info-info barusan kamu bisa cek di website rri.co.id. Di situ kamu juga bisa mendengarkan terus Pro 2 FM Solo, bahkan juga bisa mendapatkan informasi artikel seputar lifestyle, olahraga, kuliner, ekonomi maupun yang lainnya di rri.co.id. Sekalian Shelly Angeli harus turun mengudara. Terima kasih buat kamu yang masih stay tune, jangan dipindah frekuensinya, karena habis ini dilanjut ada santai siang barengan sama kawan aku yang mengudara menemani kamu sampai jam 12 malam nanti juga ya. Maaf kalau sama menemani kamu Shelly Angeli ada salah, so I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Info pertama hadir dari dunia olahraga. Indonesia memiliki 2 wakil di babak kedua tunggal putra turnamen Aman Men's World Tennis Championship ITF M15. Seri kedua setelah Gunawan Trismuwantara dan juga Rafalentino memenangi laga pembuka di Nusa Dua, Bali hari Rabu kemarin. Gunawan yang mengawali turnamen dari babak kualifikasi mengalahkan sesama petenis Indonesia yaitu Antoni Susanto dengan skor 6-3 dan 6-4 dalam waktu 1 jam 34 menit. Sementara ada Rafalentino memastikan langkah ke babak kedua setelah mendudukkan petenis India yaitu Arjun Rati. Petenis berusia 16 tahun itu tampil di babak utama lewat fasilitas wild card. Ia memenangi set pertama lewat T-break sebelum Arjun menyamakan kedudukan pada set kedua.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grup band, salah satu favorit aku, Furry Fans asal Bandung ini merilis lagu original I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day. Dalam kerjasama Sony Pictures dan Sony Music Entertainment Indonesia, ada Furry Fans dengan Bonix Nur sebagai vokalis menerjemahkan perasaan tokoh Peter Parker ke dalam sebuah lagu. Bonix juga menyampaikan bahwa kesempatan untuk terlibat dalam penggarapan original untuk film Spider-Man Brand New Day ini menjadi sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif buat Furry Fans. Grup Furry Fans juga bekerja sama dengan sejumlah musisi dalam menggarap lagu original untuk film terbarunya Spider-Man. Mereka menggandeng Shinantia Pratita sebagai vokalis tamu, ada Kamga juga sebagai pengarah vokal, ada juga musisi Gege Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlinaza, dan juga Luginia Raftiani.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Siang teman pro 2, di hari Kamis ini apa kabar kamu? Tadi kamu baru aja ditemenin sama Shirley Angeli. Dan selanjutnya ciwi-ciwi lagi yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya ada aku Sylvia Z, teman pro 2 ya. Sampai dengan nanti jam 3. Aku gak sendirian karena aku sama Babang-Babang. Babang Gemini. AI.
1: Oh iya. Sekarang Gemini itu emang jadi andalan ya.
0: Iya. Tahu nggak ada meme tuh salah lagi nanti kan yang
1: oh, iya. Aku. Oke, baiklah.
0: Jadi nggak apa ya udah dibiasain aja ya. Jadi ada meme di sosial media bahwa sebentar Pak, saya akan koordinasikan dulu. Nah, koordinasi yang kumaksud adalah Gemini, ChatGPT dan lain-lain.
1: Iya. Baik Pak, nah sebentar lagi akan saya susun,
0: iya.
1: Akan saya susun ininya. Itu berarti dia sedang
0: buka
1: Gemini.
0: Tapi satunya lagi.
1: Iya sih. Tapi kebayang nggak sih dulu orang-orang tuh hebat banget sih. Maksudnya kenapa? Kita kan pernah ngalamin masa-masa di mana nggak pakai Gemini, nggak pakai ChatGPT itu bisa sebenarnya.
0: Benar.
1: Tapi sekarang kayak udah is a must gitu loh.
0: Iya, dikit-dikit kayak
1: dikit-dikit,
0: open Gemini.
1: Makanya sampai ada yang dibikin konten tuh orang itu sampai kehilangan kreativitasnya sama sekali karena dia tuh dikit-dikit apa-apa ChatGPT, dikit-dikit. Apalagi sekarang udah bisa diajak ngobrol kan.
0: Iya.
1: Udah makin kacau balau tuh.
0: Ngeri banget sih.
1: Tapi mungkin teman pro 2 ada yang udah sampai segitunya gitu, dikit-dikit nanya, dikit-dikit.
0: Kayaknya aku sih. Hah? Aku sih. Aku termasuk.
1: Aku kemarin nanya gini, misalnya
0: gimana,
1: gini.
0: Gimana.
1: Kan lihat ada berita nih. Emas duit 500 miliar sama 74 kilogram itu total berapa? Nah, terus saya bandingin tuh sama kemarin yang 1 triliun sama 51 kilo. Itu banyakan mana gitu. Saya nanya ke ChatGPT. Ke Gemini. Gitu. Jadi biar kita tuh enggak usah mikir sesuatu yang harus diutak-atik pakai matematik tuh. Biasanya saya pakainya yang itu di part-part itu yang harus matematis gitu. Kalau Anda apa?
0: Kalau aku lebih hal yang simpel sih, kayak aku pertama misalnya nih aku
1: aduh mau makan apa ya hari ini ya gitu. Bisa gak kreatif enggak, banget
0: enggak, lebih kayak misalkan aku takut, aku ragu-ragu nih vitamin ini karena kan aku konsumsi vitamin banyak kan, lumayan banyak
1: oh,
0: gitu
1: yeah.
0: Terus jadi kayak vitamin ini aman gak ya kalau aku konsumsi setelah makan ini gitu. Lebih ke situ sih, karena kan gak mungkin aku halo dok anytime gitu kan.
1: Ya yeah, bisa sih.
0: Benar gak sih,
1: bisa
0: jadi aku
1: sih.
0: Lebih ke sana. Terus aku promkan bahwa dia as a dokter ahli gizi
1: oh,
0: atau
1: iya.
0: Dan sebagainya.
1: Padahal
0: gitu.
1: Padahal dulu sebenarnya ada statement kalau kita tuh nggak boleh loh kayak self analyze gitu ya, self diagnose. Tapi sekarang tuh kayak apa-apa tanya ke ChatGPT sama itu tuh kadang-kadang kemarin tuh sempat terjadi satu berita yang dimana penyakitnya dia itu dicek di rumah sakit manapun nggak ketemu, tapi cukup dengan si AI itu si ChatGPT atau Gemini. Ternyata keluarkan, abis itu diomongin tuh ke akhirnya kan harusnya ke rumah sakit tetap ya, terus baru dicek tuh dan ternyata itulah penyebabnya. Jadi memang kadang-kadang mungkin kejelian dari dokter, tapi nggak 100% loh ya. Ini kita tidak menyalahkan dan tidak merendahkan profesi apapun termasuk dokter dan tidak menggantikan, tapi ujung-ujungnya manusia kan tempatnya salah hilaf, ya lupa, ya kan. Dan mungkin itu bisa dibantu sama AI sekarang,
0: AI tadi.
1: Betul.
0: Makanya aku kalau konsumsi, misalkan kayaknya lagi ini kan gitu kan, terus kayak lagi habis makan yang maksudnya yang nggak benar gitu, ya nanya kira-kira boleh nggak dengan vitaminku ini, boleh nggak gitu. Terus daripada aku harus halo dok lagi ya kan kak, halo halo sus dong.
1: Iya, biar ini ya biasa gender ya sih ya. Nah kita coba untuk si ChatGPT ini, kita ada pilihan lagu apa nih? Biar kita akan coba untuk nanyain dia perkara hal receh bisa nggak?
0: Boleh.
1: Kita cobain.
0: Kita ada, mungkin.
1: Oke, dua pilihan.
0: Dua pilihan ya. Gimana kalau lagunya satu middle satu up?
1: Ya
0: nggak sih?
1: Apa
0: boleh nggak sih?
1: Apa coba?
0: Mungkin lagu dari.
1: Coba. Kita coba tanyain perkara receh aja dia bisa kasih.
0: Masukkan ini, ya.
1: Oke.
0: Coba. Tenangnya Judika.
1: Oke.
0: Sama sebentar balikan dulu tenangnya Judika sama tawamu Keisha Levron kak.
1: Oke. Gemini, kita mau puter dua lagu nih, satunya Judika dengan tawamu sama sorry Keisha Levran ketawamu, Judika tenang. Kira-kira mana yang lebih duluan diputer? Coba kita cek ya.
0: Ada gak? Hasilnya apa?
1: Sebentar. Lagu kesukaan tawamu harusnya diputar lebih dulu katanya.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Jadi tawamu yang bakal diputar duluan. Ya. Kayak simple tapi ya membantu gak sih?
1: Iya, kayak orang yang gak punya pendirian. Kayak orang bingung yang udah gabut banget gitu. Sampai milih lagu aja, puter-puter aja tapi mana yang lebih duluan gitu.
0: Iya sih.
1: Ya kan. Benar, seru sih. Ya.
0: Iya. Boleh
1: tapi
0: kita
1: ingat
0: mainin
1: ya, tapi
0: jengna
1: ingat,
0: ya.
1: Jangan menggantungkan apapun ke AI.
0: AI ya. Harus
1: ini
0: double cross check
1: habis,
0: lagi.
1: Habis ngabisin berapa air nih gara-gara nanya perkara
0: cengnya. Iya tahu parah banget.
1: Katanya kan kita kan membuang-buang air gitu katanya. Kalau
0: iya.
1: Tanya.
0: Karena kan butuh air bersih ya. Kan dia kan.
1: Maaf ya.
0: Maaf ya air.
1: Maaf ya air. Bumi, kita sudah membuang-buang air di pertanyaan milih lagu yang mana.
0: Karena Gemini udah ngeluarin tawamu, kita puterinnya tawamu kali ya. Yes. Karena kan Gemini yang minta.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Oke, teman Pro 2, kita masuk di Battle Song Today. Itu pagi. Apa namanya? Pro 2 Hitlist ya. Yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu, teman Pro 2. Ini ada Kak siapa ya? Coba aku cek dulu. Ada Kak Ninda, katanya... Kak, aku mau request lagu Selena Grace dong yang Sumpah Mati. Oke, nanti aku bakal coba cariin. Terus lagunya Eki, Kezi, Stefani, Meidra, Dandi, Panjawi, sama Jos. Itu ntar bakalan ada di Pro 2 Surakarta gak? Ada, kalau misalnya kamu request. Iya gak sih, Kakak? Iya kan, Kak? Lagu-lagunya mereka bakal ada di... apa namanya, di playlistnya kita kalau misalnya kamu request gitu. Kamu sering request aja kayak Selena Grace tuh yang Sumpah Mati, karena sering di karena sering di request akhirnya apa, akhirnya kita bisa masuk ke Indonesia Top 20, ya kan. Minggu ini dia jadi newcomers lagi, di minggu kemarin apa minggu ini kalau nggak salah, teman Pro 2, iya kan, Kakak MD kita.
4: Iya, masuk mm-mm. tuh si Selena Grace. Mm-mm. Sama di minggu ini juga ada yang masuk gara-gara di-request, sering di-request sama teman Pro 2 kok. Pokoknya intinya kalau lagunya itu sering di-request dan lagunya oke.
3: Okay, asik, oke.
4: Okay. Itu jelas kita masukin, kecuali kok lagunya jeduk-jeduk TikTok, seberapa sering pun di-request kayaknya gak bakal masuk deh.
3: Yang ini, yang ini Kak, yang lagi happening tuh, yang tahu gak sih? Jadi yang kedua, astaga, itu loh. Kan lagi happening juga tuh di TikTok.
4: Iya, tapi kan
3: Ingkar nggak mungkin kita puter, Kak. Nggak mungkin kita puter.
4: Kalau lokal kreatif mungkin bisa sih. Kalau yang viral-viral kayak kemarin tuh yang apa sih yang udah basi sih, yang
3: mana?
4: Boleh juga ya aku, gitu loh.
3: Oh iya iya.
4: Nah, itu kan juga bisa kita
3: iya,
4: puter.
3: Iya, aku tahu.
4: Bisa.
3: Itu
4: termasuk konten lokal atau produk.
3: Dalam negeri.
4: Kreatif, yes. Produk kan musik negeri. Aktif juga masuk kan ya, lagunya kayak gitu juga masuk.
3: Mm-mm.
4: You know what I'm saying?
3: Mm-mm,
4: ya, makanya kita membuka seluas-luasnya asalkan lagunya udah kita sortir sih, udah oke. Okay. Tidak berkata kasar, tidak, kita coba cari clean-nya pasti ya. Mm-hmm. Masuk yang itu tuh yang lagi disenengin sama teman-teman kita Gen Z yang bangsanya Nike lah.
3: Oh,
4: tensi, tensi tinggi
3: tensi,
4: lagi.
3: Baru mau ngomong
4: tensi. Itu kan sering tuh mereka punya track record untuk membuat lirik-lirik yang agak-agak kurang pantas ya untuk diucapkan.
3: Terus pelafalannya juga kayaknya agak-agak kadang-kadang.
4: Iya.
3: You know kan?
4: Seenggaknya kalau di Pro 2 memang harus ada education-nya, ada apa namanya? Filternya.
3: Filter.
4: Betul.
3: Enggak cuma TikTok ya yang pakai filter ya. Yeah. Kita juga lagu pakai filter.
4: That's right.
3: Oke, lanjut lagi ada Kak siapa ini? Sebentar. Siapa? Oh, ada Kak Zulia.
4: Oh iya, Zulia. Jadi oh, saya tahu sih, biasanya sih remuk tuh Angie Carvalho ya enggak sih?
3: Oh, iya, Angie. Nah, Angie Carvalho benar lagi.
4: Ih, masuk tuh, masuk
3: udah. Masuk juga?
4: Mm-hmm.
3: Ih,
4: lagunya
3: keren
4: juga enak sih. Kayaknya ini lagunya kandidat buat ini deh. Sekalian spill kalau sebentar lagi kita RRI di Surakarta. Dan RRDC Indonesia akan melaksanakan lagi, menyelenggarakan lagi Bintang Radio.
3: Wow.
4: Nah, kalau kamu sering request lagu-lagu kayak gini, ini jadi referensi juga buat dinyanyiin atau menjadi salah satu
3: apa
4: kategori ini. Lagu untuk kategori pria dan
3: wanita
4: putra
3: doang.
4: Dan putri. Ya, putra dan putri sih.
3: Putri doang.
4: Terbaik putra-putri. Iya kalau ini putri. Misalnya si Angie Carvalho remuk atau sumpah matinya si Selena Grace Andrianto.
3: Selena Gomez lagi.
4: Ya bisa juga. Tapi misalnya kalau yang cowok nih.
3: Siapa?
4: Biasanya Roni Parulian sih. Yang suara-suara lagu-lagu Roni Parulian.
3: Mm-mm. Terus selain Roni Parulian siapa sih? Judika gak sih?
4: Judika
3: ya kan?
4: Bisa.
3: Judika sering.
4: Tapi biar adil kita jangan kasih semua lagu yang tingkat kesulitannya tuh tinggi-tinggi.
3: Emang karena Roni Parulian tinggi?
4: Tinggi dia mah.
3: Enggak kelihatan tingginya.
4: Dia tinggi. Gitu-gitu dia kalau enggak maksudnya range vokalnya enggak panjang, enggak bisa nyampe tuh. Si Ropar. Kalau Judika emang ketinggian dia, terlalu tinggi.
3: Tinggi banget sih.
4: Jadi Roni Parulian masih di bawahnya Judika. Tapi biar adil mungkin kita kasih lagunya tuh yang
3: melompat lebih tinggi.
4: Bisa itu mah. Jadi lagunya aja yang tinggi. Judulnya melompat lebih tinggi tapi
3: lagunya gak ada tinggi-tingginya. Yeah. Tapi lebih kayak gak ada dinamikanya gak sih kalau biasa aja? Apalagi itu kan kontes, bro.
4: Tidak semua penyanyi harus bersuara tinggi. Tidak semua penyanyi diukur kalau penyanyi yang hebat, penyanyi yang baik itu bersuara tinggi. Gitu. Buktinya ada lagu kayak misalnya lagu yang enak-enak, yang slow-slow, dia populer juga gitu.
3: Oh iya ya.
4: Enggak harus fair gitu ya. Itu that's bintang radio gitu.
3: Oh iya. Radio. Tapi kayak Jos Florentino juga boleh tau nanti kita atin.
4: Tinggi lagi. Bisa. Kasih lagu yang enak-enak, nyaman-nyaman. Misalnya kasih lagunya Daddy Come Project. Jatuh Cinta di Solo. Itu nyaman, enak dinyanyiin gitu. Mana enggak ada yang milih lagi-lagu itu.
3: Enggak. Terus udah gitu ya, tapi enggak gitu-gitu. TAP itu kemarin ini loh, juara loh Battle Song Today.
4: Oh iya, makanya. Kemarin kan lagi kumpul tuh sama Pak Produser. Terus? Ditanyain, itu kemarin yang menang siapa? Sayang sekali Pak, Rindu Solonya si
3: Elizabeth
4: Sudira dibantai habis oleh Dari Kamaraja. Enggak. Kita saling bantu, enggak ya. Saya enggak saling menjatuhkan, cuman preferensinya ternyata banyak di Dari Kamaraja.
3: Tapi aku tahu kenapa mereka memilih TAP, karena udah tak bilangin gini, kamu gak milih sih parah loh. Di situ ada Brother Rido sama Brother Rifki, gak milih sih parah loh, kelewatan loh.
4: Gitu ya.
3: Tak catet ini nama-namanya, tak bilang.
4: Nah di blok nanti. Namanya di blok. Nomor WhatsAppnya dia akan, loh kok Centang satu ya?
3: Kok gak muncul ya? Di blok. Parah.
4: Ya, sangat rezim ya.
3: Parah banget. Yaudah deh, teman Pro 2, kamu masih bisa request lagu ya pagi ini sampai kurang lebih 1 jam ke depan, teman Pro 2 ya. Jadi kasih tau kita aja lagu apa yang mau diputerin di
4: 081-327-866-966. Teh hijau.
3: Gak ada, Selina.

0: 不要呀！
1: 哎哎哎，gempa！
0: iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu dan pilihan kamu tentunya. Tadi lagu-lagunya udah kita puterin nih ya, ada Remuk Redam, gak remuk doang, sama ada apa tadi tuh? Sumpah Mati ya semuanya. Dan tadi kita tuh kayak menerka-nerka gitu sama aku sama Brother Rido gitu ya, kayak ini lagu tuh kayak easy listening, ternyata kayak mungkin chordnya lah ya, chordnya bisa hampir mirip lah dengan beberapa lagu jebolan-jebolan ajang Indonesian Idol juga gitu teman Pro 2 gitu ya. Oke deh, lanjut lagi, aku mau menyapa ada Kak Jokin nih nampaknya ya, Kak Joko Indarto yang menyapa. Bismillah Mbakku Sylvia, hai sehat, hai juga, apa kabar? Wah luar biasa nih ya Kak Jokin. Kak Jokin mau diputerin lagu apa siang hari ini, kasih tahu Sisil ya, yang muda-muda gitulah, yang kekinian gitu. Boleh, biar jiwanya tuh muda terus ya Kak Jokin ya, kayak anaknya 17 tahun lah. Lanjut ada Kak Vero nih yang mau aku sapa, katanya siang Kak Sisil dan juga Mas Rido, aku boleh gak sih minta lagunya Slang, Bendera Setengah Tiang? Sedih Kak, lihat kondisi kayak gini ya. Kondisi apa? Kondisi aku. Kondisi aku yang sedih ya Kak ya. Nanti bakal kita puterin ya. Sama lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku ya Kak. Oke, siap, nanti aku bakal masukin ke playlist ya. Ada juga Kak Prapto nih yang menyapa, selamat bertugas dan sangat sehat-sehat ya. Sehat selalu juga, jaga kesehatan. Tolong dipilihkan lagu ya Mbak Sylvia Z, nanti hati-hati pulangnya. Siap, terima kasih. Nanti bakal aku pilihin lagunya. Gimana kalau lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Ya kan, jadi apapun yang kita rasakan kita harus bahagia. Oke. Ada Kak Catur. Kak Catur bilang gini, benar menyedihkan sekali, hiks hiks hiks. Oh, jangan gitu Kak Catur. Jangan gitu. Oke, nanti bakal aku puterin lagu-lagu bagusnya kamu teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu, cus aja langsung kasih tahu aku ya. Mau lagunya apa di 081327 866 966.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

Masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi nih, aku mau menyapa Kak Jokin. Kak Jokin yang katanya, Mbakku Sylvia, kenal gak sama Mbak Cicil gitu? Kalau kenal tolong ya, mintain dibawa jam saya. Belum dibalikin, udah lama loh. Aku sampai mau pakai buat jam santuy, gak bisa nih. Beda kamar Kak Jokin, beda kamar. Oke, terima kasih ya Kak Jokin ya sudah menyapa di siang hari ini, sehat-sehat selalu. Terus juga ada apa namanya? Ada teman kita, teman Pro 2 pastinya ya yang lagi menyapa-nyapa tentunya. Makasih banyak ya, dan sekaligus juga berkeluh kesah, kesian sih. Jadi apa namanya? Teman kita ini, teman Pro 2 ini memang kan apa namanya salah satu merupakan salah satu apa ya ojek online gitu teman Pro 2 kan. Nah, jadi dia kembali mengeluhkan hal yang dulu pernah kita bahas, ingat nggak sih masalah customer yang minta tolong buangin sampah. Dan ini kejadian lebih parah lagi teman Pro 2. Kalau bisa aku gambarin ya. Jadi rumahnya itu penuh dengan sampah, tapi si customernya ini benar-benar berserakan dan customer ini cuma bilang gini, "Mas, Mas apa Pak? Oh Pak, Pak tolong ya dibuangin sampahnya." Terus si teman Pro 2 ini tanya, "Lah ini gimana, yang mana yang dibuang semuanya?" Jadi semua sampah yang difotokan itu, serius aku nggak bohong, itu berantakan banget teman Pro 2. Dan dia minta tolong dibuang semuanya, and then dia suruh teman Pro 2 ini yang masukin sampahnya ke dus. Hei kakak. Terus akhirnya ditanya balik dong sama teman Pro 2 ini, salah satu teman Pro 2 yang bertugas saat itu gitu ya. Tolong dimasukin aja dulu, nanti saya tinggal bawa, digituin. Terus tau gak customernya bahas apa? "Maaf Pak, saya geli. Saya izin cancel ya." Jadi dia di cancel karena dia gak mau nerima dimintain tolong untuk buang sampah yang menurut aku tuh itu gak wajar teman Pro 2. Kalau kamu lihat sampahnya pasti kamu bilang itu gak wajar sih untuk dibuang oleh orang, dititipin ke orang tuh kayak gak worth banget dan gak penting. Bukannya gak penting, gak sopan sih, lebih adabnya gak ada sih ya teman Pro 2. So apapun itu teman Pro 2 ya, Sisil masih di sini bakal nemenin kamu untuk untuk dengerin curhat kamu. Ya aku tahu. Terus dikasih tahu sampai argonya cuma 7.200 Kak. Sabar ya. Pokoknya sabar selalu buat kamu ya teman Pro 2. Dimanapun berada, enggak cuma sebagai ojek online atau apapun nih ya. Segala macam bidang pekerjaan kamu, misalkan kamu ngerasa lagi enggak enak, enggak mood, lagi enggak dihargain. Hey, jangan begitu. Diri kamu tuh sangat berharga. Peluk dulu dirinya. Totuit. Teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi ya tentunya untuk nemenin kamu di siang ini. So, jangan ragu-ragu kasih tahu lagu apa yang mau diputerin ke aku.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Lagi di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Masih aku Sylvia sih ya, karena aku nampaknya masih sibuk dengan bedol desa. Eh bukan, bersih-bersih desa. Enggak sih, lebih ke kayak apa ya, bukan bedol desa tapi apa ya, lebih ke bersih-bersih kali ya. Lebih ke bersih-bersih aja teman Pro 2. Nah jadi karena di Pro 2 ini butuh juga bersih-bersih ya, alias ya orang-orangnya diganti teman Pro 2. Salah satunya adalah Rifki yang udah pindah ke Pro 1, tapi ya begitu ya kan. Tapi tetap enggak sih, kita enggak bahas masalah bedol desa sama Pro 2. Ini emang kita lagi bersih-bersih studio aja gitu ya. Dan semoga juga kamu yang hari ini kurang semangat mungkin diharuskan untuk tambah semangat untuk bersih-bersih. Untuk bersih-bersih gitu ya, biar lebih apik lagi, karena kayaknya kalau sesuatu yang bersih tuh akan membawa kita lebih ke positif. Ada apa kakak? Gas, ambil, ambil, ambil, gas, ambil, ambil. Itu lagi di itu tapi. Oke, okay, tuh kita lagi kayak hajatan ya kakak ya. Kita udah disiapin es gentong ini. Dan teman Pro 2, setelah ini Sisil bakal balik lagi untuk kasih tahu informasi-informasi seputar makanan. Tapi karena gak makanan aja kali ya, kayaknya kita mesti, ini gak sih? Mesti ada yang, apa namanya, kayak sebelah sini mas, sebelah sini aja, yang sebelah sini. Nah ya, mesti ada es-esnya gitu gak sih? Dessert-dessert maybe gitu ya. Nanti bakal kita bahas deh, pokoknya tentunya teman Pro 2, untuk itu kamu jangan kemana-mana. Udah di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo. Itu bunyi apa sih mas? Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Udah beresmi belum teman Pro2 ya? Karena kan katanya esok Fajar beresmi lagi. Apakah hari ini sudah beresmi teman Pro2? Nah, aku mau bahas yang ini tentang es-esan. Karena kemarin tuh aku baru makan es yang menurut aku agak aneh. Tahu nggak teman-teman, es gempol, gempol, gempol, gempol, gempol, gempol, iya. Es gempol yang agak unik sih, karena dia ada dari berasnya gitu kan, yang dibuat bulat-bulat teman Pro2. Nah, jadi kayaknya hari ini kita bakal bahas tentang dunia peresan yang ada di Solo, teman Pro2. Yang banget wajib kamu coba, ya. Dan yang pertama itu ada es dawet telasih buder mie yang ada di Pasar Gede. Nah, ini pasti orang-orang bakal nyari ini, teman Pro2 ya. Dari manapun kamu, pasti kamu akan coba dan datang ke Pasar Gede untuk cobain es dawet telasihnya buder mie ini, teman Pro2. Karena dulu juga sama, aku dari Jogja ke sini cuma buat nyobain es dawetnya doang. Nah, jadi ini tuh berlokasi sekitar 3,9 km dari Stadion Manahan Solo ya, teman Pro2. Dan tepatnya tuh di Pasar Gede Harjo Nagoro, pintu utara, yang dibuka jam 8 sampai jam 2-an lebih lah teman Pro2. Mungkin sampai habis lah gitu ya. Dan kamu bisa nikmatin satu porsi minuman khas Solo ini yang berisikan cendol, beras, ketan hitam, dan juga selasih teman Pro2. Harganya aku gak tahu apakah udah naik, masih 12 ribu gak sih mas? Es dawet selasih, Bu Darmi, Bu Darmi? Sekitar segitu teman Pro2 ya. Jadi spesialnya lagi ya, es dawetnya ini ada kayak isian tape, durian, yang juga bisa kamu coba nikmatin secara langsung atau juga bisa dibungkus. Jadi kamu bisa nyobain itu misalnya rame atau lagi buru-buru atau panas dan sebagainya, kamu bisa cobain itu di penginapan, jadi kamu bisa take away gitu. Apa? Mau komen apa?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal dawet ya, dawet itu kan sebenarnya basic sekali. Jadi santan, terus dikasih kinca, atau dikasih gula jawa tuh loh.
0: Kincana yo.
1: Kincana itu ya. Terus ada kayak apa? Itu yang
0: ijo-ijo.
1: Kodok tuh apa namanya? Kodok-kodok.
0: Kodok ngorek, kodok ngorek.
1: Selasi.
0: Oh iya.
1: Kodok kan, itu kan orang bilang kan
0: telur kodok
1: ya. Terus ada juga dikasih jelas ya si cendolnya itu atau apa ya, bulir-bulir ijonya itu atau hitam. Nah, sebenarnya kalau kita menafikan idealisme kita untuk budermi, sebenarnya hampir semua rasanya identik kok, sama kok.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi saya sarankan sih ya sebagai warga Solo mungkin yang juga suka harus atau enggak sering sih, cuman suka aja menikmati dawet. Teman Pro2 tetap bisa menikmati sensasi rasa dawet Solo itu nggak harus di satu tempat aja. Tapi kalau misalnya mau itu ya nggak apa-apa.
0: Karena kan happening gitu ya.
1: Ya, yang misalnya prinsipnya kalau nggak yang itu bu itu nggak mau ya nggak apa-apa. Itu kan selera. Tapi sama halnya seperti Serabi Solo, coba aja yang ada di jalan-jalanan itu yang sekitar Pasar Gede, itu hampir semuanya sama. Kemudian leker atau crepes ya. Kalau di sini kan mungkin leker itu hampir rasanya identik, ya, tapi kalau misalnya memang kalau nggak itu nggak mantap, ya monggo.
0: Gitu. Tapi memang semua identik lah ya, namanya juga es dawet kan,
1: ya,
0: sama berarti.
1: Basic apa kondimen atau ingredientnya itu kan sama, cuman yang membedakan adalah ini lebih punya nama satunya belum gitu mungkin ya, atau dari getok tularnya teman-teman yang terdahulu pernah jalan-jalan ke Solo. Cobain aja bu ini atau pak ini gitu. Tapi kalau kamu jalan-jalannya itu bareng sama Akam sih, saya yakin sih yakin-yakinnya sih pasti diajaknya ke tempat yang mungkin lebih terjangkau tapi kualitasnya sama.
0: Oh gitu, Akam sih ya. Jalan-jalannya pakai itu sepatu roda.
1: Ya udah siap belum?
0: Iya, aku cari dulu lagunya.
1: Overplay gak sih? Pasti seneng ya. Kemarin aku bilang overplay gitu sama Despa kan kita sepakat tuh. Ya gak terima sih Atika. Akhirnya Atika kita jota.
0: Jota tuh.
1: Jota kalah. Itu di bungsu.
0: Oh, dimungsuin.
1: Di bungsu. Kita memusuhi si Atika.
0: Parah. Nah, kita bahas lagi nih es-esan. Kalau tadi kan ada es dawet, ini ada es kapal, Kakak.
1: Oh, es kapal. Oke tuh yang deket sini juga oke kok. Enak juga. Iya.
0: Perigian itu
1: yang deket taman.
0: Taman, heeh.
1: Iya.
0: Aku belum pernah coba es kapal swear.
1: Kalau es kapal itu pembedanya biasanya di gula.
0: Kenapa?
1: Gulanya sometimes mm-hmm. es kapal itu over sugar, terlalu manis, over sweet.
0: Oh ya?
1: Kalau yang ini okay loh. Coba ya teman pro 2, kita sekalian ini ya,
0: melariskan
1: membantu
0: UMKM,
1: UMKM mm-hmm. yang deket RRI, sebelahnya hotel ini, mau ke arah itu taman apa sih itu pokoknya di sebelah kali.
0: Taman seberang Solo Balapan.
1: Ya, ya itu pokoknya. Dia doang kok yang jual kok ya.
0: Iya benar.
1: Jadi nggak mau ketuker. Coba di situ es kapal, karena biasanya orang-orang tuh es kapal taunya di daerah di Sriwedari oh. atau Penumping. Ya, jadi kalau kamu mau coba es kapal, mm-hmm. ya saya bilang lagi-lagi masalah selera. Mungkin mm-hmm. ada orang yang suka sangat manis, mm-hmm. sehingga yang ini kurang manis.
0: Oh.
1: Ya kan? Mm-hmm. Mungkin ada yang suka yang tidak terlalu manis, sehingga saya sarankan yang ini sih.
0: Kayaknya aku enak. Harus coba hari ini. Beli yuk.
1: Enak, enak.
0: Yuk, kasih yuk.
1: Coba. Nanti belum. Kalau aku keluar sama si Isan mau ngaso.
0: Aduh emang keluar gak balik-balik lagi males. Gak balikin ya, nanti kan. Aku udah mau pulang ngejar kereta.
1: Iya, tapi kan jam 3 nanti. Masih lah.
0: Masih.
1: Of, itu apa namanya si, nanti tak liatin dia buka apa enggak si es kapalnya.
0: Oh, okay.
1: Dia punya banyak varian rasa sih.
0: Enggak, kenapa dinamakan es kapal sih? Tahu gak?
1: Lebih ke bentuk gerobaknya. Bentuk gerobaknya, Ci. Coba perhatiin, bentuk gerobaknya itu menyerupai kapal.
0: Iya.
1: Iya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir hampir semua gerobak-gerobak dulu tuh yang kayak sate. Sate mm-hmm. itu kan bentuknya kayak kapal. Mm-hmm. Nah, es kapal itu karena bentuknya seperti kapal. Jadi dia mm-hmm. bagian depannya tuh kayak mengerucut gitu loh. Mm-hmm. Depannya menajam gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya okay, dia okay. jadi namanya es kapal.
0: Oh. Oke, kita coba nanti ya. Soalnya sejauh ini aku belum pernah makan es kapal, serius. Malah belum. Kemarin nyobain es gempol.
1: Yeah, yeah,
0: es gempol, enggak, aku enggak bisa.
1: Oh.
0: Taste-nya aku enggak masuk.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Teksturnya si berasnya itu ya, tepung berasnya ya.
0: Mm-mm, aku enggak nyam.
1: Yeah.
0: Nah, ini satu es teh yang aku suka banget, es teh Kampul. Kampul, Krampul, Kampul ya?
1: Iya, yeah, bebas sih.
0: Bebas gak ya?
1: Enggak ada yang, berarti orang bilang kan Kampul itu karena dia Kampul-kampul.
0: Apalagi itu?
1: Kampul-kampul tuh dia...
0: Menghanyut?
1: Bukan, dia mengambang si irisan esnya. Jeruknya. Ya, jadi that's the difference between lemon tea and kampul. Kalau Anda bilang lemon tea, maka tidak akan ada bangkainya itu sih. Si barangnya, lemonnya tuh
0: lemonnya
1: gak ada.
0: Lemonnya gak ada?
1: Gak ada, karena diperes, mm-hmm. sehingga sudah satu ngeblend sama si tehnya. Tapi kalau kampul... Dia harus diirisannya dimasukin dan tidak dibejek-bejek, tidak dipencet. Sehingga keluar sendiri rasanya.
0: Hmm. Tapi dulu tuh ya, aku pertama kali tahun 2019, aku lupa 2018 atau 2019. Hmm. Soalnya masih kereta yang zaman dulu yang duduknya ada depan, bukan KRL. Yeah.
1: Jadi Pramek
0: aku
1: gak
0: tau,
1: ya.
0: Pramek bener. Terus aku ke Solo,
1: yeah.
0: itu kali pertama aku minum es teh Kampul dan aku bilang, ini es terenak yang yes, pernah aku betul. Minum, sumpah.
1: Ini makanya, waktu itu ada orang Jogja juga.
0: Mm-hmm.
1: Dia tamu dari biasa lah band-bandan atau itu mm-hmm. musisi. Dia tuh selalu ke Solo kalau pengen minum es teh Kampul. Karena dia gak tahu kenapa sih di Jogja itu kalau bikin es lemon tea. Dia bilang kan dia gak tahu es teh Kampul. Kalau itu di sana tuh ini rasanya tuh kurang balance antara si jeruk sama si tehnya. Jadi ada faktor tehnya juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gak hanya si jeruknya, jeruknya itu harus jeruk wedang, bukan jeruk mm-hmm. nipis, bukan jeruk mm-hmm. pecel apalagi ya. Dia harus jeruk wedang, syaratnya itu. Dan tehnya itu harus sepet dan kental, manis gitu.
0: Ganistel, ginastel,
1: ganistel. Gasnya sih panas sih, jadi gitel kali ya, legi pentel, gitel. Jangan diganti huruf vokalnya ya, nanti jadi gatel,
0: jadi gatel.
1: Maksudnya.
0: Oh gitu, ya tapi ini es teh Kampul serius, ini es teh yang benar-benar aku cari-cari dan aku sampai nggak tahu malah kerjanya di Solo.
1: Iya,
0: yeah. Kayaknya aku kepincut gara-gara itu deh.
1: Serius, jadi benar, jadi beberapa orang yang dari Jogja itu bilang kalau mau minum es teh Kampul memang di
0: Solo,
1: karena memang kalau kita sebagai orang Solo pergi ke Jogja, sebenarnya basic tehnya aja udah beda. Kalau di sana itu di Jogja itu tidak mengenal teh racian, kalau di Solo ada, makanya kalau ke Pasar Gede. Ente-ente semua itu mau beli teh racian, bilang aja teh racian nanti akan dikasih tidak hanya satu box teh,
0: ya
1: tapi di situ ada berbagai rasa dan karakter. Jadi si teh yang A itu memberikan sepet, teh yang B memberikan wangi, sementara satunya itu memberikan rasa kental.
0: Hmm.
1: Begitu di blend jadi
0: nampol.
1: Komplementer gitu.
0: Jadi nampol. Enak.
1: Serius deh.
0: Oke. Okay. Lanjut lagi nih teman Pro 2, ada es gempol pleret yang aku baru banget coba kemarin. Ini kayak unik sih menurut aku, tapi saking uniknya aku gak bisa ternyata.
1: Ya dia lebih ke kayak dessert sih, daripada kita bilang es yang menyegarkan, enggak sih. Memang saya setuju kalau misalnya tidak semua orang suka es gempol pleret, sama kayak orang menikmati putu mayang yang ada kuahnya. Itu bukan untuk your freshness, bukan. Tapi ketika Anda ingin menikmati kudapan yang segar, plus dingin, plus minum, ya si gempol pleret, dawet sih mungkin agak lebih segar ya. Terus ada kolak. Nah, kolak itu kan sebenarnya bukan buat freshness. Mengenyangkan kan dia ada karbo dari si ubi,
0: pisang.
1: Dari pisangnya ya, kolang-kaling. Ya sama seperti si es gempol pleret ini. Mungkin enggak semua orang masuk karena karakter atau teksturnya si tepung berasnya
0: si itu.
1: Gempolnya itu.
0: Tepung beras. Iklan dong.
1: Iya.
0: Oke deh, teman Prodo, itu dulu yang bakal kita bahas SS-annya. Terima kasih Akamsi yang udah bantu aku. Karena masih ada lagi nanti. Ada serem lagi, es buah bunuh diri. Ngeri banget gak tuh? Udah pernah coba belum?
1: Belum sih, cuman katanya saya kan kemarin bilang ini apa sih yang membuatnya
0: bunuh diri?
1: Namanya bunuh diri gitu. Ternyata penyebabnya dikasih nama buah bunuh diri adalah nanti setelah lagu berikut ini.
0: Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Ada Kak siapa ya yang menyapa? Oh, ada Kak Ghazali.
1: Oke, Ghazali.
0: Al Ghazali yang ini.
1: Eish.
0: Katanya selamat siang Pro 2, aku mau request lagunya Everything You Are dong dari Hindia. Oke, siap bisa. Bakal kita puterin. Terus ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill ya. Mbak Silvi, Mbak kalau lapar makannya MCD ya gitu. Puterin Tiara Andini dong. Oke, siap, nanti aku bakal puterin. Oh iya, ngomong-ngomong saya mau ke Puerto Rico loh.
1: Purwokerto.
0: Puerto Rico. Iya, Purwokerto maksudnya.
1: Udah kepleset dikit gitu enggak. Jadi elemen of surprise-nya jadi agak hilang gitu ya.
0: Aku mau ke Puerto Rico loh ngomong-ngong.
1: Oh, Purwokerto.
0: Iya.
1: Emang kenapa di Purwokerto mau cari apa?
0: Lagi ada urusan di sana, jadi aku harus ke sana gitu kan. Lagi ada kerjaan, makanya kan pas saya request, maaf.
1: Iya.
0: Jadi kayak.
1: Tapi kenapa di skip satu itu?
0: Karena hari itu aku harus ke Semarang, dari Semarang balik baru ke Puerto Rico gitu.
1: Oh gitu.
0: Semarang tuh apa ya bahasa kerennya? Kan Purwokerto Puerto Rico.
1: Iya.
0: Semarang apa?
1: Semarang.
0: Enggak
1: sih, enggak ada sih.
0: Yaudah deh teman Pro 2, kalau gitu jangan kemana-mana ya. Sisil bakal putarin lagu-lagu bagus kamu dan nanti kita bahas masalah es buah bunuh diri.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Nombro 2, aku masih kembali lagi. Kita mau bahas lanjutin yang tadi yang udah kita sempat singgung. Ada apa lagi kalau bukan ada per-SS-an yang rame banget di Solo Nombro 2 yang wajib kamu cobain ya. Oke, kalau kita udah bahas tadi mulai dari es dawet, terus es kapal yang ya semoga coming soon lah ya aku bisa coba karena tadi udah nitip Brother Rido dan juga Mas Isan tadi ya. Terus ada es kapal, ada es teh kampul, ada juga es gempol ya kan. Nah, selanjutnya kita mau bahas es buah bunuh diri. Es buah yang sebenarnya ini es buah bukan yang sesuatu yang membuat kita die gitu ya, bukan nama Pro 2, tapi lebih namanya aja gitu. Tidak tahu usut-usut kenapa dinamakan es buah bunuh diri teman Pro 2, karena dengan es buah bunuh diri itu bisa membunuh semua penyakit yang ada dalam tubuh atau diri kita. Gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Dan ini fresh banget sih, aku pengen cobain malah. Kayaknya banyak banget kuliner Solo yang masih jadi PR bagi aku ya. Jadi ini tuh ada potongan buah-buahan yang bervariasi banget teman Pro 2. Mulai dari pepaya. Tapi tadi aku lihat sih pepayanya banyak yang kayak pepaya mangkal-mangkal gitu loh. Jadi dibilang matang banget pun enggak gitu ya. Tapi dibilang mateng banget, gak mateng juga enggak. Jadi kayak setengah mateng gitu, kayak kita gitu. Setengah mateng, cile. Setengah mateng gak tuh. Terus juga ada buah semangka, melon, nangka, nanas, sampai ada buah naga. Dan kuahnya pun identik dengan warna kuah-kuah yang merah, pink gitu loh teman Pro 2. Jadi kayaknya wajib banget kita cobain ya. Jadi jangan ragu-ragu, kamu harus cobain es buah bunuh diri Solo teman Pro 2 ya. Dan itu dia tadi es-esan yang bakal kita udah kita bahas tentunya. Setelah ini kita mau bahas lagi tentang apa ya, olahraga. Informasi-informasi seputar olahraga. Tapi ada yang mau request lagu nih. Kak Catur katanya mengambang jeruknya. Oh tadi yang kita bahas ini ya, kita bahas teh kampul tadi ya teman Pro 2. Jadi kayak apa namanya sih kalau potongan buah jeruknya tuh harus ada gitu ya. Apa nih, hati-hati ya Kak Sisil kalau minum es kapal, kalau banyak-banyak nanti bikin serak, serius. Ah masa sih? Nanti bakal aku cobain ya, karena tadi udah nitip sama Bro Rido ya, karena dia lagi nyari santap siang. Terus nanti kayaknya dia bakal cariin es kapal gitu ya, karena tadi udah aku titipin, karena aku pengen coba banget es kapal teman Pro 2. Dulu tuh udah pernah janjian sama Kak Endang, tapi ya gimana ya, Kak Endang gitu, belum kesampaian teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa ya. Lanjut lagi ada Kak Dimas Radityo atau Kak Taurus yang mengucapkan selamat siang buat Brother Rido dan juga Sisil. Apa kabar Bray Sis? Wah kita sehat-sehat banget dong, semoga kamu juga sehat-sehat ya Kak Taurus. Katanya mau request lagu nih teman Pro 2. Lagunya Elo Masih Ada sama Lomba Sihir Yang di Seberang. Tolong di play ya Sil, pasti bakal aku puterin ya. Terima kasih Brother Rido and Sisil. Semangat bertugasnya, salam sehat, senyum dan tangguh buat kamu. And salam juga buat teman-teman KPSI Simpul Solo Raya dan juga Joshua, ada Bunda Fitri, Mas Agus, Mbak Aneta, ada juga Kak Febra, Kak Dea, Bu Astuti, terus ada juga Kak Galih dan Kak Hendra di Gajahan ya. Dan tentunya juga untuk semua teman Pro 2 dimanapun berada, makin kompak aja, keep stay tune terus di sini. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan pernah hilang. God bless you more, dari Dimas Radityo Mojosongo. Bakal aku puterin lagunya, nanti ditunggu aja ya Kak. Sabar, abis ini bakal Sisil puterin. Terus Kak Catur katanya minta evaluasi please India. Oke, kita evaluasi gimana? Kita evaluasi ya, bagaimana ya Kak ya? Lanjut lagi, ada Kak, siapa ini? Oh, Kak Ghazali katanya ada request lagu lagi nih Pro 2, ada request dari Bang Brewok Sawang Sinawang. Cover by Azmi Pandemi. Oke, aku coba cek dulu ya nanti lagunya. Sama satu nih, ada yang keselip Kak Joko Indarto. Katanya Kak Dilvia. Beda Kak. Ini kayaknya typo ya, salah ya. S sama D kan deket-deketan. Kayak UNIC ya deket-deketan. U sama I maksudnya gitu ya. Jadi Kak Dilvia, tolong disampaikan ke Jeng Cicil ya. Adik Jokin mau minta lagunya Dian Pisesa yang Tembang Kenangan itu loh. Oke. Bakal nanti diputerin di jam santuy sebelah ya. Aku pusing kalau muter di sini, nanti ini jam
apa namanya, kalau diputerin di sini nanti apa namanya, prosatunya nggak diputer gitu kan, ranahnya prosatu itu ya. Nanti Sisil puterin yang lain aja, yang tema-tema kenangan kali ya buat Kak Jokin. Boleh ya Kak Jokin ya? Oke, sama Pro 2 abis ini Sisil bakal balik lagi tentunya ya. Sisil masih mau cariin lagu-lagu kamu nih, sama Pro 2. Ada yang minta apa tadi tuh? Minta evaluasi. Terus apa lagi? Lomba sihir. Apa lagi? Wah, pokoknya banyak banget sama Pro 2 ya. Bakal aku cari dulu. Setelah itu bakal puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Balik lagi teman Pro 2, kita bakal bahas-bahas informasi. Tapi sebelumnya aku bakal bacain dulu katanya dari Kak Jokin, minta lagunya Nakal aja deh. Oh, Nakalnya Gigi ya, nanti bakal aku puterin Kak Jokin. Dan Kak Ghazali, ngapunten sekali lagu yang tadi diminta, kalau gak salah yang Wang Si Nawang itu apa gitu ya, kalau gak salah gak bisa diputeri, nanti ya coba diganti yang lain supaya nanti bisa diputar ya teman Pro 2 ya. Thank you. Terus ada Kak siapa ya? Oh, enggak ada, Deng. Udah beres, Deng. Aku mau balik lagi untuk kasih informasi-informasi pilihan buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi kita mau bahas dari dunia mana ya? Dunia olahraga dulu enggak sih? Boleh lah ya teman Pro 2 ya. Kan belakangan ini lagi rame banget ya. Apa sih namanya? FIFA. Yang dikritik habis-habisan gitu. Nah, jadi Konfederasi Sepak Bola Afrika ini belum menentukan sikap atas proposal penjualan sebagian saham komersial dari Piala Dunia kepada investor swasta gitu. Karena usut punya usut ya. Jadi si Presiden FIFA ini buka suara ya terkait dengan penjualan saham Piala Dunia gitu teman Pro 2. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini menegaskan bahwa rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia masih berupa usulan teman Pro 2. Skema ini tuh gak bersifat mengikat ya bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki dalam tahap konsultasi teman Pro 2. Makanya jadi ada respon lah dari Konfederasi Sepak Bola Afrika setelah banyak banget kritik habis-habisan untuk FIFA gitu teman Pro 2. Nah, balik lagi terkait dengan saham yang dijual ya teman Pro 2. FIFA itu menyatakan bahwa seluruh proses pembahasan bakal berlangsung secara demokratis dengan keputusan yang berada di pada anggota federasi sendiri. Nah, klarifikasi ini disampaikan Infantino melalui rekaman video setelah muncul polemik mengenai proposal investasi swasta itu. FIFA juga sebelumnya mengumumkan bahwa peluang bagi investor swasta punya sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema yang baru. Jadi dalam konsep itu, Infantino tuh juga menyebut menjalankan peran ya yang menyerupai komisaris lah di struktur proyek yang baru itu teman Pro 2 ya. Dan pengumuman ini tentunya memicu penolakan sejumlah federasi sepak bola nasional termasuk Inggris, Perancis dan juga Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa. Nah, informasi itu dilaporkan harian olahraga Spanyol tentunya di hari Kamis ini teman Pro 2. Jadi baru-baru banget nih info-info yang baru banget anyarnya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga menjelaskan setelahnya bahwa proposal itu tuh sebagai respon atas berbagai kritik yang bermunculan. Skema itu juga bertujuan untuk memperluas manfaat ekonomi sepak bola kepada federasi dengan keterbatasan sumber daya gitu. Jadi dengan adanya kritik akhirnya dibukalah skema itu gitu teman Pro 2. Apakah ini menyelesaikan masalah perfifaan ini teman Pro 2? Ya, we'll see lah ya. Dan Infantino juga menyatakan bahwa pertumbuhan nilai komersial sepak bola dunia seharusnya tuh turut juga dirasakan federasi yang membutuhkan dukungan pengembangan. Dia menilai kalau misalnya distribusi manfaat ekonomi itu bisa mempercepat kemajuan sepak bola di berbagai negara. Dan dia juga kembali menjelaskan atau menegaskan lah gitu ya teman Pro 2, kalau misalnya proposal itu tuh cuma menawarkan pilihan baru tanpa menjadi kebijakan wajib bagi anggota FIFA. Nah, FIFA juga mau mendorong pembangunan sepak bola melalui kesempatan investasi yang tersedia. Infantino juga menambahkan bahwa FIFA itu ingin membantu lebih banyak lagi negara untuk meningkatkan daya saing sepak bola di level internasional. Jadi contohnya nih ya, kayak kemarin ada Tanjung Verde sebagai inspirasi bagi negara yang sedang membangun kekuatan sepak bolanya gitu. Nah, jadi kayak balik lagi gitu, ini bahwa keputusannya sepenuhnya berada di tangan para anggota mereka. Anggota FIFA gitu, which mean di sini ya, teman Pro 2. Dan perdebatan mengenai proposal pengajuan sebagai apa sebagian saham komersial Piala Dunia itu diperkirakan masih berlanjut di kalangan anggota FIFA. Gimana enggak rame teman Pro 2, enggak ada angin, enggak ada hujan gitu tiba-tiba langsung gitu ya. Ya kaget dong anggota-anggota FIFA-nya. Dan sejumlah federasi juga diperkirakan bakal meminta penjelasan tentang mekanisme, struktur pendanaan, dan tata kelola proyek tersebut. Semoga ini jauh lebih baik lagi ya teman Pro 2, dan tujuannya baik, semoga gitu ya, dan hasilnya juga semoga baik gitu teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa kok cek di rri.co.id.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solo 2 Solo, teman terbaik kamu. Balik lagi, kita mau bahas tentang informasi-informasi terup to date yang aku kutip dari rri.co.id. Tapi sebelumnya ada satu lagu dari Gary Gani ya, teman produser, dengan Rusuk. Gimana gitu ya, tulang rusukku kali ya. Salah. Teman produser, kita bahas sedikit ya tentang NASA, yang mana bukan mereka mau terbang atau ke luar, bukan luar pulau lagi ya, tapi planet gitu ya, teman produser, enggak. Tapi kalau kali ini NASA itu bakal menyiarkan secara langsung atau live gitu ya, tentang gerhana gerhana matahari total, teman produser ya, yang bakal terjadi di hari Rabu, bukan kemarin, tapi nanti tanggal 12 Agustus 2026. Sebentar lagi, teman produser ya, 12 harian lagi. Enggak deng, 13 hari karena masih ada tanggal 31 ya, teman produser. Dan fenomena ini tuh bakal disaksikan di Greenland, bisa disaksikan ya, teman produser. Di Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, terus ada Spanyol, Spain ya, dan juga sebagian kecil dari Portugal, teman produser. Nah, gerhana matahari sebagian ini juga bakal terlihat di sejumlah, kalau tadi yang full ya, teman produser, yang total, tapi kalau yang sebagian itu bisa dilihat di belahan bumi utara termasuk Alaska sampai dengan California utara di Amerika Serikat. Dan juga sebagian besar Kanada, Eropa, Afrika Barat, laut ya. Dan siaran ini tuh bakal menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana dan juga wawancara dengan para ahli pastinya nanti, teman produser ya. Pihaknya juga menjadwalkan siaran langsung ini mulai dari jam 1 siang waktu setempat, teman produser. Dan fase totalitas gerhana matahari total tuh bakal dimulai di Islandia jam 1 lebih 45 menit. Kemudian ada di wilayah Spanyol jam 2 lebih 28 menit ya. Dan foto-foto gerhana juga bakal tersedia setelah fenomena itu berlangsung. Bergantung pada kondisi pengamatan, teman produser. Nah, selama siaran ya, para ahli NASA itu bakal menjawab pertanyaan publik yang dikirim melalui media sosial. Oh, kayak live mereka ya. Kayak live TikTok gitu, ditanya apa langsung jawab, tanya apa langsung jawab gitu, teman produser. Dan NASA juga bakal memanfaatkan fenomena itu untuk melakukan penelitian ilmiah. Tim yang didanai NASA juga bakal menggunakan pesawat riset UWB-57 berketinggian yang tinggi. Untuk apa? Karena kalau rendah gak bisa, kakak ya, untuk ngikutin bayangan bulan. Nah, kenapa butuh berketinggian tinggi? Itu untuk mengikuti bayangan bulan gitu. Jadi ada alasannya, teman produser ya. Dan misi tersebut tuh bertujuan untuk mempelajari dinamika corona matahari, bukan coronavirus, no, tapi corona matahari selama gerhana. Selain itu juga proyek nationwide ini ya, yang didukung NASA, bakal melibatkan mahasiswa dari sejumlah universitas di Amerika Serikat. Dan mereka juga bakal menerbangkan balon ilmiah di Islandia dan juga Spanyol sebelum, selama, dan setelah gerhana gitu. Dan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengkaji dampak perubahan pencahayaan sementara terhadap atmosfer bumi. Jadi bakal ada banyak ilmiah nih nanti di tanggal 12 Agustus. Jadi gak sabar deh. Kira-kira 12 Agustus kita lagi nanjak di mana ya, teman produser ya. 12 Agustus tuh hari apa sih? Ternyata itu juga ada perayaan, tapi nanti aja lah ya. Nanti aja kita bahas ya, teman produser. Tanggal 12 nantiin deh supaya kita bisa ikut live-nya, teman produser ya. Jadi apa yang mau kamu tanya, tanya deh sama orang NASA langsung. Kira-kira kapan lagi nih bisa berangkat gitu. Ya siapa tahu ya kan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kamu mau tanya ke NASA gitu ya. Bisa langsung aja gabung nanti di live-nya tanggal 12, teman produser. Aku juga penasaran sih, pengen ikut sebenarnya ya. Ya semoga nanti bisa. Kamu juga bisa ya, teman produser.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Teman Pro 2, kamu pasti gak asing lagi sama BTS ya. Bukan Battle Song Today, bukan BST, bukan ya. Tapi BTS ya, grup asal Korea Selatan itu, yang mereka tuh mengumumkan keputusan mereka untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards ke-69 tahun ini, Teman Pro 2. Nah, pengumuman ini disampaikan serentak oleh 7 anggota mereka melalui akun media sosial masing-masing kemarin. Dan mereka tentunya membagikan pernyataan yang sama juga kepada para penggemar. Mereka tuh menyatakan kayak, sudah memutuskan tidak akan mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy Award tahun ini. Jadi dalam pernyataannya, para anggota tuh berharap bahwa musik bisa didengar dan dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasanya, Teman Pro 2. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan juga seluruh pihak ya, yang selama ini tuh terus memberikan dukungan ke mereka. Keputusan BTS ini dinilai berkaitan dengan pengumuman terbaru Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan baru. Jadi salah satunya tuh ada kategori Best ASEAN Pop Music Performance, terus yang ditunjukkan bagi musik berbahasa Asia termasuk K-pop, J-pop dan juga C-pop, Teman Pro 2. Jadi China Pop, Japanese Pop, Korean Pop gitu-gitu ya. Dan penambahan kategori tersebut disebut ya bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Tapi kebijakan ini tuh malah katanya memicu kritik karena dianggap kayak memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy, Teman Pro 2. Gitu. Kalau menurut kamu gimana menilainya? Apakah ini ya dianggap memisahkan? Apakah kamu menganggap ini memisahkan musik Asia dari persaingan utama Grammy ya pastinya ya? Atau gimana nih, Teman Pro 2? Karena sejumlah pihak itu menilai kategori baru itu justru bisa membatasi peluang musisi Asia untuk bersaing lah di penghargaan yang lebih bergengsi lagi. Dalam artian bersaing dengan ya tadi kategori-kategori utama di Grammy gitu, Teman Pro 2. Dan mereka berpendapat bahwa karya musik Asia itu seharusnya tetap punya kesempatan yang sama di kategori umum. Misalnya album of the year gitu kan ya, terus record of the year gitu. Harusnya mereka juga ikut gitu loh, enggak cuma yang Asia aja. Apa namanya, Best ASEAN Pop Music Performance gitu, Teman Pro 2. Dan melalui pernyataan bersama itu, BTS kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik yang seharusnya diapresiasi. Nah, grup itu juga berharap karya musik dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa dibatasi asal wilayah maupun bahasa, Teman Pro 2. Gitu. Sementara itu juga Grammy Awards ke-69 ya dijadwalkan tuh bakal digelar 7 Februari mendatang. Jadi tahun depan, Teman Pro 2. Dan keputusan BTS pun menjadi sorotan karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru penghargaan itu. What do you think? Apakah kamu setuju, Teman Pro 2, dengan pilihannya BTS bahwa kayaknya ini gak boleh dikotak-kotakin deh. Karena kalau kayak gini berarti kita cuma bisa bersaing di lingkup ASEAN aja. Bukan berarti hanya di Asia, tetap bisa ikut Grammy Award gitu ya. Tapi dia masuknya ke kategorinya malah Best ASEAN Pop Music Performance, Teman Pro 2. Gak bisa ikutin kategori-kategori umum kayak misalkan Record of the Year dan lain sebagainya. Ya, apapun itu kita dukung aja, Teman Pro 2, yang terbaik pokoknya. Sama seperti katanya Adele. Adele tuh pernah kasih statement bahwa, saya mau orang-orang tuh mencintai musik saya, bukan mencintai gaya berpakaian saya, bukan mencintai, pokoknya intinya yang dia mau tuh orang-orang mencintai musiknya, bukan mencintai orang, maksudnya kayak cara menarinya yang kadang-kadang kan ada ya nari vulgar-vulgar ya, apalagi bajunya vulgar-vulgar gitu ya. Nah, Adele gak mau kayak gitu, Teman Pro 2. Jadi ada punya pakemnya tersendirilah para penyanyi gitu ya. Ya, congrats buat kamu yang masih memegang teguh dengan apa ya, pakem-pakemnya kamu, Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu, Teman Pro 2, tentunya informasi tadi aku kutip dari rri.co.id. Jadi kalau yang penasaran dengan info-info yang aku sampaikan, kamu masih bisa cek ulang di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Lawan Pro 2, terima kasih banget kamu udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini. Wah, pokoknya banyak-banyak terima kasih ya buat kamu Lawan Pro 2 yang selalu setia dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, tempat terbaik kamu. Tapi apalah daya, aku Sylvia Z harus turun mengudara karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama si duo Detik Desva Entika Lawan Pro 2 ya di sore ceria, melanjutkan mic estafet ini, bukan tongkat estafet, tapi mic estafet ini ya teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu sampai jam berapa ya mereka ya? Ya jam 12 malam lah kayaknya. Kalau jam 8 tuh terlalu kecepatan ya bagi mereka. Jadi kayaknya nanti aja sampai jam 12 malam ya teman Pro 2, setuju gak kira-kira? Habis itu aku langsung diomelin, apa tuh Sil, apa tuh Sil? Oke deh, pokoknya teman Pro 2, apapun yang kamu rasakan hari ini semoga bisa merubah suasana hati jadi lebih baik lagi gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan kurang baik jadi baik, yang baik makin baik lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Aku Sylvia Z pamit untuk turun mengudara. Pokoknya salam sehat selalu buat kita semua. See you tomorrow, bye.

0: happen.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: 105,5 per FM. Halo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kenapa
1: di situ banget deh?
0: Kenapa sih yang sebelah sono?
1: Selamat sore Teman Pro 2.
0: Sebelah sono sibuk.
1: Oh, sibuk sendiri tuh.
0: Ini. Aduh, bikin gantungan biasa biar bisa berjemur di situ.
1: Gandulin beneran.
0: Baru masang. Tapi aku punya ide, gimana kalau liantinnya pakai ini, Bray?
1: Ngapung deh itu.
0: Liantin deh. Oh. Kebesaran dong kalau si punch-nya dong, aduh.
1: Besar amat ya.
0: Besar amat.
1: Wih, ada preman guys.
0: Widi.
1: Ini preman pensiun atau preman?
0: Preman belum pensiun.
1: Loh.
2: Aduh, jadi gak bisa pakai headset nih.
1: Kok bisa sih?
0: Jujur, kok bisa sih?
1: Itu gimana?
0: Berarti baju bolong.
2: Kupingnya memang ada bolongnya saya. Kalau gak saya gak bisa denger.
0: Iyalah.
1: Bukan itu. Kan ini daun ya. Yang ini ya, daunnya, daun.
0: Ini
1: daun
0: ya nih, tindiknya, tindiknya. Bray. Bray.
2: Ayo ngomong aja. Down to earth.
0: Down to earth.
2: Membumi.
0: Iya, membumi.
1: Membumi. Kemarin Bray. Lagi earthy-earthy gitu.
2: Oh iya.
0: Pernah enggak sih di bolongnya sampai bolong banget? Sampai kayak
2: lut. Gimana caranya bolong-bolong
0: yang
2: banget?
0: Yang biasa Metallica gitu loh. Hah? Metallica enggak. Yang kupingnya tuh sampai gitu.
2: Orang oh yang kayak anak pang itu yang bulatnya sampai kewer-kewer
0: ya. Iya itu.
2: Enggak.
1: Tapi di itu. Adat mana gitu kan juga
0: ada yang memang begitu. Iya.
2: Bahkan tuh katanya jadi kayak simbol apa sih, kedewasaan.
1: Kedewasaan.
0: Iya, ya katanya.
1: Berarti enggak
2: tahu juga tuh.
1: Wah, ini udah dewasa sih.
0: Kalau masih kecil belum dewasa tandanya, bolongannya.
2: Aduh, jadi susah nih mau siarannya.
0: Waduh. Kalau bolongannya udah gede tandanya udah dewasa.
1: Tapi sakit enggak ya kalau mencoba untuk di apa ya namanya, tindik ya?
0: Sakitlah sakit kalau ya? Enggak pakai alat.
1: Oh. Iya. Emang bisa enggak pakai alat? Ya kan semua pakai alat.
2: Pakai alat kan dia. Maksudnya kan
0: buat, ya kalau nekat pakai peniti aja bisa.
1: Serem banget.
0: Tapi jangan, maksudnya
2: dulu
0: jangan.
2: Dulu pakai peniti ya?
0: Enggak.
1: Apa pakai? Oh, pengalaman.
0: Enggak sih, kebetulan pakai paku ya. Dong.
2: Dia pakai jeglokan.
0: Staples kertas ya. Staples. Aku sih dulu pakai staples kertas yang bolong itu loh, kertasnya.
1: Oh, gitu ya.
0: Gitu.
1: Staples kertas.
2: Lebih perih lagi bukan yang staples kertas.
1: Apa?
2: Yang buat bolongin, buat binder.
0: Itu sakit banget sih, jujur.
2: Itu bulatnya gede.
0: Itu sakit banget. Aduh.
2: Mana abis itu enggak diapa-apain, nutup lagi. Aduh,
1: lagi
2: banget.
0: Nutup. Seru banget.
2: Udah perih sakit,
0: iya, nutup lagi.
1: Ngeri ya bahasa
0: dia. Tapi berarti itu jadi kayak seniman gitu ya pakai itu.
1: Iya tau. Jadi
0: saya emang ada.
1: Jadi kayak arsitek ya.
2: Saya emang
0: arsitek. Art doang aja, enggak usah pakai sitek.
2: Kayak gitu sastra mesin.
1: Bukan.
0: Iya, benar sih.
2: Soalnya emang di sini tuh ada.
0: Tapi biasanya sih ekonomi pembangunan sih biasanya.
2: Ya sebenarnya passion saya emang akuntansi sebenarnya dulu.
0: Menghitung ya. Oke.
2: Kenapa kok orang tua tuh nge-push terus kamu jadi seniman ya? Kebalik ya. Biasanya orang tua tuh kamu mau makan apa di sini?
0: Iya, benar. Betul. Tapi kenapa ya? Enggak jadi sensitif. Sensitif topik, gak usah dibahas.
2: Dulu teman saya pernah, dia tuh benar-benar gak mau jadi seniman, gak mau benar-benar.
0: Okay.
2: Bahkan dia tuh ngancem, katanya mau keluar dari rumah kalau misalnya orang tuanya nge-push dia jadi seniman. Karena dia tuh pengen banget jadi seniwati sebenarnya.
0: Enggak.
1: Dia susah.
2: Seniman.
1: Karena cewek.
2: Gak mau dia jadi seniman.
0: Gitu. Ya, istilahnya sama.
1: Susah ya.
0: Seniman sama seniwati.
1: Susah
0: seniwati.
1: Bener ya.
2: Jokesnya.
1: Kayaknya
0: itu jokesnya Mbak Fitria banget gitu. Seniwati. Aduh.
2: Ya, makanya saya juga gak mau sebenarnya jadi karyawan.
0: Gak ada yang mau juga sih. Semua mau jadi bos.
2: Emang mau jadi karyawan enggak, mau jadi bos.
0: Iya,
1: gitu. Semua mau jadi bos. Tapi perlahan ya.
2: Iya.
1: Perlahan. Tapi kebetulan jadinya stuck di sini terus.
2: Tapi gak semuanya bisa jadi karyawan karena pasti harus jadi karyawati.
0: Iya. Iya emang, oh itu emang. Ya ampun. Semua gak bisa jadi bos karena harus ada karyawan.
1: Karyawan, karyawati ya.
2: Betul. Angkasawati.
0: Iya betul. Tapi kira-kira akan gak ya gaji karyawan lebih besar daripada gaji bos?
1: Belum, bentar, sabar.
2: kalau gitu gak mau dong.
0: Jadi bos gak mau sih.
2: Tanggung jawabnya gede.
0: Gajinya gak seberapa, sama.
1: Oh ini.
0: Aduh, udah. Takut nanti Tridifki ngikut ya. Terus dia isi hatinya, gak sih, gak ada sih.
1: Karena Mungkin belum ya?
0: Belum. Yeah. Belum. Dia telat sih biasanya.
1: Enggak. Enggak. Enggak, dia oh, iya. Tepat waktu.
2: Kan, semenjak di proses. Dia sebenarnya nyepelein kan di produk.
0: Makanya dipindah.
1: Oh gitu. Di proses itu jadi enggak telat ya? Yeah. Tepat waktu ya?
0: Emang kesannya produk itu kayak sepele banget deh kesannya. Aduh.
1: Oke, okay. Ini Bray, ditanyain sama Dimas Raditya.
2: Kenapa tuh?
1: Bray Rido pakai piercing ya?
2: Saya tuh gak di piercing sih. Enggak. Jadi memang ini kupingnya bolong dari sananya, pembelian dari awal.
0: Ya emang, dari orang udah kuping bolong. Kuping
2: bolong, kalau enggak.
1: Oh iya, maksudnya
0: benar-benar.
1: Tadi loh, down to earth tadi loh.
2: Jangan tuh, hati-hati.
1: Oh iya.
2: Enggak, ini gak ada piercing, cuma ditempelin okay. aja kok.
0: Oh.
2: Di sini gak boleh ada yang di piercing, kecuali anak-anak seniman.
0: Oh gitu? Oh
2: iya tuh, mas siapa? Mas... siapa tuh?
1: Mas... siapa, siapa?
0: Aji.
1: Mas...
2: Mas Aji di sini gak sih?
0: Enggak deh
1: kayaknya. JJ sih.
0: JJ, ditindik dia. JJ. Dia lucu banget. Dia kan dulu zaman dia suka tindik-tindikan pakai warna hitam itu. Nah terus kan dia suka pakai gitu kan kalau siaran. Nah waktu itu tuh ada narasumber yang sangar gitu looksnya. Terus dia lepas. Dia lepas tindiknya. Karena takut ketahuan kalau itu fake.
2: Makanya kan referensi gitu ya.
0: Iya.
2: Kamu piercing di mana
0: iya.
2: gitu.
1: Mana ini bolong lagi.
0: Terus tiba-tiba jatuh piercingnya. Terus dia pernah juga tatoan, Bray.
2: Oh iya.
0: Tatoan gede banget tuh di sini. Gambar sih? One Piece enggak sih kalau enggak salah senjatanya
1: mungkin,
0: One Piece
1: mungkin, atau.
0: Tapi tapi habis itu pas ada orang serem gitu dia langsung hapus ditutup. Tatonya. Langsung ditutup deh. Enggak pede.
1: Enggak pede.
0: Takutnya pasti tanya tatonya apa.
1: Kalah sangar deh.
0: Iya, sangar. One Piece gitu.
2: Parah sih. Tapi JJ tetap ada tato permanen di punggung sayap tuh.
0: Enggak. Gambar kembang, kembang. Tapi biasanya kan kembang gitu enggak sih
2: kalau tapi referensi Arnoldi dia.
1: Besar banget.
0: Tahu. Pahit ya Raflesia ya agaknya ya. Aduh.
1: Mana ini ya? Ada pori-porinya ya. Kan referensi Arnoldi ada pori-pori beneran.
0: Oh, iya.
1: Tapi kan pas banget. Di sini ada pori-pori.
0: Ada bolong-bolongnya itu ya.
2: Kalau tripofobia serem banget.
0: Iya serem.
1: Tapi di sini tripofobia enggak?
0: Enggak ada. Enggak ada. Biasa aja.
1: Oh, iya.
2: Itu jadi menjawab lagi kalau tadi Dimas Raditya penasarin, kita enggak ada yang piercing kecuali cewek beneran. Tapi mungkin kita
1: cewek?
0: Oh ya sih ini juga. Iya.
2: Saya sih Shirley kayaknya dia piercing deh.
0: Kok tahu?
1: Kok tahu?
2: Ya.
1: Soalnya gini, kita kenapa kita
0: dia
1: kan pakai hijab?
0: Kok tahu?
1: Kok tahu?
0: Kok
1: tahu?
2: Dia pernah pakai yang di kiwir-kiwir itu?
0: Enggak, itu kan hiasan hijab doang itu mah. Aduh.
2: Kira tembus ke dalam.
0: Enggak, tapi bisa juga tembus ke dalam kan? Gitu.
2: Bisa. Gitu. Jadi cowok-cowok di sini semuanya tidak ada yang piercing kecuali oh Mas Dewo.
0: Oh.
2: Mas Dewo di piercing dia.
1: Oh, gitu. Oh ya? Kanan kiri.
2: Pipinya pipi kanan pipi kiri.
0: Jadi langsung pipi dong kalau kayak gitu.
2: Kayak suku Aztek.
1: Kenapa bisa pipi sih?
0: Takut.
1: Wari, geri banget ya.
0: Kalau ditato gimana, Bre?
2: Tato enggak ada tato. Tato enggak ada.
0: Oke.
1: Tapi kan enggak kita enggak pernah ngecek gitu.
0: Iya,
1: kan Anda tidak tahu kan saya tatoan atau tidak?
0: Iya, Bre juga tahu kan.
2: Kita ada yang pernah mamerin tatonya loh.
0: Oh ya, iya tahu.
1: Siapa ya?
0: Aduh, udahlah, jangan sebut-sebut lah.
2: Jangan.
0: Iya.
1: Oh, tato yang luka itu ya?
0: kalian kan juga tatoan waktu itu.
2: Itu lebih keloid sih.
0: jangan ngomongin keloid.
1: Iya.
0: Sensitif.
1: Saya emang ada, saya juga ada keloid. Saya keloid
2: juga ada.
1: Oh iya?
2: Ada.
1: Tapi gak kelihatan ya?
2: Enggak.
1: Kalau aku ada. Dari Dimas nih, ada yang tato... emping di punggung kali.
0: Ngapain
1: tato, tato emping?
0: Kenapa gak tato karak aja sekali ini?
2: Kerupuk dong.
0: Iya makanya.
1: Oh indah. Kerupuk indah ya.
2: Kerupuk
1: bagus.
2: Iya, kalau itu kayak estetik gitu.
0: Oh,
1: emping
0: iya.
1: Susah banget
2: ya. Kayak gebukan kasur tuh loh. Kayak gebukan kasur.
0: Iya bener.
1: Kayak kipas.
0: Iya.
1: Ya benar.
2: Piringnya yang di wedangan, di penyetan
0: gitu. Benar. Kalau emping agaknya naik turun ya tatonya ya. Kan enggak sejajar dia kadang emping.
1: Teksturnya
0: iya.
1: Dia bertekstur
0: gitu. Kembung gitu kan kadang.
2: Emping. Jelek banget. Tato kok emping gitu.
1: Tapi anti mainstream
2: udang gitu.
0: Iya, kerupuk udang sama. Tapi nih kalau punya kesempatan tato gitu ya.
2: Iya.
0: Bayu mau apa? Kamu mau apa?
2: Kalau saya ditato tuh pengen Maksudnya gimana ini?
0: Mau gambar apa?
2: Gambar, tulisan. Kalau saya tulisan sih.
0: Oh, tulisan.
1: Tulisan.
2: Apa? Manja doang.
0: Biar enggak dosa-dosa amat gitu ya.
2: Ya seenggaknya biar kata-kata yang bagus.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oh iya benar-benar.
2: Ina malu serius.
1: Mana mana
0: ina iya.
1: Malu serius. Mana pakai aksara Jawa lagi.
2: Sanskerta.
0: Sanskerta benar-benar.
1: Waduh, susah
2: tapi,
1: banget.
2: Tapi enggak boleh sayangnya. Tapi yeah. Tadi misalnya kita enggak tahu, ya saya pengen tulisan yang bagus. Katanya sih kalau misalnya itu bentuknya gambar kan susah tuh kalau ngapus.
0: Benar-benar. Yeah, yeah.
1: Jadi yang gampang dihapus aja ya.
2: Ya tulisan kan gampang.
1: Titik yeah. Satu aja lah. Itu gampang.
0: Itu mah digambar aja kayak bolpen.
1: Gak kelihatan kalau tatoan. Titik aja. Ya ngapusnya juga gampang.
2: Deswa.
0: Kalau kamu apa, Des?
1: Kalau aku?
2: Kalau misalnya disuruh tato di jidat boleh tulis apa?
1: Aku.
2: Kaparo.
1: Jangan galak. Wah parah.
0: Iya kan mata.
1: Enggak mata sekalian deh. Gak apa-apa. Ini di jidat lagi.
2: Apa kalau misalnya Jeswa mau ditato di mana?
1: Di mana? Waduh, ini sebenarnya gampang ya pertanyaan yang gampang. Biasanya pertanyaan yang susah.
2: Tato tuh soalnya gini, orang lihat tato cuma pengen pamer.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kelihatan. Jarang ada orang tato itu ditaruh di punggung banget di punggung. Kecuali kalau dia tuh emang hobinya kayak aku.
0: Emang nato gitu. Banget gitu orangnya.
1: Tapi jujur kalau aku tatoan tuh nggak pede.
0: Iya karena rasanya nggak bersih kulit tuh.
1: Karena nggak terbiasa juga. Tuh. Gitu ya. Tapi kalau ditanya mau ditato mungkin di tangan kali ya. Di sini.
2: Oh,
1: di
2: iya,
1: sini.
2: Kayak rapper tuh.
1: Oh,
0: iya benar-benar.
1: Keren kan?
0: Iya.
1: Keren kan?
2: Anji, burung kanji.
1: Keren kan di tangan kiri saya. Sebenarnya untuk nutupin keloid sih.
2: Iya. Bisa. Tulisan berarti ya?
1: Tulisan. Karena kan satu
2: kecilan. Kalau pemandangan. Iya.
1: Tapi bagus juga kalau pemandangan kan jadi
2: salah. Gunung sawah.
0: Enggak, kekecilan dong. Kalau itu gambaran kita waktu TK itu. Iya.
1: Iya.
2: Atika sekarang. Pertanyaannya.
0: Tato. Tapi aku sebenarnya pengennya
2: di mana dan tulisan apa? Tulisan atau gambar?
0: Kalau yang enggak kelihatan di mana ya kira-kira?
2: Kalau enggak kelihatan.
1: Enggak kelihatan.
0: Enggak.
2: Bisa di telapak kaki. Kamu bikin lagi.
0: Iya. Harus begini ya. Agak effort ya. Supaya
2: enggak sih dipegang aja geli
0: gitu. Iya, benar. Tato. Pinginnya di sini sih jujur.
2: Itu di mana kan? Gue enggak ada yang tahu.
0: Ini namanya apa ya?
1: Di li. Apa ya?
2: Di sikut tapi di balik sikut.
0: Iya, di sikut dalam.
1: Yang biasanya untuk di infus gitu ya.
0: Heeh. Bukan di tapi enggak mau tato yang hitam yang
2: medical check up. Malu tuh.
0: Wah, iya sih.
1: Kan pamer.
2: Oh iya.
0: Makanya MCU terus besok aku kalau udah tatoan.
1: Oke.
0: Dan maunya yang warna bukan yang hitam.
2: Oh.
0: Gitu. Jadi enggak kelihatan kotor. Oh. Kasih tanya dong tulisannya apa?
1: Oh, tulisannya apa?
2: Warnanya pengennya putih.
0: Enggak. Aku maunya transparan sih. Maunya transparan. Sama putih. Enggak usah ditato kalau kayak gitu.
1: Sendiri.
0: Dulu tuh sering kayak gitu tahu nyoret-nyoret gitu.
2: Oh iya. Terus tadi apa?
0: Tanya
1: tulisannya
0: dong,
1: apa?
2: Tulisan atau gambar nih?
0: Karena menurut aku kalau bikin tato tuh kan harus ada meaningnya kan, harus ada cerita yang memorable gitu loh. Yeah. Jadi aku pengen banget kayak kalau ada kesempatan. Bering
2: lah tulisannya kayak di jidat.
0: Enggak. Niat banget. Enggak. Aku pengennya sih.
2: Sony.
0: Solidain sih pengennya sih.
1: Solidain.
2: Pro 2 ya Allah.
1: Pro 2 banget.
0: Pro 2 segitunya buat aku.
1: Pro 2 banget.
2: Kalau Kak Erika TM. TM baseline. Bayangkan tato TM. Mana di bawahnya tuh dalam kurung kepanjangannya lagi. Teknik media baru.
1: Orang nih tato apa sablon?
2: yang kasih itu LPU panjang banget. Layanan dan perkembangan usaha. Aduh panjang banget.
1: Gak cukup. Wow.
0: Waduh. Maksudnya kalau kita kalau kita jadi dewas gitu loh, bangga.
2: Oke tadi. Harus ada meaningnya.
0: Iya kayak menurut aku di sub.
1: Kenapa di situ?
0: Enggak. Aku sih pengennya tadi ya kan harus meaningful dan lain sebagainya gitu ya. Aku pengen detik sih.
1: Bukan detox, detox, detox.
0: Norak.
2: Ada zonanya ya.
0: Soccer English corner.
1: Semua program masuk di sini. Semua program masuk.
2: Flyer ya. Ini tato flyer.
0: English corner
2: juga. Foto narasumber.
0: Sama nomor WhatsApp Pro 2 081.
1: Mana English corner-nya nyempil lagi
0: sih. Iya makanya kan.
2: Namanya kan imajinasi.
1: Imajinasi.
2: Walaupun ada yang masih beranggapan kalau tato itu art, monggo aja boleh
0: iya,
2: belajar.
0: Apa-apa.
2: Boleh monggo. Pilihannya
0: masing-masing.
1: Masing-masing. Benar. Ya, tapi kalau Brady itu lebih pilih tindik ya.
0: Kalau dia lebih beli tindak sih, tindak.
2: Saya mendingan beli kopi susu sih.
0: Oh iya iya, tindak ya, tindak.
2: Aduh, 15
0: menit. Aduh, iya. Apa tadi isinya ya, kalau boleh tahu. Aduh, oke. Teman Pro 2, habis ini kita ke plat AD dulu. Sampai nanti jam 4 lanjut sore ceria di Zona Detik, teman Pro 2.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adi Chandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
3: Okay. Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
3: Masih di Plat A nih teman Pro 2, yes, informasi you. Solo dan sekitarnya ya.
0: Yap, nah kita bakal pengen ngomongin, bakal pengen ngomongin.
3: Bakal
0: gimana
3: apa
0: dah?
3: Pengen?
0: Pengen,
3: okay.
0: Bakal juga. Okay, semuanya
3: akan ya udah bacain sekarang.
0: Nah, kan di Solo sendiri ada yang namanya sekaten ya, Tiki. Oh, seru banget itu yang dinanti-nanti tiap tahunnya teman Pro 2 sekaten. Tapi kali ini berbeda.
3: Kenapa?
0: Sebenarnya juga agak bingung ya.
3: Kenapa
0: ada
3: sih?
0: Ada dua di alun-alun utara plus di alun-alun selatan.
3: Oh, sekaten ini ada dua.
0: Sekarang ada dua.
3: Wow.
0: Iya.
3: Okay.
0: Tapi ya, you know, teman Pro 2. Okay. Nah, tapi kita pengen bahas terkait tarif sewa lapak sekaten yang katanya agak mahal atau mahal atau gimana.
3: Okay.
0: Nah, ini dari rri.co.id teman Pro 2.
3: Yes.
0: Katanya tarif sewa lapak sekaten ini mencapai hingga 5 juta.
3: Wow.
0: Dan pedagang kecil katanya pilih libur jualan. Ah, oke oke oke.
3: 5 juta sih lumayan ya.
0: Lumayan ya. Nah, kenaikan tarif sewa lapak pada perayaan sekaten di kawasan alun-alun utara dan alun-alun selatan Kraton Kasunanan Surakarta ini dikeluhkan pedagang kecil teman Pro 2. Biaya sewa yang mencapai hingga 5 juta rupiah untuk lapak berukuran 3x3 meter ini dinilai terlalu tinggi. Tingginya biaya sewa lapak ini membuat sebagian pedagang memilih untuk tidak berjualan selama penyelenggaraan sekaten teman Pro 2. Nah, ada juga salah seorang pedagang angkringan di alun-alun utara. Kita sebut K ya, inisial okay. K ini mengaku mengurungkan niatnya untuk menyewa lapak karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. Dan menurut K ini ya, biaya sewa tersebut tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh selama sekaten. Katanya dia juga menjelaskan bahwa lapak berukuran 2 meter memang tersedia dengan tarif 2 juta. Namun okay. ukuran tersebut dinilai terlalu sempit untuk usaha angkringan yang sedang dijalankannya teman Pro 2.
3: 2 meter tuh seberapa ya?
0: 2 meter kamu langkahnya 2 kali lah kurang lebih lah.
3: 2 kali?
0: 2 kali langkahmu kurang lebih 2 kali 2 kan dia. Jadi dua sana, dua sini.
3: Lumayan, kecil atau besar?
0: Ya kecil.
3: Kecil ya.
0: 2x2 ya.
3: Takutnya kan nanti kalau misalnya rame kan nanti pengunjungnya, maksudnya yang mau makan di wedangan kan nggak cukup tempatnya.
0: Betul, ya kayak satu patok ya kayak seberapa ya? Gitulah teman Pro 2 ya, 2x2 gitu. Pokoknya 2 kali langkah panjang kali ya.
3: Oh iya.
0: Nah, sementara lapak di lokasi lain ini dipatok sekitar 4 hingga 5 juta rupiah untuk ukuran 3x3 meter. Bahkan ada juga lapak yang lebih besar ya, di bagian dalam ini mencapai 6 hingga 7 juta rupiah teman Pro 2.
3: Wow.
0: Tapi gimana menurut kamu, apakah ini juga mahal, kemahalan atau gimana? Tapi jujur aja kita juga gak ngerti ya, untuk tahun lalunya
3: sih.
0: Gimana? Tahun sebelumnya apakah harganya tuh melambung tinggi dengan tahun ini gitu teman Pro 2 ya?
3: Karena kita hanyalah penglaris ya.
0: Iya, betul.
3: Kita bukan pewaris teman Pro 2, penglaris.
0: Penglaris.
3: Jadi mungkin di POV pedagang-pedagang atau mungkin teman-teman kita UMKM, pedagang kecil itu mungkin ya harga segitu dengan privilege yang segitu juga, mungkin itu gak worth it, mungkin worth menurut it, ya? Mereka
0: menurut
3: gitu.
0: Mereka, betul.
3: Sementara itu teman Pro2 pedagang Dawet di kawasan yang sama, seorang pedagang ya, kita sebut aja W. Katanya memilih tetap menyewa lapak agar dapat terus berjualan selama sekaten teman Pro2. Ia mengaku bahkan telah mengikuti penyelenggaraan sekaten selama lebih dari 4 tahun, udah langganan berarti ya. Tahun ini ia kembali menyewa lapak berukuran 3x3 meter dengan tarif berkisar 3,5 juta sampai 4 juta teman Pro2. Dikatakan juga oleh W ini, sebagian pedagang yang sehari-hari berjualan di kawasan alun-alun utara, ia mengaku selama hari biasa dirinya hanya membayar retribusi harian sebesar 10 ribu aja. Tapi selama penyelenggaraan sekaten, seluruh pedagang yang ingin tetap berjualan diwajibkan menyewa lapak tersebut.
0: Oke, kalau harian.
3: Berarti 10 ribu ditarik.
0: 10 ribu retribusi aja ya. Harian mungkin 10 ribu, tapi kalau ada acara besar seperti ini, seperti sekaten, teman Pro2, jadi memang beda ya. Memang harus diwajibkan untuk menyewa lapak tersebut teman Pro2 untuk biar bisa terus berjualan begitu ya. Tapi tadi nomor berarti dua, ukuran 2x2 itu 2 juta kurang lebih. Terus level selanjutnya ada ukuran 3x3 itu antara 4 hingga 5 juta atau 3,5 hingga 5 juta tadi seperti W ya. Dan yang terakhir yang paling besar itu tadi 6 sampai 7 juta teman Pro2. Tapi ya, ya begitulah ya.
3: Ya mungkin preference masing-masing sih kalau soal harga teman Pro2, worth it atau enggaknya, balik lagi ke para pedagang ya, enggak apa-apa juga. Sekiranya enggak worth it ya enggak apa-apa, kalau worth it ya silakan aja gitu teman Pro2.
0: Yes.
3: Oke deh, abis ini kita mau sore ceria ya teman Pro2, pastinya di zona detik dong ya kan Des. Jadi buat kamu yang mau request lagu, yang mau sharing juga bareng detik, kita tungguin juga ya nanti setelah dialog pastinya teman Pro2. Stay tune terus on Pro2 FM. Selo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pradua.
1: Info Pradua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Efek rumah kaca atau ERK Teman Pradua dipastikan menjadi pengisi original soundtrack film Laut Bercerita dengan lagu berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel. Lagu ini Teman Pradua ditulis oleh Kolil Mahmud bersama ERK dan akan dirilis pada 31 Juli 2026 di berbagai platform musik digital. Film Laut Bercerita merupakan adaptasi novel karya Leila Eskudori yang mengisahkan Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru Teman Pradua. Disutradarai Yosef Anginon, film ini dibintangi Reza Rahadian bersama Yunita Siregar, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Christine Hakim, Aswendy Beningsuara, Kevin Julie, dan juga aktor lainnya Teman Pradua.
0: Info Pradua.
2: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pradua. Verona Pictures merilis klip spesial film Dan Bandung menjelang penayangannya pada tanggal 20 Agustus 2026. Cuplikan tersebut menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Elma dengan latar kota Bandung, diperkuat oleh lagu Dan Bandung yang menciptakan suasana hangat dan emosional. Film yang disutradarai Rudi Sujarwo ini Teman Pradua diadaptasi dari semesta karya Pidi Baik dan mengisahkan perjalanan kisah cinta Basil dan Elma. Menjelang perilisannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer akan tayang pada tanggal 29 Juli 2026. Sementara filmnya mulai diputar di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2026.
0: Baru saja kamu dengerin info produksi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome again teman Pro 2 di English Corner.
0: Pro 2 pastinya. Setiap hari Kamis ya teman Pro 2, kita mengadakan English Corner buat kamu yang mau belajar juga.
1: Yes.
0: Bareng kita di sini boleh banget teman Pro 2.
1: Boleh dong, join aja lewat WhatsApp, VN juga boleh. Teman Pro 2 ya. Jadi English Corner Pro 2 speak more Fearless. Yes, you teman Pro 2. Dan pastinya di sore hari ini, di English Corner sore hari ini, kita gak sendirian aja dong pastinya ya. Kita kedatangan dari teman-teman SMP Islam di Ponegoro. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Okay, boleh dong, guys, menyapa
1: boleh
0: dong.
1: Selamat sore guys. Hai.
3: Sore kak.
1: Sore. Okay.
0: Nanti ngobrolnya deket sama mic ya, biar kedengaran.
1: Oke. Nah, di sini ada teman-teman ada bertiga ya. Tapi sebenarnya ramean sih di sini.
0: Iya. Hari ini studinya rame.
1: Rame banget, suka sekali kita. Seru banget. Nah, mungkin kita kenalan dulu. Okay. Can you introduce yourself, guys? Dari siapa dulu nih, boleh siapa aja.
2: Okay, first of all, thank you for inviting us here.
0: Yeah.
2: It's such a great opportunity, and I'm so happy today because I'm here with my two of my beloved students. My name is Arga, and I am a teacher, and I've been teaching for about 7 to 8 years in SMP Islam di Ponegoro.
0: Okay.
2: I think I will let my two students introduce themselves.
1: Okay. Silakan dari teman-teman.
4: Let me introduce myself.
1: Yes.
4: My name is Muhammad Najib from SMP Islam di Ponegoro Surakarta.
1: Okay.
0: We can call you.
1: You? Huh?
4: Najib.
0: Najib.
1: Halo Najib. Okay.
0: Hi Najib. Next.
5: Let me introduce myself. My name is Abdullah Naki. You can call me Naki. And I'm currently in 8th grade at SMP Islam Ponegoro Surakarta.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini kelas 2 ya semuanya ya. Kelas benar? Kelas 2?
2: 8 and 9.
1: Oh, 8
0: and
1: 9. Yang
0: oh ya, oke.
1: 8 sama 9 ya tadi ya. Oh, oke. Okay. Naki dan Najib. Betul? Oke. Okay. Oke, okay, guys.
0: Ya,
1: nervous atau gimana, guys?
2: Yeah, because this is it's our first time.
1: First time,
0: oh,
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Baiklah, kita juga bakal ngobrol terkait apa ya? Mungkin sama-sama belajar bahasa Inggris aja biar PD itu gimana, dan mungkin kita juga bakal bahas terkait sosmed. That's teman-teman di sini suka sosmed?
5: Kebetulan suka, Kak.
1: Suka ya?
5: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Biasanya sosmed apa nih kalau boleh tahu nih teman-teman di sini?
5: Kalau Naki sendiri seringnya di antara IG, TikTok, dan ya sekitarnya situ-situlah.
1: Oke. Okay.
0: Biasa nonton konten apa sih di sosial media?
5: Sebenarnya yang muncul di FYP aja.
0: Oh gitu.
1: Oke, scrolling-scrolling gitu ya.
0: Isinya apa kebanyakan? Mostly apa?
5: Sebenarnya random banget Kak, isi FYP itu. Cuman ya isinya kebanyakan ya paling kebetulan lagi nonton ini juga programnya Ruang Guru juga,
0: wow.
5: Clash of Champions.
0: Oh iya, okay. Oh iya ya, benar-benar seru-seru.
1: Oke, okay, mungkin Naki
0: ya.
1: Naki ya tadi ya. Boleh agak dekat ke mic ngobrolnya ya. Biar lebih terdengar dengan jelas. Oke, okay, nah kalau dari Najib, what is your favorite social media, Najib?
4: I think is YouTube.
1: What? YouTube, why YouTube?
4: Because I can watch everything in YouTube.
1: Everything in YouTube. Tapi biasanya nonton apa di YouTube?
4: Orang review video game sih.
1: Oh, oh gitu. Suka nge-game
0: suka
1: nih
0: main
1: anaknya.
0: Game
1: apa kalau boleh tahu?
4: Fortnite, Roblox.
1: Roblox,
4: Rocket League.
1: Ah, oke.
0: Okay. Jadi game gitu ya?
1: Oh ya ya ya, oke. Nah, mungkin kalau dari teman-teman di sini kan suka ya sosmedan dan ngegame tadi ya.
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm.
1: Tapi biasanya kalau sosmedan atau ngegame itu berapa jam sih, guys? Waktunya yang dihabiskan. Dari siapa, Naki juga boleh?
5: Kadang sih kalau misal lagi beneran enggak ngapa-ngapain itu mungkin bisa sampai 2 jam atau berapa gitu.
1: Okay.
5: Karena emang lagi gabut aja di rumah.
0: Oh iya benar-benar. Kalau nggak ada PR dan lain sebagainya gitu ya.
5: Mm-hmm. Ya sebagai ini self award gitu.
0: Iya benar sih.
1: Oke. Okay.
0: Betul betul betul
1: but,
0: setuju.
1: But who is your favorite content creator, Naki?
5: If I had to choose.
1: Sorry?
5: If I had to choose, uh-huh. Maybe because I'm following Ruang Guru because of its program Clash of Champions. Maybe right now that is my favorite channel to watch.
0: Ruang wow, Guru ya.
1: Ruang Guru. Ya, ya, ya, ya. Keren ya, jarang-jarang.
0: Iya benar-benar. Tapi si OC itu mulainya kapan sih, Naki, kalau boleh tahu?
5: Kalau nggak salah itu liburan kemarin.
0: Oh iya, udah ada lagi ya berarti ya okay, Des ya. Kamu okay, ngikutin nggak okay. sih Des, Clash of Champions?
1: Kurang sih, ngikutin jujur ya.
0: Iya ya, tapi okay benar teman-teman di sini kan masih SMP juga ya, masih yes. sekolah pasti itu menarik banget sih nonton Clash of Champions gitu ya.
1: Betul betul. Oke, okay. Kalau dari mm-hmm. Najib gimana nih? Mungkin ada konten favorit, konten kreator favorit siapa gitu? Soal game ya, karena kan game apalagi banyak Winda Basudara atau siapa?
4: Maybe Mr. Beast Gaming.
0: Mr. Beast?
1: Oh, Mr. Beast. Oh, okay. Why? Why? Kenapa suka?
4: Because his content is all of it is around gaming and giveaways, I think.
1: Oh, giveaway. Oh, gitu. Ya, benar sih, benar sih.
0: Ya, benar
1: jadi
0: sih.
1: Suka bagi-bagi gitu ya, giveaway banyak mm-hmm. gitu ya, dan gamenya juga seru-seru gitu ya. Mm-hmm. Oke, okay, nah.
0: Tapi kalau selain game dan juga tontonan Clash of Champions gitu ya, tapi kira-kira are you use social media for study, guys? Atau mungkin
5: kalau mm-hmm. untuk belajar sih kak, itu mm-hmm. tentunya mm-hmm. iya karena kebetulan I prefer visual to study.
0: Okay, why?
5: Because with visual we can imagine what is they're talking about.
0: Yeah.
5: Karena kalau di kelas itu kan cuman ngomong aja itu kadang kurang nyampe aja mm-hmm. tadi ini di otak gitu.
0: Iya okay. sih, we can explore our imagine ya, benar sih, setuju banget.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus kalau Najib?
4: I don't really use social media to study.
0: Oke,
1: oke, oke, oke, oke.
0: Jadi kira-kira biasanya sukanya belajar lewat apa sih Najib kalau di luar sekolah?
4: Only researching in Google.
0: Oh, itu research. Oh iya sih.
1: Bah Google
0: betul.
1: Ya.
0: Google.
1: Belajar lah Google aja karena iya. simple mungkin juga.
0: Iya benar-benar.
1: Lebih simple
0: benar-benar.
1: Dan lain sebagainya.
0: Betul. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman yes. dua masih bahas juga seputar sosial media. Jadi boleh. Buat kamu yang mau join juga di English Corner Pro 2 bareng Detik pastinya langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966 ataupun
1: atau bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube kita di RRI Surakarta Live.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih membahas bersama siswa dari SMP Islam di Diponegoro. Dan
1: betul,
0: juga ada kakak, biasanya dipanggil mister atau apa sih kalau di sekolah?
1: Pak guru.
2: some of my students call me mister and some of them call me pak.
0: Oke,
1: panggil
0: Mister Arga aja kali ya.
1: Mister ya.
0: Oke.
1: Mister Arga.
0: Benar-benar.
1: Kalau dari tadi dari muridnya terus ya, kita mungkin beralih ke Mister Arga. Mm-hmm. Ini juga apakah sosmedan Mister Arga?
2: Only YouTube.
1: YouTube.
2: Ya, hanya YouTube.
1: Oke. Kenapa YouTube?
2: Because I can watch a lot of podcasts and something like TED Talks, you know.
1: Podcast lagi ramai juga.
0: Benar. Banyak yang bikin podcast.
1: Benar. Tapi kalau dalam ini guru apa kalau boleh tahu?
2: Guru
1: bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Only bahasa Inggris atau
2: guru bahasa Inggris?
0: Oke.
1: Pantas ya.
0: Tapi okay. Mr. Arga, konten podcast favoritnya apa sih kalau di YouTube?
2: Konten favorit yang dalam Indonesia atau Inggris?
0: Bebas deh. Dua-duanya juga boleh.
2: Kalau dalam Indonesia itu biasanya Deddy Corbuzier.
0: Oke.
2: Kalau yang dalam bahasa Inggris itu not podcast actually, it's like mono, seperti ceramah namanya TED Talks.
0: Oke.
1: Jadi
2: seperti ceramah sendiri, monolog.
0: Oke. What's your favorite topics on podcast, Mr. Arga?
2: Politics and technology. International politics.
0: Oke, menarik sih. Okay.
1: Berat ya?
0: Benar-benar.
1: Oke, menarik ya.
2: Maybe AI is a good topic to talk.
0: Kalau kamu suka politik juga Nis, bisa ngobrol sama Mr. Arga nanti.
1: Jadi takut ya.
0: Betul.
1: Yaudah, kita mungkin beralih lagi ke Najib dan Naki ya.
0: Betul, kan tadi kita juga udah lihat ya Des, kalau bahasa Inggrisnya juga jago banget nih sama Pro 2 gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah kira-kira kalau boleh tahu nih di sekolah ya, kita sekarang ngomongin mungkin kalau di sekolah tuh ada program khusus bahasa Inggris gak sih Mister?
2: English club.
0: Ada
1: ya.
0: Oke. Itu berarti wajib ikut?
2: Not necessary, tidak wajib ya.
0: English
2: club tidak wajib. Students can choose.
0: Nah, teman-teman nih Najib dan Naki, kalau di sekolah gitu ya, pastikan belajar bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, kira-kira cara belajar bahasa Inggris favorit teman-teman tuh kayak gimana sih?
3: Kalau dari Naki sendiri, untuk belajar bahasa Inggris itu ya dari nonton sebenarnya.
0: Film?
3: Ya, salah satunya nonton film, nonton podcast atau nonton apa gitu. Jadi kita tuh bisa enjoy juga dalam belajar itu, karena learning supposed to be fun.
0: Okay. What's your favorite movie?
3: Agent Ali the movie 2.
0: Oke. Udah nonton Des?
1: Belum.
0: Sama penyita movie nih ya.
1: Iya, tapi mungkin beda. Beda genrenya ya.
0: Iya, tapi genre favorit kamu apa di film?
3: Genre favorit itu mungkin ada di fantasi sih.
1: Fantasi.
0: Oke.
1: Nah, kalau tadi Naki biasanya belajar dari film lagu juga ya.
0: Musik juga bisa
1: musik
0: sih.
1: Bisa. Kalau Najib? How about you?
4: Kalau dari saya mungkin dari main video games sama nonton film juga, tapi melihat subtitlesnya.
0: Itu juga sih. Simple tapi bisa bikin semakin jago juga ya, betul.
1: Tapi intensitasnya banyakan game atau film belajarnya?
4: Lebih ke film sih.
1: Film, oke. Jadi pakai subtitlenya, terus dihafalin atau gimana?
4: Di translatein sih.
1: Oke. Tapi biasanya film apa?
4: Yang aku sering nonton.
1: Yeah, what's your favorite film?
4: Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: Wow. Spider-Man
4: Across the Spider-Verse.
1: Oh, kalau yang ini
0: yang terbaru nih?
1: Brand New Day. Uh-huh. Udah
4: belum.
1: Belum ya?
0: Belum ya.
1: Oke. Nah, why do you want to learn English, guys? Naki?
3: Apa pertanyaannya?
1: Why do you want to learn English?
3: I want to learn English because first of all, it's a global language.
1: Mm. Yeah.
3: You use it everywhere. Around the world. And also I want to learn English because with English I can
0: distraction ya, ada distraction di sini ya. Oke, sorry. Lanjut.
3: With English I can talk to people around the world, everywhere around the world, without miscommunication.
0: Mm-hmm.
3: Maybe that's the reason.
0: Okay. Kita bisa bicara sama banyak.
1: Sama siapapun.
0: Iya, sama siapapun, dimanapun. Iya, benar-benar.
1: Tanpa gitu. Adanya miskom ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau dari Najib.
4: Because I want to communicate with others better and they can communicate with me as well.
0: Wow, setuju.
1: Okay.
0: Tapi aku mau tanya deh sama Mr. Arga ya. Kan mother language kita itu kan Indonesia ya, Mister ya.
4: Iya, correct.
0: Ya, dan kalau teman-teman di sekolah gitu kan, kira-kira masih ada nggak sih yang mungkin takut gitu untuk speaking English?
2: Actually, the hardest part is to teach English is psychological barrier.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada rasa fear of making a mistake.
0: Betul.
2: Jadi anak-anak itu takut dihujat, takut melakukan kesalahan sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan sepatah kata.
0: Okay.
2: Kira-kira takut tadi ada sih. Ketika psychologicalnya tadi udah berhasil diperbaiki, maka anak-anak bakal lancar berbahasa Inggris.
0: Mm.
2: Jadi yang paling utama itu tadi mentalnya dulu yang diperbaiki.
1: Betul. Tapi ada tipsnya nggak nih?
0: Atau Mister punya cara nggak sih untuk teman-teman tuh biar nggak takut gitu kalau mau berbicara bahasa Inggris di sekolah mungkin?
2: Create safety and then less pressure.
0: Hmm.
2: Jadi buat senyaman mungkin, kemudian bebannya dikurangi. Jadi pressure-nya itu dikurangi sehingga anak udah nyaman dulu untuk berbicara, nanti kemudian mereka akan nggak malu lagi.
0: Iya betul sih. Tapi kalau dalam proses belajar nih ya Mister, ada nggak sih kayak mungkin mengadakan outing class kayak gitu dan sebagainya. Mister sebagai guru nih ya, kira-kira ada cara nggak sih biar teman-teman juga semakin explore gitu loh?
2: We are inviting native speakers to our school to talk with our students.
0: Oh ya?
2: Jadi mengundang orang lain untuk datang. Karena untuk dari segi biaya lebih murah daripada mengadakan
0: outing. Bener sih. Iya ya, berarti apa ya, kayak sharing juga ya sama
1: jadi
0: orang
1: mengundang
2: mengundang native speaker ke kelas.
1: Jadi memang sudah sering terjadi ya.
2: Beberapa kali sudah melaksanakan itu.
0: Oke.
1: Tapi pernah enggak sih ngundang misalkan bule misal langsung gitu?
2: Iya.
1: Udah.
2: Memang,
1: oh iya.
2: Bule biasanya yang
0: wah seru banget.
1: Seru dong.
0: Iya.
1: Keren. Oke.
0: Okay. Dan antusiasme siswa-siswi di sana gimana, Mister?
2: For the first time they feel shy, you know. Jadi pertama kali itu mereka malu-malu.
0: Oke.
2: Tapi berjalanan waktu mereka sudah mulai.
0: Iya, enjoy ya. Oke, lucu banget. Oke. Oke deh, nama saya Dea, satu sesi lagi ya, Des ya, buat kamu teman Pro 2 yang pingin ya komen-komen juga boleh. Oh, kita cek dulu kali ya di TikTok.
1: Oke, coba dan kita YouTube. Cek di TikTok deh. Ini ada.
0: Okay.
1: Oh, ini kirimin stiker sih sebenarnya. Stiker
0: love
1: ya.
0: Wow, love juga ya.
1: Love juga dan lain sebagainya banyak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kirimin stiker love gitu. Oke, thank you. Kalau di YouTube sementara belum ada ya.
0: Okay.
1: Mungkin nanti kita masih stay sampai jam 5 teman Pro 2, dan buat kamu yang pengen tanya-tanya bisa ke live YouTube di RRI Surakarta Live, di TikTok di RRI Pro 2 Surakarta, dan di WhatsApp di 081327866966.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, di sesi terakhir ini ya, seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya.
1: Betul, masih bersama Najib,
0: betul.
1: Naki, dan Mr. Arga.
0: Yeay,
1: okay.
0: Kita tadi juga bahas seputar sosial media dan juga
1: belajar bahasa Inggris.
0: Belajar bahasa Inggris juga.
1: Korelasinya ada, ya, kan ternyata sosmed bisa untuk belajar bahasa Inggris.
0: Juga, benar.
1: YouTube, TikTok, game pun juga bisa,
0: ya,
1: terus film, banyak lah ya teman Pro 2 ya.
0: Semua bisa.
1: Betul. Tapi di sini aku mau tanya sama teman-teman di sini ya. Mungkin what is your dream job nanti ke depannya? Mungkin dari
0: Naki.
2: Sebenarnya kalau untuk dream job itu sendiri aku masih belum bisa menemukan.
0: Oke.
2: Di SMP ini aku berusaha try as many things as possible. Jadi skillku bisa bertambah banyak dan akhirnya nanti untuk saat ke depannya bisa lebih mudah untuk mencari sebenarnya passionku tuh di mana cocoknya.
0: Oke.
1: Jadi sementara masih
0: mencari-cari ya.
1: Masih belum ya, masih mencari-cari ya. Oke.
0: Tapi kalau di sekolah kegiatan kesukaan kamu apa sih, atau kamu ikut kayak apa ya, ekstrakurikuler apa?
2: Kalau untuk ekstrakurikuler, aku mengikuti ekstrakurikuler desain grafis. Karena kebetulan juga tertarik di desain. Karena kebetulan di IG OSIS itu desainnya yang megang aku.
0: Kamu? Wow. Wih, sosmed spesialis des.
1: Ini kalau boleh tahu nama sosmednya apa dong? Boleh dong.
2: Kalau sosmed OSIS itu ada di OSIS_SMPID_boys.
1: Wah, oke. Ini teman Pro 2 juga boleh cek ya.
0: Kepo-kepo boleh ya.
1: Iya, benar. Ternyata yang megang Naki.
0: Wah, keren loh. Berarti ikut OSIS juga?
2: Iya, kebetulan jadi wakil ketua OSIS.
0: Wow, kita baru tahu loh. Kenapa kita di sesi 3 baru tahu, Naki?
1: Oplos.
0: Berarti kamu juga megang sosmed juga ya, selain jadi wakil ya.
2: Benar.
0: Wih, keren. Oke. Kalau dari Naki sekarang Najib. What's your dream job, Najib?
3: I think for now, I still don't know what I'm gonna pick in the future, but maybe later I will pick it in the future.
0: Berarti sekarang udah belum bisa ya.
3: For now, yes.
0: Okay. Tapi kira-kira kayak punya gambaran gak sih kayak pengen jadi apa ya gitu, atau cita-cita kamu apa ya untuk sekarang?
3: Mungkin berhubungan dengan teknologi.
0: Jadi.
1: Oh ya, karena suka game ya.
0: Iya, betul.
1: Developer, mungkin game
0: bisa,
1: developer
0: bisa.
3: Mungkin.
0: Seru loh.
1: Tapi udah pernah belajar bikin game?
0: Iya, atau coding gitu.
3: Coding scratch.
1: Itu dari kapan belajarnya?
3: Di sekolah sih.
1: Di sekolah ada? Ekstranya ada?
3: Bukan ekstra itu. Kayak
1: subjek.
0: Emang
1: ada ya?
0: Emang ada ya.
1: Wow, keren dong. Oh iya, SMP Islam Diponegoro ya.
0: Yeah.
1: Kita waktu itu juga pernah deh.
0: Iya, betul.
1: Iya, benar.
0: Lumayan sering juga sama teman Dipo, betul.
1: Iya, yang katanya bikin game. Ternyata wah keren sih.
0: Ternyata memang di sekolah juga diajarin juga ya, spesifiknya di situ juga ya. Oke, keren.
1: Oke. Nah, mungkin kalau dari teman-teman di sini kan udah belajar bahasa Inggris dari kapan?
2: Kalau di Naki, kebenaran sudah belajar bahasa Inggris itu sudah dari TK juga sebenarnya. Dulu di TK itu juga beberapa kali sering ikut lomba kayak self introduction, vocabulary gitu-gitu.
0: Dari kecil ya,
1: dari
0: berarti
1: TK
0: ya.
1: Wow. Oh, pantas ya. Sekarang udah lancar ya.
0: Iya, udah jago.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, tapi kalau ditanya satu hal, kalau bisa ke suatu negara, negara mana yang pengen dikunjungi oleh Naki?
2: Mungkin di Inggris.
1: Kenapa?
0: Di Inggris.
2: Karena pertama emang penasaran aja, dan kedua salah satu film besar itu kayak Harry Potter itu kan juga di syuting di sana ya. Jadi penasaran aja gitu.
0: Iya.
2: Pengen ngeliat.
0: Di sana tuh gimana gitu kan, kayak mungkin proses syuting tuh kayak gimana sih kalau di Inggris sih, menarik sih.
1: Oke.
0: Kalau dari Najib?
3: Pengennya sih ke Norwegia sih.
0: Wow.
1: Norwegia.
0: Kira-kira menurut kamu apa hal menarik dari Norwegia?
3: Karena di sana ada aurora dan pemandangannya bagus sih.
0: Iya,
3: pemandangannya
0: sih. Bagus ya.
1: Oh, aurora.
0: Pengen lihat aurora ya.
1: Ini di sini ada yang namanya aurora. Mau
0: itu
1: dipanggil
0: penyiar, oh, itu penyiar. Kalau
1: oh, bukan.
0: Oh, itu kakak penyiar.
1: Beda-beda
0: ya,
1: ternyata
0: ya. Aurora.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Mr. Arga, ya, gimana nih Mr. Arga?
0: Jangan Mr. Arga sering lagi kan?
1: Udah sering lagi ya?
0: Iya lagi.
4: Actually, I haven't visited any other countries.
0: Okay.
4: Okay. My favorite. I want to go to Norwegia as my student Najib, because I want to see how the people there behave. You know.
0: Oh yeah.
4: We heard that Norwegia is clean and disciplined country. You know. Jadi pengen lihat gimana orang-orang di sana itu kok bisa tertib, negaranya bersih seperti itu.
0: Iya sih, betul-betul. Nanti dibawa ke Indonesia ya, Mister.
4: Iya, harapannya gitu.
0: Oke. Ya, kok bingung. Nah, terakhir nih ya teman-teman ya, boleh dong kasih pesan ke teman Pro 2 yang dengerin kita sekarang nih, yang dengerin Najib, Naki dan juga Mr. Arga, boleh kasih pesan di usia teman-teman sekarang nih ya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa explore apapun yang kita inginkan, atau mungkin kita bisa explore passion kita tuh caranya gimana sih versi teman-teman?
2: Kalau dari Naki sendiri, pesannya sih, kalau mau mengejar passion, mau explore apapun itu, don't ever scared to try.
0: Okay.
2: Karena seorang yang mencoba itu always better than someone who's never try.
0: I agree with that.
1: Okay.
0: Udah itu aja.
1: Ada lagi?
2: Ya mungkin itu kak.
0: Okay. Jangan takut untuk mencoba ya teman produk. Mending coba tapi gagal ya. Daripada tidak sama sekali. Betul, setuju banget. Lanjut dari Najib.
3: Kalau dari saya, jangan give up. Lanjut terus aja.
0: Wih, okay. Terabas terus pokoknya ya.
1: Maju terus.
0: Iya.
3: Jangan berhenti.
0: Betul, okay. Jangan berhenti, benar banget. Setuju. Terakhir dari Mr. Arga, boleh dong kasih pesan sebagai guru nih ya Mr. Arga ya. Kasih pesan ke teman Pro 2 juga yang mungkin seusia sama Najib dan Naki ya. Untuk gimana sih tipsnya buat gak takut untuk explore juga, dan pasti belajar bahasa Inggris tuh gimana sih caranya Mister?
4: Sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu kita mau dulu ya. Tapi kalau kita tidak mau pasti bakalan susah.
0: Tuh.
4: Yang kedua, tadi slogannya dari RRI Pro 2 English Corner itu luar biasa bagus, speak more, fearless, itu juga sebenarnya sudah mewakili semua yang pengen belajar bahasa Inggris.
1: Oke,
0: jangan takut-takut ya, pokoknya teman Pro 2 gitu. Emang kadang tuh kita kalau malah sesama orang lokal tuh kadang takut
1: ragu,
0: ya. Beda sama kita ngomong
1: ragu.
0: Sama
1: betul.
0: Iya kan, sama orang luar asli.
1: Tapi mungkin kalau ngomong sama Mr. Arga jadi gak takut.
0: Takut gitu. Sih.
1: Tetap takut ya.
0: Tetap takut sih.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke deh teman produser, terima kasih banyak. Dan makasih juga kepada Najib, Naki dan Mr. Arga sudah menemani kita di sore ceria ini dan sharing juga tadi tentang sosial media dan juga belajar bahasa Inggris. Nanti kalau punya pengalaman baru atau topik yang menarik ya, boleh banget bagi ke kita dan kita ngobrol lagi di sini ya.
1: Oke,
0: teman produser, kita masih stay sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu yang mau request lagu, sharing, curhat, semuanya boleh banget langsung di Prodi FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: kena macet sore-sore. Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Lanjut lagi teman Pro2, sebelum kita break azan maghrib ya, mau menyapa dulu teman Pro2 yang ada di WhatsApp.
1: Oke. Okay.
0: Ada siapa, Des?
1: Ada dari teman Pro2 Nilam.
0: Oke.
1: Okay. Nilam yang tadi mau request lagu ya.
0: Mm-hmm.
1: Teh Hijau dari Tulus.
0: Boleh.
1: Dan Sesi Potret.
0: Oh, okay.
1: Seru-seru dengerin Sesi Potret.
0: Sesi
1: ya.
0: Potret yang selalu ku cinta.
1: Ku tunggu.
0: Ku benci.
1: Oh, ku benci. Nah, ini penyanyinya.
0: Inilah
1: penyanyi.
0: Kalau ini Anu.
1: Enau.
0: Kalau ini Anu.
1: Kalau ini Anu ya.
0: Anu ya, oh. Ya bukan Enau, Anu.
1: Sempat bundet, guys. Bundet. Ya.
0: Bundet ruwet.
1: Bundet ruwet.
0: Aduh. Waktu nih waktu.
1: Aduh. Jadi kita pasang dulu.
0: Iya, karena tadi sempat ditukar-tukar.
1: Babang Tamfan ya.
0: Iya, betul. Tamfan. Ketua kita.
1: Iya. Sudah.
0: Yeah. Udah gitu doang, cuma mau menghela nafas doang, Bray.
2: Abisnya momennya udah lewat tadi. Saya pengen impalin itu malah abis waktunya buat benerin meme.
0: Ya, kenapa dengan apa tadi? Sesi Potret.
2: Ya, Sesi Potret. Tadi kan ada yang minta lagunya Teh Hijau, Sesi Potret. Mm-hmm. Overplay enggak sih?
1: Lagi.
0: Ya udah kalau gitu kita putar foto kita blur.
2: Itu bukan overplay sih. Lebih mendingan gak diputar.
0: Much to play sih itu.
1: Tapi emang jarang banget diputar sih foto kita blur ya.
2: Kayaknya setahu saya yang putar tuh cuman pas sore ceria.
0: Dan itu kalau saya yang di sini.
2: Saya pernah sekali waktu itu Desva di split ya. Gak diputar.
0: Orang itu yang download aku.
1: Oh, pantas banget.
0: Iya.
1: Pantas.
2: Jadi kita hapus ya.
1: Iya.
0: Jadi itu kan jadi kalau hits masuk enggak di chart Indo, Des? Foto kita blur.
1: Coba kita cek dulu yang minggu ini ya.
0: Oh iya, udah gak rekaman ada. Belum?
2: Foto kita blur enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Ini MD
2: udah,
1: kita.
2: Udah agak lama. Jadi
0: oh iya sih, enggak ya enggak masuk. Udah out ya.
2: Saingannya terlalu berat waktu itu.
0: Siapa tuh saingannya?
2: Waktu
0: ini di Adika sekitar. Project pasti masuk.
2: Enggak. Kalau itu kelihatan banget orang dalamnya.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Siapa waktu itu?
2: Itu
1: lawan terberatnya.
2: Udah lupa sih, cuman waktu itu yang masuk emang bagus-bagus. Memang
0: iya
2: pernah ada yang jangan rabu jauh.
0: Oh iya. Melompat lebih tinggi.
1: Ya. Lagu galau
0: ya, berat itu. Benar-benar. Iya sih itu.
2: Nah, sekarang ini Teh Hijau masuk sih.
1: Oh iya, new entry waktu itu kan.
0: Yeah. Oh, sekarang, minggu kapan Des new entry-nya, Des?
1: 2 minggu yang lalu kayaknya.
0: Oh, 2 minggu lalu, oke.
2: Kalau yang ini, surprise dong kan belum.
0: Iya kan, jangan.
1: Belum.
0: Tapi
1: 2 minggu yang lalu.
0: Kalau aku boleh tebak, Teh Hijau. Udah ya tadi?
1: Udah masuk.
0: Apa ya? Apa yang lagi viral ya?
1: Tebak dulu aja, nanti ya, pokoknya.
0: Main-main gue? Hah? Gak ada ya?
2: Apa sih?
1: Main gue lagi,
0: itu MMG. Main gue.
1: Nih masuk nih nanti.
2: Oh, tahu tuh si ini kan naik gila kan.
0: Iya.
2: Iya. Nggak masuk.
0: Oke, fine.
2: Pokoknya yang Tika suka.
1: Nggak masuk.
0: 2001 kali masuk ya pasti.
2: Masuk.
0: Ya kan.
1: Masuk.
0: Gea udah keluar ya pasti.
2: Gea itu yang
1: 1000 kali ya.
2: 1001 kali ya.
1: 1000 kali.
0: 1000 kali.
1: Itu 2001.
0: Iya, 1000. Soalnya
1: 1002.
0: 2002 ada juga and Mary.
2: Oh iya, 2002.
1: Iya.
0: Ya pokoknya yang penasaran boleh dengerin setiap hari Sabtu jam berapa deh chart Indo?
1: Jam
0: berapa?
2: 14
1: sampai 15.
0: Lanjut lagi internasional.
1: Internasional.
0: Top 20.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi nanti urut ya.
0: Mm-mm.
1: Dari jam 2 sampai ini full lagu.
0: Iya. Full. Enggak juga sih.
1: Sama
2: di
1: Manca.
2: Di waktu sekarang ini gampang. Yang ini lagi gampang-gampangnya untuk nyari lagu untuk dimasukkan ke new entry.
0: Kenapa tuh?
2: So easy. Kan yang paling bikin lama ketika nyusun chart itu adalah menentukan siapa yang masuk di new entry pekan ini.
0: Okay.
2: Mulai susah. Nah, entah kenapa akhir-akhir itu jadi gampang Teh Hijau masuk.
0: Iya. Karena kelihatan banget ya, Bang.
2: Iya, terus si Selena Grace request juga ada. Jadi dan nanti ini spill dikit ini adalah salah satu requestan yang lumayan banyak diminta sama teman Pro2 juga.
1: Wow.
0: Apa Des tebak Des?
1: Nanti jadi enggak
0: ini
1: dong,
0: apa
1: surprise
0: ya?
1: Dong. Apa jadi enggak ya, surprise
2: kira-kira.
1: Dong.
2: Coba kita buka emailnya coba.
0: Enggak usah. Kan surprise gimana
1: surprise.
0: Sih? Apa live aja sekarang jadi Sabtu enggak usah ada.
2: Enggak di ini aja logernya minta sekarang.
0: Besok
1: minta logger doang.
0: Besok logger ya. Iya iya.
2: Logger ini besok kan. Si Cecil kan tadi diajak rekaman hari ini.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya enggak mau besok.
0: Okay.
2: Namanya besok karena Desva udah rekaman. malam sorenya sendirian.
1: Iya, yeah, besok.
0: Rekaman chart doang terus saya suruh sendirian. Ya Allah.
1: Tadi kita ya, sudah sepakati sih. Ya. Uh-huh. Kayak seperti itu.
0: Iya.
2: Sepakatannya sangat
0: enggak adil ya.
2: Satu belah pihak ya. Kan bisa dua belah pihak.
0: Iya, ini satu doang benar-benar. Keputusannya bukan keputusan bersama ya kalau itu. Tapi BTW banget ini gelap banget ya, Bray. Iya. Mau hujan loh.
2: Kemarin sempat hujan kok di Sragen, Masaran hujan.
1: Oh, iya? Jam berapa? Sekitar jam berapa? Soalnya kemarin di sini enggak
0: hujan.
2: Jam 7. Iya. Di sana doang kok. Jadi perjalanan itu semuanya kering, jalan kering sampai akhirnya saya ke Masaran itu, sampai Masaran itu udah basah. After selesai hujan. Makanya alhamdulillah enggak kehujanan. Untung saya kemarin ngafe dulu.
0: Oh iya benar. Ada gitu. Untungnya juga ya.
2: Kalau saya pulang lebih cepat, saya yakin
1: kena
2: saya
0: kehujanan. Benar.
2: Jadi emang Allah tuh emang ngasih udah jalan. Baik,
0: betul.
2: Kamu ngafe dulu aja deh.
0: Iya, Masya Allah. Ya,
1: luar biasa.
0: Satu aja jangan kompak-kompak amat. Oke. Oke deh, udah nih ya. Kita udah. Break dulu ya. Break dulu, azan ya. Dulu ya abis ini ya.
2: Udah 6 menit.
0: Iya. Pas lah.
1: Oke, teman. Tapi requestnya
0: iya, jangan lupa ya. Teh hijau dan sesi potret kan.
2: Oh, azannya jam berapa kita remind dulu ke teman pro 2?
0: Oh ya, 17.40.
1: Seperti biasa.
2: Iya. Ada waktu 9 menit ya. Sebelum nanti teman pro 2 yang beragama Islam di wilayah Surakarta dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jadi be ready, kita akan putarkan beberapa lagu-lagu yang sudah di request sampai nanti masuk ke waktu maghrib.
0: Ya, betul.

0: Bangsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya bareng Detik.
1: Deswa dan Atika teman Pro 2.
0: Yo.
1: Yay.
0: Yay.
1: Stop. Sudah. Hey. Yo.
0: Hey, siapa dia? Alay banget gak sih nandanya, ya ampun.
1: Oke. Welcome lagi.
0: Menikmati pagi, sore,
1: itu lagi
0: dan
1: apa sih?
0: Malam. Tadi udah aku putar deh, jangan request. Liburan indie.
1: Oh iya, lupa liburan indie.
0: Santai
1: udah,
0: tanpa ya? Batas.
1: Enak tau dengerin.
0: Lalu ada
1: iya. Nanti puterin ini aja. Sweet Disposition.
0: Oke, okay. Agaknya itu
1: strap.
0: Iya, iya, oke, okay. Nanti puterin.
1: Atau enggak apa ya, satu
0: Des, puter sendiri Des.
1: Iya, iya,
0: okay. Susun sendiri Des. Kan Anda juga penyiar ya. Tinggal nyusun aja di situ. Penyair
1: lagi,
0: lagu.
1: Penyihir.
0: Bim salabim jadi apa? Bim
1: brok,
0: bim.
1: Prok.
0: Bim salabim jadi apa?
1: Cota bim.
0: Bim. Cota bim. Garis samirang. Kuere paraki.
1: Kamu gak asal ya?
0: Sha. Manise kimina. Bim. Ngarang sih jujur. Jujur
1: itu,
0: asbun.
1: Itu film ini ya, Krishna ya?
0: Benten gak sih? Itu film apa sih?
1: Bima Sakti.
0: Oh iya.
1: Iya. Cota Bim. Dia apa ya? Kesukaannya Bimas. Kok Bima Sakti?
0: Ya
1: bener
0: orang.
1: Gak sih? Bentar. Kok jadi lupa ya? Bener gak sih? Teman Pro 2 Bima.
0: Mas Bima kali.
1: Iya.
0: Bima
1: mana
0: RRI.
1: Mana dateng lagi. Bima Sakti lagi. Bima Bima Cota Bim. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Oh namanya Cota,
0: Cota Bim.
1: Bim.
0: Oh ya, namanya okay. Cota Bim.
1: Kok Bima Sakti ya? Bener.
0: Bim.
1: Oh
0: Bim,
1: song
0: Bim.
1: Cota Bim opening theme songnya by Bima Sakti.
0: Oh gitu. Judulnya Cota Bim.
1: Filmnya Cota Bim.
0: Oke, okay.
1: Namanya Bima Sakti,
0: Sakti
1: deh kayaknya.
0: Okay. Yeah,
1: iya bener-bener.
0: Ini tuh dia jadi satu sama Krishna gak sih? Tuh kan temenan sama Krishna tuh.
1: Iya yeah. Oh
0: dulu
1: iya.
0: Dulu aku nonton Krishna, suka sih aku Krishna.
1: Bener-bener.
0: Karena kayak misterius ya. Gitu.
1: Hah?
0: Krishna kayak
1: kayak biru gitu loh.
0: Iya misterius. Dan kayak kan dia dijahatin gitu kan ceritanya.
1: Iya. Dan bener. Sakti.
0: Iya gitu. Namanya juga Bima Sakti.
1: Nah aku tuh kepo sama makanannya Bima.
0: Oh
1: Bima
0: iya
1: Sakti
0: kayak bubur
1: ini.
0: Itu gak sih?
1: Kok bubur? Ladu.
0: Iya
1: gak sih? Ladu
0: kayak
1: namanya
0: bubur maksudnya.
1: Bentar ladu gak sih teman Pro 2?
0: Ladu
1: dua.
0: Sing.
1: Lu bukan ladu sing. Suka nyanyi ya kayaknya. Ladu sing ya?
0: Ladu sing
1: tuh ini. Dia polisinya India katanya.
0: Oh gitu.
1: Di kartun juga kok Ladu Sing.
0: Oh,
1: kartun
0: iya?
1: Apa ya? Aduh banyak deh kartun tuh ya. Coba. Kita coba dulu. Ladu Sing.
0: Ya semua di search pokoknya.
1: Ladu Sing kartun. Nah,
0: oh ini.
1: Di film Oh Shiva. Ladu Sing
0: oh,
1: Shiva.
0: Oh iya bener.
1: Ladu Sing. Dia suka nyanyi ya.
0: Mm-hmm.
1: Makanya Ladu Sing. Ladu Song.
0: Apa ya kak sinkronnya.
1: Iya.
0: Oke
1: okay,
0: ya, tapi
1: balik-balik ke Bima ya.
0: Iya.
1: Bener,
0: kenapa sih Bima Sakti?
1: Makanannya Bima tuh apa? Makanan yang bikin dia tuh kuat. Makanannya Bima. Bima Cota Bim. Bima Sakti gitu lah ya. Kalau gak salah ladu gak?
0: Ladu.
1: Tadi makanya bisa ladu.
0: Apa tuh? Uta.
1: Ini terlalu serius banget ini.
0: Tahu nih.
1: Jawaban dari Google ya. Jawaban dari Google.
0: Ya pokoknya ada makanan favorit dia
1: ladu,
0: itu kan.
1: Makanan Bima. Ladu. Kalau enggak salah ya ladu. Ah, benar kan?
0: Gambarnya kayak mana?
1: Ladu.
0: Coba
1: menjadi
0: gambar.
1: Makanan favorit karakter Bima dalam serial animasi Cota Bim. Cota Bim masih ada enggak ya?
0: Lihat dia gambarnya.
1: Tuh, benar. Ladu ini adalah camilan manis tradisional yang bentuknya bola-bola kecil asal India. Oke, kita lihat gambarnya. Tuh, kayak gini.
0: Oh, ini kayak panipuri enggak sih?
1: Ya tapi kan? Dia kan kopong ya kalau pani
0: puri.
1: Kalau apa tadi?
0: Panipuri.
1: Panipuri. Nah, itu kan kopong.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ladu kayaknya tebel. Maksudnya padat.
0: Oh, dia enggak
1: dia
0: kopong.
1: Dia manisan.
0: Mm-mm.
1: Kayak lucu gitu loh bentuknya.
0: Oh.
1: bundel lagi. Bulat-bulat.
0: Bunder-bunder.
1: Bunder
0: apa bulat?
1: Bulat kayak gitu, kayak lucu.
0: Iya
1: kayak aku jadi kayak pengen ngerasain rasanya ladu tuh kayak gimana.
0: Iya ya, penasaran juga sih. Apa kayak ubi apa gimana sih? Ubi kopong.
1: Kayak mikirnya dulu kayak oh bentuknya kayak ubi-ubi ya, gini. Bener. Apakah memang seperti ubi ya kan? Ladu-ladu itu, manisan itu yang membuat si Bima tuh langsung kuat gitu kan? Iya.
0: Iya sih benar sih, agaknya berfantasi ya, tapi enggak apa-apa.
1: Iya, iya.
0: Oke deh. Oke. Kalau ini di sore ceria kita bacain WhatsApp dulu deh ya teman Pro 2.
1: Boleh, boleh.
0: Des, tolong Des.
1: Tolong ya. Tolong nih siapa yang mau baca?
0: Enggak, penyiarnya dong. Kok minta tolong sih? Aduh. Yeah.
1: Oke, dari Timothy. Ini kirim-kirim link YouTube juga ya terkait makanan Padang. Wih, kayaknya Timothy lagi pengen makan Padang nih.
0: Enak sih rendang.
1: Makanan sedip Padang yuk. Yang lauk Padang yang kamu suka apa, Tik? Rendang. Rendang ya?
0: Rendang, of course. Nah. Rendang sama
1: aku ini iso. Iso, beuh, mantep banget iso.
0: Iya, kamu pokoknya iso. Jeruk. Oh, sama ayam pop aku suka.
1: Kalau iso tuh yang makan iso jadi serba iso.
0: Oh, serba bisa. Iso. Iso itu iso.
1: Serba iso.
0: Iya.
1: Sama apa tadi?
0: Ayam pop.
1: Sama ayam pop. Ih, sampai sekarang kayaknya aku belum pernah ya, nyobain yang namanya ayam pop.
0: Gak mungkin. Kan kamu pernah aku ya? Yang paya-paya itu. Kamu gak cobain ayam pop?
1: Udah deh ya.
0: Udah enggak mungkin enggak pernah
1: lupa,
0: sih.
1: Lupa lagi
0: ayamnya. Oke, lanjut.
1: Ipin kali ya. Oke.
0: Makasih ya, thank you ya. Timothy.
1: Ya, sekarang Des. Dari Iki. Dias dari Kupang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Iki Dias. Selamat Kamis manis. Kamis manis tuh.
0: Kamis manis buat kamu yang enggak pesimis.
1: Buat kamu yang meringis. Kamis manis buat kamu yang meringis ya. Kamis manis tuh batik. Deswa cakep kembarannya Raffi Ahmad. Amin. Ya kan? Mungkin yeah, rezekinya juga nular. Amin. Dan Tika manis kembarannya Nagita Slavina.
0: Amin juga sih. Amin.
1: Yang sudah berkicau mania dengan voice Iki Dias di Tova mau request lagu dari Katy Perry, judulnya
0: Birthday. Adanya yang... Anne Marie nih, Kak Iki mau gak yang versinya Anne Marie atau selamat ulang tahunnya di Korea? Adanya itu, mau yang mana?
1: Boleh. Silakan dipilih Iki ya.
0: Yoi.
1: Lagu ini mau Iki spesial. Gimana? Lagu ini Iki mau spesial ucapin selamat ulang tahun tuh geng Kelungkung Bali, You Friend Lock yang hari ini menerima berkat 1 tahun usianya ya.
0: Okay.
1: Yang ke 37 tahun. Weh, selamat ulang tahun untuk
0: Happy
1: You Friend.
0: Kak You Friend.
1: You Friend panggilannya siapa ya waktu
0: you
1: itu?
0: You Friend
1: ya?
0: Lo akan.
1: Iya, panggilannya siapa waktu itu? Oke.
0: Okay. You Friend.
1: God bless you, You Friend. Minta kado ultah dari Detik nyanyiin lagu HBD secara kapela aja.
0: Boleh. Kita nyanyiin yuk sedikit buat Kak You Friend.
1: Yeah, yeah,
0: ini
1: boleh,
0: spesial
1: boleh,
0: aja
1: boleh,
0: buat Kak You Friend yang lagi ulang tahun. Nyanyi.
1: Gimana? Nyanyi. Kau jadi makak kayak gitu ya?
0: Nyanyi.
1: Nyanyi gimana? Yang apa nih? Selamat ulang tahun.
0: Oh ya.
1: Happy birthday.
0: Ini aja deh. Aduh nih ya. Kalau lagi ngerawat bocil begini nih teman-teman.
1: Happy birthday.
0: Yang ini
1: gimana,
0: nih.
1: Gimana?

0: birthday.
1: Selamat ulang tahun, happy birthday for you yang ke 37 tahun.
0: Yo.
1: Semoga selalu sehat, lancar selalu rezekinya dan dijauhkan dari marah bahaya ya.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin. Nah, Ike juga mau selamat sore untuk teman-teman WA grup berteman yang sudah dar-dedor dengan cacatnya. Yang ngasih ucapan HBD buat you friend dari subuh sampai sekarang ada Dr. Franz Kompol Komisaris Polisi Iwayan Sunarta, ada Jero Panmuti, ada James Koyamesah, Cintami, Yane, Yunita, Ina, dan salam sapurata aja buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Plus Ike juga punya pantun khusus buat yang HBD alias you friend. Detik bantu cakep aja.
0: Boleh.
1: Oke, baiklah. Yang pertama, angin sepoi meniup daun.
0: Cakep.
1: Membuat indah di sore hari.
0: Uhuy.
1: Selamat ulang tahun you friend, selalu dilimpahi rahmat Tuhan.
0: Amin.
1: Semoga hidup you friend penuh cinta dan harmoni.
0: Amin.
1: Buah mangga, buah rambutan.
0: Cakap.
1: Enaknya dimakan sama bihun. Pantas aja jempol Iki kadutan. Ternyata you friend lagi ulang tahun.
0: Asik.
1: Makan sirih masak mendidih.
0: Yui.
1: Geli hati lihat beruang manyun.
0: Jayum.
1: You friend jangan nangis, jangan sedih. Nih Iki kasih hadiah ulang tahun pantun.
0: Gokil.
1: Cakap. Thank you Iki ya.
0: Thank you Kak Iki.
1: Yo, nanti lagunya diputerin.
0: Ya,
1: silakan
0: aku puterin
1: dipilih.
0: Versi Anne Mary kali ya. Kak Iki gak apa-apa kan, sama-sama birthday song.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Lanjut dari Kak Ninda, katanya kasih info Desva dan Atika.
1: Eh iya, halo.
0: Malam ini lagu baru Anggis Devaki untuk Kau Hargai dan Tiara Andini Tulang dan Nadiku. Oh maksudnya rilis ya. Oh rilis maksudnya.
1: Oh,
0: iya malam ini rilis.
1: Oke.
0: Jumat depan single pertama Eki kembali bersama rilis. Ada gak di Pro 2 Surakarta Jumat depan? Kalau ada mau request aja.
1: Oke, coba nanti ya.
0: Request aja.
1: Ingetin lagi, request aja. Langsung kita capcuskan.
0: Betul.
1: Yoho.
0: Oke deh teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi bacain WhatsApp dan kasih info buat kamu ya. So kamu yang mau sharing juga, mau kasih info, kasih pantun kayak Kak Iki ataupun request lagu, langsung WhatsApp di 081-327-866-966. Special birthday song buat kamu yang lagi ulang tahun teman Pro 2, birthday by Anne Mary.
1: Let's go. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Oke, apa sih ini jajan-jajan?
1: Jajan-jajan nih.
0: Emang ya cewek tuh pikirannya cuman jajan dan makan.
1: Suka jajan. Ya, barusan lagunya asik juga ya. Wah, ini request dari
0: biarlah berlalu, kita cari orang baru.
1: Woi, parah kali.
0: Dada-dada sayonara. Engkau sak-masak nasi
1: motor,
0: dalam
1: motor
0: bambu
1: ketua.
0: Bakar-bakar kayu beda.
1: Oh, beda ya.
0: Sama ding.
1: Sama dong.
0: Kasih bye-bye ke Salalusa, kasih hai-hai orang baru. Kubur sudah masa lalu. Kubur sudah masa lalu. Yang berlalu sobat abu.
1: Termonitor ketua.
0: Lanjut.
1: Anggota mau
0: lapor ketua.
1: Nah, itu kayak
0: kondisi
1: gitu lah ya.
0: Lagi gacor. Aduh, gak bisa berhenti nih Kak Setia, gimana
1: tolong,
0: dong?
1: Tolong.
0: Aduh, keasikan nih kita. Benar. Aduh, seru ya kalau lagunya gitu-gitu.
1: Iya, benar, seru banget nih. Ini jadi penyemangat di malam hari ini ya. Malam hari ini malah semangat nih.
0: Betul, makin malam makin semangat. Semangat mau pulang. Waduh.
1: Itu beda cerita ya, tapi itu juga semangat sih.
0: Gak ada orang yang mau jam apa sih, ngomong apa nih? Gak ada orang yang di jam mau pulang gak seneng gak sih? Kecuali,
1: seneng banget.
0: Kecuali di kantor dia ada crushnya.
1: Oh iya, hah?
0: Ada crush dia, cinlok.
1: Enggak, kalau dia juga ikut pulang kan, ya kan,
0: oh,
1: crushnya
0: iya
1: juga pulang.
0: Benar juga sih.
1: Dia nggak mau ngapain, dekem
0: iya
1: di sini,
0: sih, betul. Tapi
1: dekem di kantor ngapain?
0: Tapi kan ada ya penyiar yang betah gitu di kantor. Contohnya Brady Rifke. Kan betah di kantor.
1: Dia, ya, dia suka ke kantor. Dia memang dedikasi tinggi.
0: Iya, real, real. Kamu gimana? Suka nggak sih kayak di sini dulu ngobrol dulu sama Brady Do gitu?
1: Kalau ada temennya suka. Tapi balik aja deh.
0: Capek ya, saya kalau malam sih lebih capek.
1: Kalau malam iya.
0: Sore juga, siang juga.
1: Sama,
0: pagi
1: capek.
0: Juga, semua capek.
1: Semua capek, tapi seru.
0: Tapi seru gitu. Kalau penyiar seru, kan kita ngobrol mulu ya. Di off air juga kita isinya cuma ngobrol aja. Apalagi kalau udah Brady Do, udah deh.
1: Ngobrol.
0: Sumpah ya, mulu, tapi menurut aku ya, Brady Do tuh menurut aku mood booster tau.
1: Iya.
0: Beberapa kali aku tuh kadang kalau berangkat suka nggak mood. Tiba-tiba kayak Brady itu kan suka ngajak ngobrol kan, dan suka ngejokes ala dia. Terus
1: ya,
0: aku
1: kadang
0: jadi
1: kita tuh nggak nyambung sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena kita nggak nge.
0: Dan dia yang tadinya aku tuh bad mood ya pas berangkat gitu, kayak atau lagi malas atau apa, lagi nggak semangat gitu. Terus kayak Brady itu udah ngajak ngobrol, ngajak bercandanya tuh jadi lupa. Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Jadi kayak mau kesel sama orang jadi gak bisa gitu loh. Karena Brady udah ngajak ketawa.
1: Gak jadi kesel ya.
0: Iya gitu. Tapi Kak Setia Ningsih, by the way, makasih dari kas lagu apa tadi?
1: Termonitor
0: ketua ya. Itu lagu
1: orang,
0: seru.
1: Orang baru apa, lebih baik.
0: Lebih gacor.
1: Lebih baik.
0: Orang baru lebih gacor le.
1: Tapi dia L-E-B-E, bacanya gimana ya? Orang baru
0: lebih gacor.
1: Lebih gacor. Benarkah Kak Setioning sih? Lebih gacor atau gimana ya? Artinya lebih
0: mungkin ya, betul.
1: Orang baru lebih gacor. Wah, parah.
0: Asik
1: ya. Oke
0: deh, di batik kali ini teman Pro 2. Oh, sebelum ini kita baca WhatsApp lagi.
1: Masih ada. Dari tadi Setioning sih udah ya, request lagu yang bikin semangat malam hari ini.
0: Yo.
1: Orang baru lebih gacor, termonitor ketua ya. Thank you, suka banget kita ya. Jadi semangat lagi nih.
0: Betul.
1: Jadi gak mau pulang kayaknya.
0: Waduh.
1: Oke, terus selain Setia Ningsih dari RBM Family, selamat petang RRI Pro 2. Selamat petang juga. Ini kirimin kirimin masakan ya. Bukan kirim masakan, kirimin foto masakan.
0: Oh gitu.
1: Foto lagi masak. Ini wah enak banget ini. Katanya, ayo Mas dan Mbak makan dulu.
0: Gas.
1: Tadi nyanyi suaranya merdu banget.
0: Oh, thank you.
1: Asik, thank you ya. Salam.
0: Itu AI.
1: Suara AI.
0: Waduh.
1: Salam buat pendengar Pro 2, selamat mendengarkan, semoga sehat selalu, dan buat penyiarnya selamat bertugas. Oke, thank you ya.
0: Makasih ya.
1: Dan ini katanya lagi masak oseng tempe dan kerupuk. Oh, wah enak banget ini.
0: Aku suka banget oseng tempe.
1: Citika sukanya oseng tempe, kebetulan sekali.
0: Oh my god, itu kesukaan aku banget.
1: Oseng tempe plus kerupuk plus
0: dimakan,
1: nasi. Wow.
0: Dimakan di wajan enak banget gak
1: enak
0: sih?
1: Banget
0: kayak
1: sih.
0: Gitu. Terus diuak-uak emplok, awur-awur emplok.
1: Oh.
0: Sedap sih. Aduh, jadi pengen nih nasi sayur gitu, enak deh kayaknya.
1: Iya, sebenarnya oseng itu termasuk sayur ya?
0: Iya, anggap aja sayur. Karena kalau gue dia bukan.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dia apa?
1: Ya nasi lauk.
0: Lauk sih dia.
1: Nasi
0: ya.
1: Lauk apa sih? Atau
0: tapi kan
1: nasi
0: kadang
1: sayur?
0: Ada kacang panjangnya juga. Oseng tempe.
1: Iya benar-benar. Wah mantap sekali. Selamat makan malam ya untuk teman Pro 2 dan untuk Kak RBM Family ini habis masak menyantap makan malamnya luar biasa.
0: Sedap
1: seru
0: yo.
1: Banget apalagi bersama dengan keluarga tercinta. Wah, jadi spesial.
0: So sweet sih. So aku sweet. Udah lama nih enggak makan malam sama keluarga.
1: Besok dong makan malam dong.
0: Iya sih, ntar kalau
1: sambil pulang. VC kan bisa. Jadi makan
0: iya
1: malam
0: bareng.
1: Iya juga
0: sih. Enggak, tapi masalahnya ya pas aku mau makan malam, mama aku udah tidur.
1: Ya, ya malamnya
0: mama
1: beda
0: aku
1: ya.
0: Kayak nggak mau banget gitu makan malam gitu dia biasa.
1: Oh gitu.
0: Centil-centil gitu lah. IF kalau ya? Kata mama aku IF. Ini nggak mau makan malam dia IF cenah.
1: Pokoknya jangan telat makan deh ya. Iya, buat kamu yang makan malam, selamat makan malam, selamat menyantap makan malammu. Semoga apa ya? Berkah semua, amin.
0: Amin.
1: Oke, di Bate kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas sesuatu yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, yaitu terkait film yang lagi ongoing ya.
0: Apa tuh?
1: Masih ongoing kan ya?
0: Masih.
1: Ini yang film yang dinilai dia tuh panjang banget durasinya.
0: Iya, lama banget.
1: Lama
0: ya?
1: Banget. 3 jam kalau enggak salah, hampir 3 jam kalau enggak salah ya, atau kurang lebih 3 jam teman Pro 2. Ada yang namanya The Odyssey.
0: The Odyssey.
1: The Odyssey. Okay. Wah, ini banyak banget diperbincangkan ya.
0: Iya, ini lagi rame nih.
1: Kita enggak jadi-jadi nonton.
0: Emang kita ada rencana
1: ya?
0: Mau nonton deh.
1: Enggak ada juga.
0: Enggak deh, kita rencana dulu deh nonton yuk. Enggak ya? Ada kita mah. Mohon maaf nih.
1: Tapi aku tahu juga kamu enggak suka film yang mungkin
0: ya. Tapi buat ya, kamu enggak apa-apa kok.
1: Hah?
0: Buat kamu gak apa-apa. Aku rela 3 jam aku tidur.
1: 3 jam tidur. Nah ini ada film The Odyssey teman Pro 2. Emang jadi salah satu film ya yang gak berhenti diomongin sampai sekarang ya. Dirasani terus nih filmnya.
0: Waduh.
1: Kasian banget.
0: Nanti kedut-kedut dong matanya.
1: Nah salah satu alasan kenapa film ini punya hype sebesar itu adalah keputusan si Christopher Nolan-nya ini ya untuk kembali menggunakan kamera IMAX film dalam proses produksinya teman Pro 2. Jadi lewat video yang di-share oleh salah satu media teman Pro 2, media luar ya. Ini Nolan akhirnya memperlihatkan apa yang terjadi setelah semua adegan berhasil ditangkap pakai kamera IMAX dan bagaimana perjalanan footage tersebut sampai akhirnya bisa tayang di layar bioskop. Jadi cerita tuh dari awal prosesnya tuh gimana apalagi direkamnya pakai kamera IMAX.
0: Wah, makin bagus ya hasilnya sih.
1: Iya, makanya. Nah, di situ ya teman Pro 2, Nolan menjelaskan bahwa semuanya ini dimulai dari rekaman fisik yang tersimpan dalam gulungan film negatif asli.
0: Oke.
1: Kamera negatif ya. Nah, setelah proses editing selesai dan hasil akhir dikunci, komputer ini akan membantu membuat daftar kode atau edge number yang jadi panduan teknisi untuk menyusun tiap potongan film sesuai urutan ya.
0: Oh.
1: Dan di bagian paling menariknya ada di semua proses yang semuanya masih melibatkan tangan manusia. Nah, negatif film dipotong, disambungkan lewat proses koreksi warna, lalu dicetak jadi first generation positive print yang nantinya dikirim ke bioskop-bioskop IMAX tertentu buat diproyeksikan. Jujur, kurang ngerti juga sih prosesnya ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin
0: sih.
1: Yang ngerti.
0: Maksudnya bedanya apa itu belum tahu.
1: Belum tahu juga. Mungkin yang ngerti yang ahlinya ya teman produsen. Tadi prosesnya tuh gimana itu yang tahu ya mereka. Kita sebagai ini ya. Oh ya gitu.
0: Oh, soalnya apalagi belum nonton. Jadi enggak keras, belum berasa gitu bedanya apa.
1: Iya. Dan bagi Nolan sendiri ini bukan cuma soal mempertahankan cara lama ya. Jadi workflow analog ini dianggapnya mampu menjaga tekstur, detail dan pengalaman sinematik yang punya karakter beda dibanding format digital. Mungkin buat kamu yang udah pernah nonton The Odyssey teman Pro 2, apakah ada perbedaan dengan film lainnya ya? Karena prosesnya sendiri ternyata katanya beda gitu ya. Apalagi mereka menggunakan kamera IMAX begitu. Apakah ada perbedaan atau gimana? Jujur aku juga belum tahu ya karena belum nonton langsung filmnya gitu.
0: Tapi penasaran sih.
1: Penisirin.
0: Iya, karena banyak juga sih di manapun itu ya, di sosial media, di threads juga itu juga banyak yang membahas Odyssey gitu. Jadi kayak kalian ini film panjang 3 jam cuma bagus banget, kayak worth to wait worth to wait gitu loh. Bener, ya gak sih?
1: Sampai ada yang
0: dan bikin, worth to watch juga.
1: Bikin video TikTok kali ya, konten TikTok, di mana ada menit-menit tertentu yang mungkin kamu boleh lah untuk izin dulu ke belakang. Kan 3 jam, men.
0: Oh, iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Sampai apa ya, dibocorin ada menit-menit di mana kamu oke lah kamu tinggalin scene ini tuh nggak apa-apa.
0: Oh, ada kayak ngerti.
1: Tahu nggak sih?
0: Tahu kayak bonus untuk scene biar nggak ini bukan gongnya nih, ya, gitu, ya, santai, bener, yang bener. Flownya santai.
1: Flownya gitu santai, ya. Jadi nanti masih ada gongnya gitu loh. Jadi kamu keren. Tinggalin untuk izin ke belakang dulu nggak apa-apa karena okay. filmnya juga 3 jam.
0: Ini nggak mungkin lama ya kita banget. Ngempet gitu nggak mungkin ya, jangan ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin yang mau pesan minum dulu kan udah abis minumnya, boleh gitu bisa, karena bisa. Ternyata ada scene-scene spesial yang sebenarnya kamu nggak harus untuk mengikuti scene itu karena untuk kamu. Jeda dulu teman Pro 2 biar gak pusing juga kan matanya.
1: Tapi
0: gitu.
1: Mantep juga ya 3 jam men. 3 iya, jam ya sih. Teman Pro 2 ini puas banget nontonnya. Bahkan mungkin ada yang ketiduran kali.
0: Bisa jadi ya kan. Karena 3 juga jam. 3 jam tuh lumayan loh. Wow, aku nonton sejam banget. Aja kadang gak betah. Untuk aku yang apa ya namanya attention apanya tuh jelek gitu loh. Aduh namanya gitu. Apa ya, need attention atau apa attention apa gitu kurang bagus. Itu pasti gak betah kalau nonton film lama-lama.
1: Oke.
0: Itu kayaknya gara-gara kebanyakan scroll.
1: Tapi kayaknya
0: TikTok
1: seru sih. 3 jam aku seru suka sih.
0: Ya,
1: kalau film
0: sih
1: yang lama-lama,
0: ya.
1: Betah banget teman Pro 2.
0: Oke deh, itu tadi The Odyssey teman Pro 2 menjadi info terakhir kita malam hari ini ya.
1: No.
0: Sedih banget, tapi masih ada hari esok ya Des ya yang nemenin kamu di sore ceria pastinya. Jadi pantau terus RRI Surakarta teman Pro 2 especially ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung detik dari tadi. Ada English Corner, ada Batik, ada info-info juga plat Ade habis ini MLC. Banyak. Makasih ya teman Pro 2 yang udah request, yang udah sharing juga sama detik. Terima kasih banyak. See you lagi teman Produ. Nanti curhat lagi ya. Sharing-sharing lagi bareng Detik ya.
1: Alright. Nah abis ini MLC teman Produ ya. Abis kita ya. Ada Music Live Chat bareng RRI Produ Jakarta. Nanti ada Mita Palupi.
0: Okay.
1: Dan hostnya sama Oza ya teman Produ. Akhir-akhir ini Oza terus ya.
0: Iya nih Andy David kayaknya lagi pindah deh mungkin. Maksudnya pindah segmen. Pindah day part.
1: Oke, baiklah teman Pro 2.
0: Sok tahu banget ya. Oke deh kalau gitu Didik pamit undur diri dulu teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah join ya. See you lagi. Bye bye.
1: Yo.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Ada natu?

0: Naturalisasinya gak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya main bola
0: ada,
1: ya.
0: Ada blasterannya gak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu bancung soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Surabaya, area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul, betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palubi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja tuh kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus ya udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus saya udah aku.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Gak tahu juga terus. Saat itu kayak ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih? Udah
1: lagu
0: mulai rame.
1: Sendiri, okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nambah-nambah followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluarlah waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiinnya aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak,
0: wow, luar seru biasa banget. Karena teman berdua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya ya, kayak tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu, kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri nggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya,
1: parah
0: asli itu
1: banget.
0: Aja apa yang makan itu
1: Is, kantin
0: apa? bukan warung apa, rumah makan apa siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh.
1: Iya,
0: Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya. Yeah. Bandung.

0: Ci. Pantas tak bisa lupa gitu lah.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua nggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin
1: apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya inilah dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Korte dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Hmm? Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang okay. bisa kita dengarkan. Di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya, kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: 82 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagram Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Malupi, semuanya sama.
0: Mita _ Malupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupi.
0: Vita Malupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
1: Dan aku, Deswa Fitra.
0: Drama Korea Agen Kim Reactivated Teman Pro 2 berpeluang berlanjut ke season 2 setelah musim pertamanya meraih respon positif dan juga rating tinggi. Rumah produksi mengkonfirmasi bahwa pembahasan mengenai musim kedua sedang berlangsung meski jadwal produksi dan penayangannya belum ditetapkan. Musim pertama yang berakhir pada 25 Juli 2026 Teman Pro 2 mencatat rating puncak hingga 23,1%. Kesuksesan tersebut menjadi alasan utama rumah produksi mempertimbangkan kelanjutan kisah Kim, mantan agen rahasia yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya.
2: Info Pro 2.
1: Ryan Gosling Teman Pro 2 resmi dipastikan memerankan Johnny Blaze dalam film Ghost Rider produksi Marvel Studios. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic Con 2026 mengakhiri spekulasi panjang soal keterlibatan Gosling di Marvel Cinematic Universe dengan film dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Film ini Teman Pro 2 akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah karya Jonathan Tropper, dan kehadiran Gosling Teman Pro 2 sebagai Ghost Rider ini mendapatkan sambutan positif dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan menjadi salah satu pengumuman terbesar Comic-Con 2026 bersama proyek Black Panther 3 dan Avengers Doomsday.
2: Baru saja kamu dengerin Info

Selamat malam teman berdua, ketemu lagi sama aku Jojo Majenta yang sudah berhari-hari menemani kamu. Semoga kamu gak bosan ya teman berdua ya. Apa Jojo Majenta disamain kayak detik aja ya, Senin sampai Jumat gitu, tapi detik kan sore nemenin kamu, Jojo Majenta malam terus gitu, setuju gak? Kalau aku sih sesuai arahan aja teman berdua ya. Eis, gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga selalu bahagia ya, ini di malam Jumat teman berdua, karena WhatsAppnya masih trouble ya. Aku gak tahu sih ini trouble atau enggak ya. Enggak sih, ini emang layanan yang emang harusnya ini kita harus bayar gitu biar bisa menggunakan layanan ya, ini lagi layanan WhatsApp ke banyak nomor secara bersamaan gitu. Karena kalau nyari nomor satu-satu tuh sebenarnya bisa, cuma kayaknya tidak efisien waktu ya teman berdua ya. Jadi please ya dimaklumi kali ya, update-update info aja di malam hari ini, karena ini malam Jumat juga, nanti info-info seputar horor kali ya teman berdua ya. Kita lama gak horor-hororan loh ya di malam hari ini. Yang mau WhatsApp boleh banget 081327866966, please temenin aku teman berdua di malam Jumat ini. Ini benar kan hari Jumat kan, hari Jumat, hari Kamis ya ini teman berdua. Bener ya, besok hari Jumat. Wah udah Jumat lagi, tiba-tiba Jumat lagi deh ya. Justin Bieber dulu deh ya.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yo guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Mau bacain WhatsApp dulu teman bro dua ya. Yang sudah masuk di malam hari ini ada Ari di Boyolali. Guys, long time no see ya Ari ya. Dari Ari di Boyolali. Selamat malam JJ. Selamat malam Ari. Request lagu lama bisa tak ya? Nickelback yang Saving Me. Kayaknya ada deh ya di playlist Pro 2. Ada sih sebenarnya, aku udah cari sebenarnya. ada. Boleh nanti habis ini aku puterin ya Ari ya. Aduh, ngomongin Boyolali jadi ingat aku KKN teman Pro 2. Aku tuh jujur ya, sekarang kalau ditanya ya. Misalkan sama-sama dataran tinggi gitu, Tawangmangu atau Boyolali, aku tuh lebih suka Boyolali loh sekarang. Karena menurutku dari segi suhu ya, hawa cuacanya tuh dinginnya sama gak sih? Ini Boyolali yang ini ya, Boyolali yang tinggi. Kan ada Boyolali yang gak tinggi, Boyolali tinggi semua gak sih? Ampel gitu-gitu, kayaknya dia Boyolali rendah gak sih teman berdua? Aku sih Boyolali dulu KKN di Cepogo ya, jadi aku sangat suka dengan Cepogo Boyolali, walaupun awalnya sempat merasa kayak ini kok jauh banget ya gitu, karena aku merasa jauh karena saat itu aku harus KKN dan siaran teman berdua. Jadi kesannya tuh jauh banget, tapi ternyata setelah aku jalani selama 45 hari kalau gak salah, iya 45 hari bolak-balik Solo Cepogo ya, Solo Boyolali untuk KKN dan siaran, ternyata gak sejauh itu teman berdua. Serius, aku sekarang kalau misalkan diajak temanku gitu, yuk gue liatnya adem-adem yuk neng TW gitu, aku pasti selalu bilang dan menyarankan jo TW cepok gue Boyolali ya gitu. Iya. Cuaca beberapa hari dingin, seger, view Merapi memang syahdu. Ah, itu dia teman berdua. Tapi dulu aku ada ini, Ari, aku cerita dikit kali ya. Aku tuh waktu KKN dulu sempet Merapi itu sedikit erupsi kecil deh, apa ya sebutannya ya. Jadi dulu tuh aku waktu itu pulang teman berdua buat siaran ya, karena emang jadwalku siaran dulu, emang ya saatnya pulang aja. Terus besoknya itu aku harusnya udah balik lagi ke posko, tapi dapat info dari teman-temanku yang ada di posko katanya Merapi lagi erupsi gitu. Itu tuh udah panik tuh satu posko tuh teman berdua. Karena bingung gitu, kayak kan jarang ya, maksudnya di Solo itu kan ya kapan terakhir kena erupsi gitu-gitu kan teman berdua. Ternyata di Cepogo Boyolali itu ada pembimbingku di sana, itu ternyata itu tuh hal yang sangat amat wajar dan biasa banget gitu. Jadi waktu aku tanya, "Mas, ini aman enggak ya kalau aku OTW dari Solo mau naik ke Boyolali pas saat erupsi kecil itu?" Terus dia bilang, "Oh, aman aja, kok udah biasa kayak gini gitu teman berdua." Tapi emang ada abu-abu kecilnya gitu sih, emang kalau kena mata tuh ya lumayan perih teman berdua, makanya kayaknya harus pakai kacamata, pakai masker sih dulu pas aku KKN ya. Dan katanya kata pembimbingku di sana ya, karena Merapi ini kan lumayan sering erupsi ya, katanya tuh dulu waktu erupsi kecil tuh kayak air panas, kawah disuntak air panas gitu, kawah disuntak air dikit terus erupsinya kecil gitu deh pokoknya. Jadi kayak masih aman-aman aja. Dan kalau erupsi itu katanya ya, kata pembimbingku teman pro 2 ya, kalau erupsi itu di daerah Cepogo itu tergolong masih aman, karena ada sebuah bukit yang menghalangi erupsi itu, namanya tuh Bukit Bibi. Iya gak sih? Pernah dengar gak sih teman pro 2 yang di Boyolali juga? Jadi kalau misalkan erupsi Cepogo tuh masih kayak ya masih aman-aman aja lah. Aku gak tahu tapi daerah lain ya. Duh, jadi kangen deh ya sama Boyolali. Karena beberapa hari dingin. Iya sih, dingin banget ya Boyolali teman pro 2, karena aku gak suka panas, aku suka dingin. Makanya aku nyaman di Cepogo ya. Dan di Cepogo tuh sering banget siang hari gitu hujan, tapi bentar doang. Jadi kayak nelesi tok gitu loh. Itu enak banget sih teman berdua, jujur ya. Aduh, jadi kangen deh ya. Aduh, pengen deh kesana lagi. Salam ya Ari ya buat teman-teman di Boyolali ya. Aduh, pengen deh kesana ngatem ya, enak itu ya teman berdua ya. Dari Timothy lanjut lagi. Selamat malam Mas Rama Genji. Woy, ini bukan Rama Genji ya, ini JJ Majenta nih ya. Bisakah puterin lagu nih Bobby Brown, judulnya Pumpkin, Humpin' Around. Saya dari Purwokerto. Nanti coba aku cariin ya Timothy ya. Thank you Timothy udah masuk di WhatsApp ya. Main ke Boyolali lagi J. Ya, aku pengen banget sih. Aku terakhir ke Boyolali itu kayak sama Detik deh kayaknya. Sama Detik, sama Ram. Aduh, enggak deh, sama teman-temanku, teman pro 2 ya. Aku ke
ke Cepogo sih. Ke ini, ke Taman Pancasila ya. Alun-alun Pancasila, aku ke situ. Aduh, jadi kangen deh, itu kayaknya tahun lalu sih ya. Ya, habis ini deh aku pengen banget ke Boyolali nih ya. Aduh. Apalagi Boyolali tuh di tempat kakekku ada salah satu wedangan yang emang dia tuh terkenal banget sama rawonnya sama tempe gorengnya. Aduh, enak. Habis ini kali ya. Langsung kali ya, habis siaran malam kali ya ke Boyolali ya. Salam ya Ari buat teman-teman di Boyolali ya. Lanjut lagi dari RBM Family. Rame loh malam hari ini. Selamat malam dari Pro 2. Selamat malam RBM Family. Absen Mas JJ masuk absennya. Salam saja buat pendengar Pro 2. Selamat mendengarkan dan semoga selalu bahagia. Amin, amin, amin, amin, amin. Kamu juga ya RBM Family ya. Buat Mas JJ, selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family ya. Terima kasih sudah selalu menemani teman Pro 2. Buat kamu yang mau WhatsApp, boleh, boleh, boleh. 081327 866 966. Habis ini aku akan kembali lagi dan akan update informasi yang lebih banyak teman Pro 2. Kamu kalau ada informasi, boleh

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah. Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
0: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
1: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
1: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
0: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
1: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Ya. Opening day dari Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2 di Indonesia ya. Ini langsung menembus 592.434 penonton. Berdasarkan estimasi dari Cinepoint Teman Pro 2, angka tersebut berhasil membuat film baru dari Spider-Man ini ya jadi film dengan pembukaan terbesar di Indonesia sejauh ini di tahun ini 2026. Dan pembukaannya juga sedikit lebih tinggi dari Spider-Man No Way Home Teman Pro 2 yang mengumpulkan sekitar 570.000 penonton pada hari pertama di Indonesia. Emang Spider-Man ini kayaknya emang ada magnet tersendiri Teman Pro 2 ya. Selain magnet tersendiri, mungkin emang ada cerita-cerita nostalgia yang emang dulu tuh kayaknya superhero yang paling terkenal ya pada tahun 2000-an, mungkin 2000-an sampai 2010 mungkin ya, Spider-Man gitu, sebelum ada Iron Man, sebelum ada Captain America. Ini film Spider-Man-nya Tobey Maguire ya, ini emang sudah jadi salah satu apa ya, legenda kali ya, emang udah jadi film yang emang punya kenangan yang membekas gitu di hati para penontonnya. Jadi sampai sekarang siapapun yang jadi Spider-Man itu kayaknya layak ya Teman Pro 2 ya, dari Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew Garfield sama Tom Holland nih, kayaknya iya mereka bisa menjadi Spider-Man dengan benar sih ya. Dan jaraknya ini Teman Pro 2 ya, ini semakin kelihatan jika dibandingkan dengan beberapa film yang lagi tayang sekarang juga ya. Ini film-film mancanegara Teman Pro 2. Ada The Odyssey membuka penayangannya dengan 65.552 penonton. Jauh banget ya. Sementara Evil Dead Burn ya diperkirakan mendapat sekitar 82.900 penonton pada hari pertama penayangannya di Indonesia. Dan capaian ini juga melewati dua opening day terbesar sepanjang sejarah di tahun kemarin, 2025 Avatar Fire and Ash yang sebelumnya mencatat 468.052 penonton ya, dan disusul sama Demon Slayer, banyak banget loh Demon Slayer ya, Infinity Castle dengan 461.019 penonton. Nah buat kamu yang belum nonton Teman Pro 2, silakan nonton di bioskop ya, karena aku nggak akan spoiler ya. Dan kalau kamu buka sosial media, buat kamu yang nggak suka buat ke spoiler, hati-hati, karena ini baru satu hari tayang ya, ya dua hari ini ya di Indonesia. Kemarin Teman Pro 2 aku sudah nonton ya. Tapi di sosial media udah banyak banget spoiler-spoiler. Jadi tapi sejauh ini yang kasih spoiler fair kok Teman Pro 2, mereka selalu kasih spoiler alert ya buat konten-kontennya yang emang mengandung spoiler.

21 lebih 1 menit teman berdua ya. Di Jaga Malam Jaja Majenta masih menemani kamu. Ada Gemintang Hatiku tadi, request dari Timothy ya. Lagu ini cukup menempel di ingatanku juga teman berdua, karena pada saat itu di era-era COVID kalau nggak salah. Iya, saat itu era COVID ya, aku baru lulus dari SMA. Terus lagu ini tuh berseliweran di beranda Instagram, karena lagu ini jadi salah satu lagu yang sepertinya ya wajib dibawakan sama peserta-peserta yang akan mengikuti audisi salah satu ajang pencarian bakat di televisi teman berdua. Ya you know lah ya, yang nyanyi Tiara Andini, terus ada Liodra juga yang nyanyi lagu ini teman berdua. Ya kamu tau lah ya, ajang pencarian bakat menyanyi yang mana. Jadi lagu ini sangat melekat buat aku ya, kalau buka timeline tuh isinya teman-temanku banyak yang ikut sih teman berdua. Terus dia juga, mereka juga bawain lagu-lagu mereka juga bawain lagunya Gemintang Hatiku ini. Jadi terima kasih ya Timothy ya, masih jadi lagunya sedang diputar. Iya, thank you so much ya Timothy ya. Teman berdua, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget. Di malam hari ini aku akan update-update informasi, tapi nanti malam jam 10-an kayaknya kita horor-hororan ya teman berdua ya. Nanti aku akan bacain sesuatu yang serem ya, lirik-lirik lagu galau itu kan serem tuh. Enggak, nanti ya tungguin aja ya di jam 10 malam, di jam terakhir aku siaran nanti teman berdua. Habis ini masih mau update-update info aja, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, di Budi. Aku ini sampun. Gak, ini sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Walah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
6: Kuatamu, kuat untuk kamu.
7: Cinta adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Jagalah cinta sebelum cinta itu pergi. Anonim.
6: Kuatamu.

Bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya. Ini rame banget loh di malam hari ini. Thank you so much ya buat kamu yang sudah menemani aku. Dari Najib. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam. Request 8 letters dari Why Don't We dong Kak JJ. Oke, boleh. 8 letters tuh biasanya ini, I love you gak sih? I-L-O-V-E Y-O-O, iya kan? 8 letters kan, 8 huruf kan. Letters tuh huruf kan, bener kan teman Pro 2? Bener dong ya dia. Takut salah kok hal kayak gini, kadang aku tuh miss loh hal kayak gini. Makasih Kak, sama-sama. Salam untuk semua pendengar Pro 2 aja. Oke, thank you so much ya Najib ya. Teman Pro 2 dapat salam ya dari Najib ya. Tadi juga dapat salam juga dari RBM Family ya teman Pro 2 ya. Ini dari Timothy tadi, Mas JJ lagunya sedang diputar. Yoi, tadi udah aku baca ya. Terima kasih juga. Oke, horor cerita. Oke, nanti ya di jam 10 teman Pro 2 ya. Lanjut lagi dari Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu Kakak. Enggak dong ya. Mau izin request lagu boleh enggak? Boleh dong. Izin request lagu dari Avril Lavigne yang When You're Gone. Oke. Boleh nanti aku puterin ya. Terima kasih Lara. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh-boleh, silahkan. Silahkan request dulu, nanti aku cariin. Kalau ada dan masuk ke segmentasinya, playlistnya RRI Pro 2 FM Solo, aku puterin buat kamu.

0: Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Lah iya, mulut to, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

FIFA 82 resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini 82 ya, baru akan berlangsung di tanggal 24 September sampai 3 Oktober di tahun 2026 ini. Dengan Indonesia 82 ya kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong. Ajang ini hadir sebagai bagian dari upaya FIFA 82 untuk memperbanyak kompetisi sekaligus perkembangan sepak bola ya. Ini mendorong perkembangan sepak bola 82 di Asia Tenggara dan sekitarnya. Yang bertanya-tanya nih, FIFA ASEAN Cup sama AFF bedanya apa, Bray? Ya, karena kalau Indonesia itu biasanya kalau main bola ya pasti kalau turnamen ASEAN tuh ya pasti AFF 82 ya, ASEAN kan Southeast Asia, iya kan? Iya dong ya. Jadi bedanya kalau si FIFA ASEAN Cup ini langsung berada di bawah FIFA 82, kalau AFF ya berada di bawah naungan AFF gitu. Karena dulu itu juga AFF tuh sempat jadi perdebatan karena sebenarnya AFF ini nggak masuk di kalender resminya FIFA gitu. Jadi kadang tuh mungkin timnas Indonesia juga kadang tuh susah gitu buat memanggil pemain-pemain dari klub luar Indonesia karena ya mereka punya alasan kalau emang bukan agenda dari FIFA-nya resmi gitu. Makanya tuh jadi perdebatan AFF ini karena di bawah AFF langsung 82. Dan FIFA ASEAN Cup ini berbeda dari AFF ya 82 ya. Tadi sudah aku jelaskan 82 ya, dan berdasarkan hasil drawing yang diumumkan di hari Rabu kemarin ya, timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia dan Singapura. Jadi tidak hanya Southeast Asia ya seperti AFF, tapi ini lebih besar lagi, ada India juga ya. Dan sementara grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand serta Filipina. Nantinya juara dari masing-masing grup akan bertemu di final divisi 1. Selain kembali dipertemukannya rival regional seperti Malaysia dan Singapura ya teman berdua ya, ini Indonesia juga akan menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan dari luar Asia Tenggara. Invitation resmi ya, ini berarti ya India dari FIFA buat ikut FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Sementara di divisi 2, Hong Kong, Myanmar, dan Brunei berada di grup A, sedangkan grup B dihuni Kamboja, Laos, serta Timor Leste. Semoga berjalan lancar ya FIFA ASEAN Cup ya. Semoga Indonesia bisa juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: 21.54 teman bro 2 ya, masih barengan sama JJ Majenta, kedatangan tamu juga dari Rifki Minov.
1: Ini tamu apa nih?
0: Tamu
1: undangan?
0: Tak undang tadi kan di luar kan. Melurang, okay. Melu.
1: Iya, lagunya Pro 1 tamu undangan.
0: Tamu undangan
1: yang bawa uang banyak. Kok pas ya?
0: Kok pas ya? Itu yang diharapkan bisa. Iya enggak sih? Iya.
1: Ya kalau pas lagi hajatan. Kan nyumbang.
0: Nyumbang.
1: Siapa tahu sumbangannya banyak.
0: Amin, semoga amin. Ya.
1: Jadi kapan Anda disumbang?
0: Kamu dulu deh.
1: Enggak apa-apa sih.
0: Iya kan kamu
1: tapi
0: dulu.
1: Tapi bisa jadi kamu terlebih dahulu.
0: Iya mungkin ya, kita enggak ada yang tahu.
1: Ketika
0: ya.
1: Anda nanti saatnya disumbang, saya nyumbang suara ya.
0: Loh enggak apa-apa. Boleh-boleh aja.
1: Terus tapi ra nyumbang liane. Ya podo wae.
0: Iya kalau bisa tuh ya nyumbang lah. Piye nyumbang.
1: Oh, iyalah, oh, langsung gak transfer loh, Bro.
0: Ya transfer. Ini Bro Rifki
1: apa?
0: Siaran di Pro 1 ya malam hari ini teman Pro 2 ya.
1: Enggak, saya cuman main aja.
0: Wah. Oh, terus yang siaran siapa dong?
1: Hanan. Udah pulang dia.
0: Enggak, udah pulang ya.
1: Libur apa pulang ya?
0: Enggak tahu ya. Libur. Tapi kamu enggak siaran ya hari ini ya? Bu Indah enggak siaran nih Rifki ini.
1: Kita harus jelaskan Bu Indah siapa.
0: Oh iya deh, panjang ya ceritanya ya.
1: Jadi Bu Indah itu adalah katim siaran kita.
0: Katim itu apa ya? Kepala divisi kali ya? Apa ya, gimana sebutannya?
1: Ketua tim.
0: Yang ini yang general apa ya?
1: Oh itu.
0: Itu kan bahasa RRI enggak sih?
1: Kasih
0: itu apa? Kepala
1: siaran.
0: Oh, kepala siaran ya?
1: Iya.
0: Oh iya ya. Jadi
1: Kasih
0: yang
1: dulu.
0: Jadi yang menaungi Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu ada Ibu Indah ya, teman
1: iya,
0: Pro 2
1: Ibu
0: ya.
1: Indah Wulandari, lahirnya di mana, Bre, kalau enggak salah?
0: Di Sukabumi.
1: Mana ayam bakar lagi. Masih ingat enggak itu? Foto itu ayam bakar Sukabumi. Ayam suka bakar bumi.
0: Iya,
1: manggalannya di situ soalnya.
0: Kadang gitu-gitu ya, biasanya potong rambut apa gitu kan, manggal-manggal gitu kan. Tapi gimana Bre? Menurutmu enak di Pro 1 atau Pro 2?
1: Semuanya enak.
0: Enggak lah satu.
1: Orang kok maksa ya?
0: Satu lah.
1: Kalau mana? Di Pro 2 lebih landai kita untuk menerima atensi teman Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan menggunakan chat WhatsApp.
0: Ya.
1: Kalau di sana lebih itu bukan sibuk sih, bukan lebih aktif karena juga telepon reguler
0: karena programnya emang gitu ya Bro ya.
1: Yes. Heeh.
0: Kita sih sebenarnya kalau mau telepon boleh teman Pro 2 ya. Cuma kita belum ada program yang emang
1: lebih ke penyiar Pro 2-nya malas kali ya.
0: Enggak ada yang telepon. Belum ada yang telepon
1: Mas. Emang jujur. Jangan jujur dong.
0: Enggak apa-apa, cuma maksudnya kan karena di Pro 1 emang ada programnya gitu, emang
1: ruang rindu namanya.
0: Ruang rindu namanya.
1: Di sini kan jaga malam ya.
0: Di sini jaga malam.
1: Iya teman Pro 2 kan lebih suka chattingan.
0: Iya ya gak apa-apa. Mau telepon juga boleh teman Pro 2.
1: Betul kok boleh.
0: Oma sering telepon kok juga.
1: Oh
0: kok.
1: Iya.
0: Iya Oma tuh sering telepon juga. Betul. Asik nih Mas Jaja ada temennya RBM Family katanya.
1: Weh RBM keluarga.
0: RBM keluarga.
1: Sehat RBM keluarga.
0: Sehat dong ya pastinya ya RBM Family ya. Buat yang mau dengerin Pro 1 silahkan teman
1: boleh.
0: Pro 2.
1: Di 101 FM.
0: 101 FM ya Bre ya.
1: Kalau Pro 4 apa sih Ji?
0: 95,2.
1: Oh iya betul.
0: Sudah awal dong.
1: Untung gak kebalik-balik ya.
0: Aman sih.
1: Bisa kan 92,5 kalau kebalik ya.
0: 92, oh bisa.
1: Iya, tapi Pro 4
0: 95,2. 95,2 ya Pro 4 ya Bre ya.
1: Betul.
0: Kapan Bre siaran di Pro 4? saya mau siaran di Pro 4 kan? Nanti saya foto.
1: Kenapa? Buat apa?
0: Ya saya foto.
1: Terus jadiin meme gitu, meme.
0: Enggak, saya foto.
1: Foto?
0: Iya. Kayak dulu.
1: Oh alah, kok ke situ arah Anda? Oh iya.
0: Ini ada foto nanti loh.
1: Oh iya.
0: Itu
1: ada kok.
0: Si monyetnya Shirley itu.
1: Ini boneka monyet ya teman Pro 2. Jadi di studio Pro 2 ini kita harus jelaskan.
0: Oh sih. Iya, karena ini cuma audio ya. Jadi teman Pro 2 itu itu.
1: Ada boneka monyet yang gedenya 1x20 meter.
0: Oh, gede banget.
1: Oh gede banget.
0: Monyet mah kalah juga emang itu.
1: Itu bukan monyet lagi namanya.
0: Monyet! Merah.
1: Iya kan bonekanya emang monyet.
0: Bonekanya emang monyet.
1: Saya kira punya kamu loh bonekanya itu.
0: Enggak punya Shirley.
1: Oh punya Shirley.
0: Oh, oh.
1: Jadi penghias studio Pro 2 gitu teman Pro 2.
0: Iya Pro 1 ada hiasannya gak sih Bre?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu kardus air mineral.
0: Di sini juga ada sih.
1: Oh juga ada ya. Itu bukan penghias untuk narasumber itu.
0: Iya itu untuk narasumber.
1: Iya.
0: Cuma ini ya aromanya tuh berbeda di Pro 1 ya.
1: Iya aroma apa?
0: Aroma oldies gitu loh.
1: Saya tadi mau bilang apakah aroma balsem dan minyak angin.
0: Iya deh.
1: Kalau di Pro 2 aroma minyak rem soalnya. Rama suka otomotif.
0: Iya gaspot.
1: Sama Despa.
0: Gaspot teman Pro 2 ada gaspot ya. Dan gaspot. Karena Bre Rifki di Pro 1 jadi di setiap jam 3 sore ya Bre plat AD pindah ke Pro 1
1: gak
0: kan?
1: Ada.
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Adain dong.
1: Apanya?
0: Pro Pro 2, Pro 2.
1: Pro 1.
0: Pro 1 plat AD.
1: Pro 1 mau diadain berarti Pro 2 kan udah plat AD. Mm-hmm. Plat AB berarti.
0: Cari di pojok Jogja dong.
1: Enggak, kalau enggak plat Wonogiri sih.
0: Wonogiri siapa sih? AD ya.
1: Tapi belakangnya G biasanya.
0: Oh, G.
1: Yang huruf terakhirnya itu loh. Itu Wonogiri tuh G biasanya.
0: Kalau Solo tuh A
1: S U H.
0: A S U H ya? Ya.
1: Jangan dibaca komplit ya, satu-satu bacanya.
0: Loh, kenapa? Asuh gak apa-apa.
1: Oh, diasuh
0: di asuh.
1: Oh iya iya.
0: Gitu. Ha, anda maunya jangan. Anda kembali. Balik aja. Silakan kembali.
1: Tahu-tahu kok ngusir. Orang. Ini temanya apa?
0: Nah, karena ini WhatsApp-nya tuh kan sekarang kan ada limit-limitnya gitu kan. Oh, bukan, ya. Itu loh yang enggak bisa kirim pesan ke banyak orang habis-habis. Mm-hmm. Emang harusnya kan kayaknya langganan deh harusnya deh.
1: Iya, benar.
0: Jadi kalau ini info aja, update info aja.
1: Oh, baik. Info terbaru apa?
0: Tadi ada Indonesia jadi tuan rumah itu FIFA ASEAN.
1: Oh iya, yang besok itu. Bulan September ya?
0: Iya, bulan September, bro. Nah, itu
1: katanya Manahan juga kebagian katanya sih.
0: Oh, tapi katanya ya?
1: Gak tahu loh ya, update informasi selanjutnya.
0: Iya, nanti boleh kita update informasinya teman. Bisa. Pro 2 ya. Di Pro 2, Pro 1, Pro 4 juga ya? Berarti ada gak sih info gitu-gitu?
1: Ada kok berita-berita kayak gitu.
0: Ada ya berarti ada. Ya?
1: Tapi pakai bahasa Jawa.
0: Iya,
1: itu enggak, serius. Kalau pas berita bahasa Indonesia.
0: Oh, berita bahasa Indonesia ya?
1: Ada juga berita Jawa, tapi berita Indonesia juga ada.
0: Oh iya, segmentasinya memang beda-beda teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silakan. Kan
1: ada yang ngisi suara di sana.
0: Siapa? Saya.
1: Kakak kita, Ita Wijayanti.
0: Ita Wulandari. Emang ngisi ya?
1: Saya baru tahu. Pernah ngisi berita Jawa, Kakak Ita.
0: Emang bukan
1: Wijayanti.
0: Berita Jawa tuh kayak info Pro 2 gitu ya?
1: Enggak, lebih ke
0: enggak ya.
1: News, bukan straight news ya. News bener, berita bener.
0: Oke, kita kalau nge-update info gitu di Pro 2. Kayak update baca info gitu.
1: Tetapi cara bacanya juga seperti news anchor.
0: Wah, susah tuh ya. Nah,
1: itu kakak Anda, kakak kita juga ya.
0: Saya di sini aja deh.
1: Oh iya,
0: di Pro 2.
1: Bisa aja di Pro 1 nanti.
0: Niswa dulu aja.
1: Langsung tunjuk orang.
0: Oke, saya kesana dulu ya. Ya silakan kembali.
1: Makasih.
0: Yang mau telepon-telepon sama Rifki Minov boleh teman Pro 2 di 101 FM ya, di Ruang Rindu. Boleh banget. Ini segmentasinya lagu apa ya? Tadi lupa tanya deh sama Rifki Minov teman Pro 2. Kamu boleh banget silakan mau dengerin Pro 2 FM boleh, dengerin Pro 1 FM boleh, Pro 4 FM juga boleh. Yang penting dengerin RRI Surakarta ya.

Masuk di jam terakhir Jema Cinta siaran teman berdua ya. Masih aku temenin sampai jam 11 malam nanti. Sebelum ke Jazz Music, tadi aku berjanji, Ciela berjanji. Tadi aku bilang akan bacain cerita horor ya, apapun yang berbau horor teman berdua di jam terakhir aku siaran. Karena ini malam Jumat, kita lama banget tidak horor-hororan ya di malam hari, di malam Jumat. Dulu tuh aku sering banget horor-hororan sama Fafa Firza ya dulu. Kamu ingat gak sih sama Fafa? Fafa Firza ya. Dulu sering banget aku horor-hororan sama Fafa Firza, bacain cerita horor kamu tuh sering banget teman berdua. Sepertinya hampir setiap malam Jumat deh, karena dulu tuh aku kan siaran belum tiap hari ya, tapi aku selalu request kayak aku mau sama aku mau masuk siaran sama Fafa di malam Jumat deh gitu, biar bisa horor-hororan. Dan dulu tuh itu seru banget dan sekaligus serem banget ya teman berdua, karena pasti selalu ada kejadian-kejadian yang aku gak tahu apakah hal itu sebenarnya emang wajar-wajar aja terjadi di hari biasanya, atau kayaknya emang terjadi pada saat malam Jumat kalau aku sama Fafa emang lagi bacain cerita horor dari kamu. Buat kamu yang mau bergabung ya, mungkin ada cerita horor yang mau kamu sampein, boleh banget langsung aja 081327866966. Habis ini balik lagi teman berdua, jangan kemana-mana ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

YouTube berdua seperti yang udah aku bilang tadi ya, aku spill tadi, aku akan bacain yang horor-horor di malam hari ini teman berdua, tapi kita kasih backsound Married Life dulu. Enggak jadi horor dong nanti. Serem gak sih? Serem ya? Serem gak? Kasih rating kesereman dong. Ini bukan Married Life teman berdua ya. Nanti gak jadi serem kalau Married Life. Jadi teman berdua, aku akan membacakan ya. Apa ini ya? Dongeng sebelum tidur kali. Ya, tempat-tempat paling... Ini, tempat-tempat yang katanya paling angker dan mengerikan di Indonesia. Mungkin beberapa dari kamu mungkin sudah familiar dengan beberapa tempat yang nanti mungkin akan aku bacakan cerita-cerita mistisnya teman berdua. Jadi buat kamu, let's go, kita mulai. Yang pertama, ada RRI Surakarta. Enggak, bercanda ya, bercanda. Ini hanya gimmick, bercanda. RRI Surakarta tidak serem kok, tidak horor ya. Aman di sini, takut saya. Yang pertama ada, enggak serius, tapi kenapa tidak ada yang ini ya, mengangkat RRI Surakarta ini dikulik gitu loh untuk kisah-kisah horornya, karena ini kan bangunan lama juga teman berdua ya. Jadi siapa tahu mungkin enggak jadi deh. Takut. Yang pertama ada Lawang Sewu ya, familiar kan Lawang Sewu teman berdua di Semarang ya, sebagai salah satu tempat yang katanya paling angker di Indonesia. Lawang Sewu kerap dijadikan lokasi syuting beberapa reality show misteri yang menunjukkan penampakan-penampakan makhluk gaib. Bahkan konon teman berdua, di internet ini sempat tersebar berita kalau salah satu peserta uji nyali di tempat ini meninggal secara tiba-tiba, secara misterius, tidak lama setelah proses syuting. Iya, ini dulu berita viral banget teman berdua pas aku masih SD ya. Jadi ada salah satu reality show horor-hororan gitu, terus penampakannya beneran terlihat ya saat itu di tayangannya teman berdua. Aku nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi berita itu emang menyebar luas ya kemana-mana ya. Ini aku dengerin backsound ini panas loh telinga aku, serius. Lanjut lagi ya. Ya, terletak di jantung kota Semarang teman berdua, Lawang Sewu merupakan simbol kejayaan era kolonial Belanda di Indonesia. Fisik bangunannya sendiri tampak sangat megah ya dan modern pada zamannya. Lorong-lorong bawah tanah yang tujuan utamanya adalah sebagai ruang sirkulasi udara juga difungsikan sebagai terowongan penghubung antara kediaman gubernur dan pelabuhan. Di masa pendudukan Jepang teman berdua, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di gedung B ini dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam, lalu kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Serem gak sih? Kita cancel aja kali ya, baca-baca kayak gini. Dari Lawang Sewu teman berdua ya, kita berpindah ke terowongan Casablanca. Setiap pagi hari atau jam-jam pulang kantor teman berdua ya, ini kamu silahkan searching ya, kamu cari-cari di TikTok mungkin ya. Terowongan Casablanca ini memang sebenarnya jalanan yang rame ya, kepadatannya memang cukup parah sih, lumayan teman berdua, kata teman-teman gue yang di Jakarta juga gitu sih. Dan hal ini karena terowongan Casablanca ini merupakan salah satu jalur penghubung utama antara daerah Kampung Melayu ke pusat kota. Walaupun jalan yang membentang sepanjang 8 km ini hanya lurus-lurus saja ya, tetapi anehnya ada saja kecelakaan yang terjadi setiap minggunya. Tapi sampai sekarang masih ada gak sih? Kayaknya udah jarang ya, atau mungkin emang gak disiarin aja ya di TV ya, kan dulu emang salah satu informasi dari televisi kan. Bahkan jalan layang yang baru dibuat teman berdua yang melintas di atasnya saja ini sudah memakan beberapa korban jiwa.
Kalau ditarik kembali, Jalan Casablanca ini dibangun pada tahun 80-an di mana terowongannya berada melintasi lahan taman pemakaman Menteng Pulo. Pemindahan makam dan kerangka secara asal-asalan dikabarkan telah membuat para roh ya, penunggu sebelumnya. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian merah. Ini kenapa ya? Di Google ada foto si cewek berpakaian merah ya? Males saya lihatnya. Beberapa tahun kemudian, teman pro 2, seorang kakek ya ditemukan tewas tergantung dengan tali di lehernya tepat di ujung terowongan. Dan ada sebuah mitos ya. Sebenarnya ini mungkin mitos yang kayaknya di setiap daerah ada, teman pro 2 ya. Jadi ada mitos bilang kalau kita diharuskan membunyikan klakson sebanyak 3 kali ketika hendak memasuki terowongan Casablanca supaya tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Kok leherku gatel ya? Nih gini nih, gara-gara horor terus disangkut pautin tuh pasti ada aja kejadian. Lehernya gatel, terus tiba-tiba telinganya panas. Karena itu mungkin sugesti kali ya, teman pro 2 ya. Jangan kemana-mana, buat kamu aku masih akan membacakan tempat-tempat yang misterius dan horor, teman pro 2, di Indonesia. Gak usah jauh-jauh lah ke luar negeri ya, di Indonesia aja, teman pro 2 ya. Karena biar apa ya, karena kalau di Indonesia tuh lebih relate dan lebih serem gak sih daripada di luar negeri? Setuju gak?

Karena lagi bahas sesuatu yang horor teman pro 2 ya, lagu ini horor banget ya, Ocean and Engines. Lagu yang emang galau banget, tapi aku suka banget dengerin lagu ini. Dan menurutku teman pro 2 ya, lagu Ocean and Engines ini, wes, boleh lah ya berpendapat lah ya. Lagu ini kalau buat aku masuk ke top 5 lagu terbaik menurut JJ Magenta sepanjang masa. Karena lagu ini dari liriknya itu susah banget ya buat dihafalkan teman pro 2. Aku suka lagu mancanegara yang emang liriknya susah buat dihafalkan ya. Jadi aku sangat amat suka dengan lagu ini. Dan liriknya ya, Nicky selalu memakai bahasa Inggris dengan, aku gak tahu ya, dia kayak referensinya tuh udah referensi yang beda dari musisi lain gitu. Semoga kamu tidak relate dengan lagu ini teman pro 2, karena lagu ini galau banget. Tapi kemarin di salah satu event di Yogyakarta ya, di Candi Prambanan teman pro 2, ada yang melamar pasangannya pakai lagu Ocean and Engines ini. Ya mungkin karena lagunya bagus aja kali ya. Tapi ya gak apa-apa sih, boleh-boleh aja, terserah. Yang penting dilamar di depannya Mbak Niki gitu. Asik, semoga kamu bisa kesampaian teman pro 2 ya, melamar di depan idola kamu gitu. Melamar pekerjaan lagi. Aduh, kalau ngejokes kalau sendiri tuh ternyata gak enak ya. Melamar pasangan kamu maksudnya teman pro 2. Kita lanjut lagi. Oh ya, mau cerita sedikit ya teman pro 2 ya. By the way, di malam hari ini aku gak tahu sejak kapan terjadi, ternyata tiba-tiba speaker yang buat monitor kiri kanan dua-duanya mati. Aku gak tahu dari kapan. Tadi aku udah ngechat Desva ya, karena Desva kan ini ya, tahu lah tentang teknik-teknik begitu teman pro 2 ya, speaker gitu-gitu dia tuh tahu. Katanya gak mati kok jadi tadi gitu. Kok ternyata kok ini tiba-tiba mati ya. Kenapa ya? Tolong. Jangan dong kayak gitu. Damai. Lanjut lagi teman pro 2 ya. Tadi udah di Lawang Sewu, terus ke Terowongan Kasablanka juga. Sekarang kita ke Mall Klender teman pro 2. Bacanya Klender kan? Krisis ekonomi yang melanda Indonesia teman pro 2 ya, di akhir dekade 90-an ini sempat memicu kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Dan tak terkecuali di tanggal 15 Mei 98 ya, ketika ratusan penjarah menyerbu Jogja Department Store. Kejadian tersebut teman pro 2 membuat panik para pengunjung dan penjaga toko yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Para penjarah kemudian menyulut api yang langsung melahap habis bangunan 4 lantai ini. Jujur ini sih kasihan ya teman pro 2. Aduh, kok gak tega ya. Lebih dari 300 orang terkurung di dalam karena takut diserang penjarah kalau misalkan mereka keluar. Dan sedihnya teman pro 2, 300 orang yang emang memutuskan untuk di dalam aja, ini malah tewas terbakar. Dan tragedi suram yang sulit untuk dilupakan ini teman pro 2 sampai saat ini dikenal sebagai Mei Kelabu, sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia yang mengejutkan semua orang teman pro 2 ya, termasuk dunia internasional pastinya. Dan meskipun pada tahun 2000 pusat perbelanjaan tersebut telah dibangun kembali dan beroperasi dengan nama Mall Klender, namun masih tetap menyimpan trauma mendalam bagi warga sekitar. Aduh, sedih banget deh ya. Konon ada 8 hantu gentayangan di sekitar mall tersebut teman pro 2. Salah satunya adalah penumpang bis misterius yang kerap menumpang bis di malam hari. Lalu tidak lama teman pro 2 ya, setelah si penumpang bis misterius ini naik ke bisnya, bisnya kemudian menghilang.

Aduh, kok sedih ya? Lanjut lagi deh ya, teman Pro 2 ya. Ada ini salah satu tempat misterius yang aku sangat amat tertarik dengan tempat ini. Itu ada di Bandung, Rumah Gudita. Di tahun 2013, teman Pro 2 ya, sebuah stasiun televisi mencoba membongkar rumor yang beredar tentang gereja setan di Bandung. Sebelumnya, teman Pro 2, sebuah patung gurita raksasa yang ada di puncak rumah mewah tersebut telah menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Jujur ya, teman Pro 2 ya, dulu aku tuh ini rumah gurita dan teman-temannya itu ya. Tapi aku tuh paling nempel tuh kenapa rumah gurita ya? Karena mungkin karena bentuknya yang emang melekat aja di ingatanku gitu. Dulu tuh ada salah satu televisi yang emang di setiap malam Jumatnya ya, setiap hari Kamis itu dia selalu ada di segmen atau sesi-sesi yang emang membahas hal yang misterius gitu. Ada 7 tempat angker di Indonesia gitu-gitulah ya. Kamu you know what I mean lah, teman berdua ya. Itu dulu si rumah gurita ini aku takut loh dengan dengan lihat gambarnya aja, karena ini serem banget, teman berdua, karena kayak ya aneh aja gitu. Tiba-tiba ada gurita yang gini nih, tiba-tiba ada rumah mewah nih, di atasnya ada patung gurita gitu. Biasanya patungnya patung kuda gitu ya, atau mungkin patung apa ya biasanya yang di atas rumah gitu. Kuda sih paling sering sih, kuda ya. Ini tuh gurita loh, teman berdua. Dari hasil penyelidikan sekelompok jurnalis, teman Pro 2, diketahui kalau rumah gurita dikelilingi oleh beberapa bangunan rumah lain. Dan satu-satunya akses menuju ke sana adalah melewati rumah nomor 6. Penyelidikan diakhiri dengan perseteruan ya antara jurnalis dengan sang pengurus rumah, teman Pro 2. Kabarnya seseorang yang mengaku mantan jemaat gereja setan ini melapor kepada pihak berwajib bahwa rumah tersebut sering digunakan sebagai lokasi pemujaan dan ritual seks. Oke. Namun sampai sekarang, teman Pro 2, belum ada bukti-bukti nyata yang mendukung pernyataan tersebut. Sang pemilik rumah, Frans Halimawan, muncul diwawancarai di televisi dan ia menampakkan kekesalannya atas tuduhan tersebut. Sebagai seorang pecinta seni, teman Pro 2, ia menjelaskan bahwa setiap rumah di komplek tersebut sengaja dibangun untuk melambangkan perjalanan hidupnya, termasuk soal pergulatan hidup dan keyakinannya. Dan teman Pro 2 ya, sebenarnya si rumah gurita ini udah banyak banget yang bahas di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Muncul juga ya informasi kalau Frans Halimawan ini, teman Pro 2 ya. Jadi kamu kayaknya ada deh, silahkan kamu cari di TikTok atau YouTube. Ini isi rumah gurita gitu. Sebenarnya rumah ini tuh ya rumah mewah pada umumnya aja sih, cuma aneh aja ada guritanya gitu. Dan emang di dalam rumah ini, teman Pro 2, ada kolam renangnya dan banyak patung-patung yang apa ya, yang patung-patung yang emang kelautan gitu loh. Gimana bilangnya ya? Hal-hal yang berhubungan dengan laut, teman Pro 2, ada ikan buaya gitu-gitu, tapi patungnya ya patung ikan buaya, terus patung ikan apa gitu-gitu di sebelah kolam renangnya gitu. Dan juga ada gurita yang emang berhubungan dengan laut ya. Dulu juga sempat ada berita kalau si pemilik rumah ini, teman Pro 2, suka dengan laut. Jadi emang ornamen-ornamen yang berhubungan dengan laut ini emang ditaruh di rumahnya gitu. Tapi jujur ya, teman Pro 2 ya, ini rumah gurita emang dari penampakannya sih emang serem banget ya. Buat kamu yang penasaran sama rumah gurita, silahkan cari di TikTok, Instagram, banyak udah. Silahkan, kamu percaya yang mana? Let's move to another sad song, 'cause you have to, coming from Lenny.

Lanjut lagi teman pro 2 ya, ada satu tempat misterius lagi yang akan aku bacakan buat kamu yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat teman pro 2. Selamat mendengarkan playlist dari RRI Pro 2 FM Solo. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Satu lagi teman pro 2, ada lubang buaya, sebuah monumen yang dibangun sebagai pengingat akan sejarah berdarah Indonesia. Lubang Buaya merupakan lokasi tempat pembunuhan sadis terhadap 7 orang perwira TNI di tahun 1965. Peristiwa tersebut teman pro 2 akhirnya memicu kudeta militer terhadap Presiden Soekarno. 25 tahun kemudian, sebuah museum didirikan untuk mengedukasi masyarakat atas peristiwa kelam tersebut, dilengkapi dengan diorama berisi patung-patung lilin yang menggambarkan bagaimana para jenderal tersebut diciduk dan dibantai. Anyone of you yang sudah pernah ke Lubang Buaya teman pro 2? Aku sih belum pernah ya. Dan di tengah monumen tersebut teman pro 2, terdapat sebuah sumur kecil, tempat di mana jenazah ketujuh jenderal tersebut dibuang. Sampai sekarang tragedi tersebut masih menjadi kontroversi, terutama perihal bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Dari keberadaan film propaganda yang wajib ditonton oleh anak-anak sekolah teman pro 2, yang kayaknya udah gak ada ya, masih ada gak sih? Sampai teori katanya ada keterlibatan CIA juga. Aduh, ngeri ya. Sampai saat ini teman pro 2 masih terdengar suara-suara tangisan misterius dari arah sumur tersebut ya, dan juga suara langkah-langkah kaki di lorong museum saat tengah malam. Dan teman pro 2 yang bikin serem juga ya, ini kayaknya kalau datang ke sana serem deh ya. Pakaian-pakaian yang dikenakan para jenderal saat dibunuh, yang kemudian dipajang ini teman pro 2, ini dipajang di museum dan masih berlumuran darah kering. Ini dari gambarnya sih serem banget ya. Udahlah ya teman pro 2, nih makin serem loh ya di studio ini, kayaknya makin sumuk deh hawanya deh. Udah ya 5 aja ya teman pro 2. Udah banyak tuh ya. Semoga kamu terhantar tidurnya, terhantar istirahatnya dengan cerita horor tadi. Ya siapa tahu kamu lebih suka didongengin yang horor-horor daripada yang indah-indah.

Teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah menemani aku di malam hari ini. Terima kasih sudah selalu setia ya, dan gak bosan dengerin aku, teman berdua. Karena aku akan sering nemenin kamu di malam hari, jadi please jangan bosan-bosan, teman berdua ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah masuk di WhatsApp juga. Tadi udah aku bacain semua kan WhatsAppnya ya, teman berdua. Jadi buat kamu, terima kasih banyak. Pokoknya habis ini ada Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Jazz Majenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face, teman berdua.

52 dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati, acara yang penuh dengan inspirasi, memotivasi dan memberikan pencerahan dalam hati kita supaya hati ini bisa menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala, mencerahkan dalam kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam kesempatan suplemen hati ini kita akan berbicara sedikit tentang berbuat kebaikan kepada orang tua. Tentunya ini adalah bagi kita semua, karena manusia memang terlahir dari ibu dan bapak. Kita mengetahui dan kita tahu posisi kita, kita semua pasti punya orang tua. Salah satunya dalam kewajiban agama Islam ini adalah kita senantiasa diwajibkan untuk berbuat kebaikan, patuh kepada orang tua atau birrul walidain. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 8, surah yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, ayat ini memberikan banyak penjelasan berkaitan bagaimana hukumnya berbakti kepada orang tua, atau istilah kata lainnya adalah berbuat ihsan. Di sini berbuat ihsan itu maksudnya adalah

0: Allah Azza wa Jalla. Demikian berkaitan dengan ihsan. Kebalikannya adalah uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Yaitu durhaka kepada orang tua. Di mana uququl walidain ini adalah merupakan amalan mengganggu atau gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalkan gangguan berupa perkataan, mengucapkan ah, cis, dan lain sebagainya. Melakukan perkataan kalimat yang keras atau menyakitkan hati orang tua. Menggertak, mencaci maki, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berupa perbuatan, misalkan berlaku kasar, memukul dengan tangan atau menyepak dengan kaki, atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak memperdulikannya atau mengabaikannya, tidak bersilaturahim atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua membutuhkan. Jadi itulah kewajiban kita, yaitu beramal kebaikan kepada orang tua kita dan juga melarang kita untuk berdurhaka kepada orang tua kita. Pertanyaan berikutnya, teman-teman Pro FM yang berbahagia, apa sih diantara fadilah atau keutamaan ketika kita berbakti kepada orang tua? Di sini akan saya bawakan dua dari kebaikan-kebaikan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Terutama silaturahim di sini adalah bersifat umum, termasuk diantaranya adalah silaturahim kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Jadi diutamakan bapak dan ibu kita untuk selalu kita kunjungi, walaupun kadang-kadang kita menyempatkan waktu dalam kesibukan kita, dalam kerja kita, kita selalu mencoba untuk silaturahim kepada orang tua. Banyak diantara saudara kita ini sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya jarang sekali. Ini yang terjadi dalam masa-masa sekarang ini, kadang-kadang sering kongko, apapun ngedate, reunian, dan sebagainya. Tapi kepada orang tuanya, wallahualam, tidak pernah menengok atau tidak bersilaturahim kepadanya. Padahal ketika masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Dari bayi, balita, dan seterusnya, orang tua selalu mendampingi kita semua sampai kita dewasa, sampai kita besar. Itulah. Kita senantiasa harus sadar diri bahwa orang tua kitalah yang membesarkan kita dan kasih sayangnya adalah kasih sayang orang tua kepada kita. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada orang tua karena dekat kepada keduanya, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan rizki dan dipanjangkan umurnya. Yang kedua adalah atau yang terakhir akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan wasilah atau jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seseorang menjadi melakukan dosa-dosa besar yang akan seseorang tersebut tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, senantiasa kita mencoba untuk berbuat kebaikan kepada orang tua kita dan juga kita menjauhi durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan sedikit inspirasi di suplemen hati ini menyadarkan dan menggugah hati kita, mungkin hati kita yang telah beku kemudian meleleh mencair dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah teringat kembali agar kita suasana menjadi cair dan kita menjadi insan-insan yang sadar akan kebesaran Allah dan kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan salah satunya adalah nikmat ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan Anda pun mendoakan kita semua di sini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak?

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Salam Pro 2, kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Pemerintah senantiasa membuka diri terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait hal tersebut. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI mendatangkan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, untuk membina atlet pelatnas. Perekrutan pelatih asing ini bertujuan untuk mempersiapkan tim terbaik untuk menuju ajang internasional dan Asian Games 2026. Sekretaris Jenderal PBTI Rafael Siagian menyampaikan keterangan mengenai penunjukan pelatih asing tersebut kemarin, dan ia juga menyebut bahwa Ervan dipercaya untuk menangani nomor tarung bagi para taekwondo di pelatnas. Rafael juga menambahkan bahwa pemilihan pelatih asal negara Iran tersebut telah melewati kajian bidang pembinaan prestasi. PBTI kini telah menempa sebanyak 31 taekwondoin dalam program pelatnas di Gor Popki Cibubur. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin

Pagi Teman Pro 2. Hai, ketemu lagi bareng aku Sylvia Z di pagi hari, tentunya di Sepadang. Selamat pagi Teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari Jumat yang luar biasa ini Teman Pro 2 ya? Yang aku ngerasa gak tahu kenapa dari 2 hari yang lalu sih, kalau naik KRL tuh kayaknya lengang aja gitu. Maksudnya masih bisa dapat tempat duduk dan gak penuh-penuh banget, gak berdesakan. Apakah karena tanggal tua atau libur panjang? Apa itu libur panjang ya? Dan tentunya semoga walaupun itu kamu merasa libur panjang, gak libur panjang atau libur yang gimana pun ya Teman Pro 2, semoga kamu dalam kondisi yang sehat, terus juga semangat sama tentunya bahagia. Jangan lupa bahagia ya Teman Pro 2. Sisil bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 tentunya dengan lagu-lagu pilihan. Terus apa lagi? Kamu mau ditemenin sama apa Teman Pro 2? Sama cerita-cerita lucu, sama curhatan-curhatan dari teman-teman kita, boleh banget. Caranya gampang banget kalau Teman Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 081327866966. Cerita aja gak apa-apa, Sisil bakal dengerin kok, niscaya. Berat, apa namanya, beban.

ya teman pro 2. Aku nggak salah hari kan hari ini? Ya benar kan hari Jumat? Iya betul hari Jumat. Oke deh teman pro 2, Sisil masih bakal balik lagi buat kasih informasi-informasi. So aku bakal puterin lagu yang bakal ajak kamu tetap semangat dari Bondan Prakoso.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Yes, kita masih ngejar matahari teman Pro 2 karena nampaknya pagi ini matahari masih malu-malu ya, belum begitu terlihat dari studio sih. Gak tau kalau di luar studio maybe udah kelihatan kali ya, tapi kayaknya belum sih. Agak mendaung-daung gimana gitu ya teman Pro 2. Sembari kita mengejar matahari ya, by Ari Lasso teman Pro 2, gimana kalau kita dengerin informasi-informasi pilihan dulu ya. Yang aku bakal bahas kali ini masih seputar dunia olahraga dari luar negeri dulu kali ya teman Pro 2. Jadi ada asosiasi sepak bola Inggris ya yang memperketat hukuman bagi pelaku diskriminasi mulai musim 2026-2027. Akhirnya ya ada aturan-aturan seperti ini teman Pro 2 gitu. Jadi diperketat lagi gitu ya. Bukannya dilonggarkan tapi diperketat teman Pro 2. Nah, pelanggaran sekarang tuh terancam larangan bermain sedikitnya 10 pertandingan. Kalau sebelumnya kalau enggak salah tuh 6 deh minimum kalau enggak salah ya, nanti kita kulik lagi. Dan dilansir dari BBC teman Pro 2, aturan baru ini tuh menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan skorsing 6 sampai 12 pertandingan. Nah, sanksi itu tuh berlaku untuk pelanggaran berat berdasarkan aturan mainnya. Dan pelanggaran diskriminasi yang dimaksud itu mencakup etnis, warna kulit, ras, agama, dan juga kewarganegaraan teman Pro 2 ya. Dan ketentuan ini juga meliputi jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, dan juga disabilitas include. Ya, jadi includingnya. Dan peraturan baru ini gak cuma berlaku bagi para pemain aja di lapangan, tapi ternyata juga manajer, staff di area staff yang di area teknis ya, juga dikenai ketentuan yang serupa teman Pro 2. Kebayang gak sih kalau misalnya ada staff terus satu tim gak main? Wah, parah sih. Dan FA juga menyatakan kalau misalnya kebijakan ini diterapkan untuk mendukung komitmen dalam menciptakan sepak bola tanpa diskriminasi. FA juga menilai langkah yang lebih tegas ini diperlukan untuk menghadapi pelanggaran tersebut. Komisi regulasi bisa menjatuhkan hukuman lebih berat lagi kalau misalkan ada faktor yang sangat memberatkan teman Pro 2. Larangan bermain ini bisa melebihi batas minimal ya 10 pertandingan, jadi bisa lebih dari itu. Terus sebaliknya, hukuman minimal 6 pertandingan tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Misalnya keringanan ini diberikan kalau misalnya ada faktor yang meringankan. Misalnya berbuat baikkah atau kooperatifkah? Enggak, itu beda-beda ya. Jadi meringankannya itu atau pelanggaran yang segera diakui oleh pelaku. Jadi kesadaran dan meminta maaf mungkin ya. Ya gitulah teman Pro 2. Terus pelaku yang terbukti melakukan 2 atau lebih pelanggaran berat ini bisa menerima hukuman lebih panjang lagi. Dalam kasus yang sangat serius, skorsing berbasis waktu dengan durasi apapun ini juga bisa diterapkan ya. Jadi menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu setuju? Kalau aku sih setuju-setuju aja teman Pro 2. Kalau bisa lebih berat aja, jangan karena kooperatif, jangan karena dia berlaku baik terus dikurangin. Gak. Kalau dia baik gak mungkin sampai diskriminasi begitu ya teman Pro 2 ya. Hilaf mungkin, hilaf sisil ya. Oke, baiklah. Informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Aku mau nyapa dulu nih, ada Kak Musang di Solo Baru yang mau request lagunya Juwita Rosa ya Kak. Oke, siap, aku bakal puterin. Katanya tanda sayang aku sama Bunda. Bunda is the best lah pokoknya. Ditunggu lagunya ya Kak. Aku punya sepeda listrik baru nih Kak, yay, happy banget. Ya meski masih kalah keren sih, it's okay. Yang penting kamu bisa bersyukur bahwa kamu udah dibeliin sepeda listrik baru, yay. Selamat buat kamu ya Kak Musang yang udah punya sepeda listrik baru. Gimana kalau kita sepedaan bareng nih? Soalnya teman aku tuh ada yang punya sepeda pakai tenaga surya, lebih modern kan. Gak apa-apa, mau tenaga surya, mau tenaga suryani, mau tenaga apa suryani, gak usah iri ya kakak ya. Tetap bersyukur aja yang kamu punya sekarang, karena kita tuh gak boleh mengingini milik orang lain gitu ya. Terus apa lagi, kita bersyukur aja apa yang kamu punya. Kan Bunda udah banting tulang gedebak-gedebuk sampai tanggal
tua tuh kakak buat nyariin sepeda listrik buat kamu ya kan, nyariin duitnya ya, disyukurin aja nggak apa-apa ya. Happy pokoknya selalu buat kamu Kak Musang, dan jangan lupa hati-hati kalau ngendarain sepeda listriknya ya, jangan ngebut-ngebut gitu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.